0: radio informasi dan hiburan.
1: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
2: Ibu, adek, ayah pulang.
3: Yeay, ayah pulang.
1: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
3: Iya, kotor.
1: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
2: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
1: Untung ibu sudah beli Supersol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Supersol Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
2: Ih, ibu tahu aja sih. Ini ekonomi kan harus hemat.
1: Supersol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Supersol kemasan 4.000 rupiah.
4: Lebih hemat.

Oke, Sobat Bahana masih bersama Dian di sini di 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Sobat Bahana, di pukul 7:08 waktu Indonesia Barat, mungkin ini sudah menjadi waktu penghujung antara prepare bekerja dengan pulang setelah menghantarkan putra-putri Anda berangkat sekolah. Oke deh. Untuk informasi daerah Kabupaten Ngawi ya, mungkin yang dapat kami sampaikan sejak kemarin yang mungkin belum Anda ketahui, yakni telah terjadi kecelakaan di tol KM571. Laka beruntun ini melibatkan 5 kendaraan, tapi 2 kendaraan sudah digeser karena ada hal yang tidak diinginkan ya, mungkin atau ini karena gitu ya. 3 kendaraan ini ada korban meninggal dunia. Informasi didapat dari Susanti Ningtyas dari Info Cepat Ngawi. Terus kemudian ada kecelakaan Honda Jazz di Jalan Trunojoyo. Ini juga kemarin sekitar pukul 10.39 atau sekitar 10.30 mungkin gitu ya. Honda Jazz ini kecelakaan tunggal karena menabrak pohon gitu ya. Terus sebentar. Oke, ada lagi info laka depan Monix. Monix itu berarti di Meran, di Stadion Meran. Antara kendaraan roda 2 pit dan PCX merah. Info hari ini laka ngeri yang dari Info Cepat Ngawi. Oke deh. Ada satu lagi kok kemarin malam itu. Sebentar, saya ceknya.

Oh iya benar. Ada laka air kemarin di Ngawi Purba, tepatnya di sebelah timurnya Benteng Pendem. Itu pelajar dari SMPN 1 Ngawi kelas 7 kayaknya. Iya, kelas 7. Korban ini bermain di sungai gitu. Terus kemudian, oh, korban atas nama Faisal, Jalan Ronggolawe, Pelem. Kemudian ditemukan sekitar pukul hampir pukul 6, karena di info cepat Ngawi ini 17.54 ya. Berarti sekitar hampir pukul 6. Terus ada laka lagi di depan SMP Karangjati. Ini sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dengan korbannya orang Ancar. Oke deh. Terus yang paling terakhir pukul 12-an gitu ya. Ada kebakaran rumah di Pangkur. Ya, itu informasi lokal atau di wilayah Ngawi yang kemarin yang bisa kami sampaikan. Di wilayah Ngawi ada 3 kecelakaan, kemudian 1 laka air dan 1 kebakaran rumah yang ada di Pangkur. Mungkin bagi Sobat Bana ya, yang saat sekarang lagi di jalan raya ataupun lagi mendengarkan di rumah, terus mengetahui ada kejadian yang perlu disampaikan, boleh saja disampaikan di 085 634545 45. Oke deh.

Setelah kita geser dari informasi terkini lokal wilayah Ngawi, bukan terkini ya, walaupun kemarin tapi terkini gitu lah. Siapa ya sudah? Oh, yang ini waktunya Dian bacakan WA karena sudah WA, enggak enak kalau enggak dibacakan. Oke deh. Ini terkait dari tema kita pagi hari ini, tentang waspadai cuaca ekstrim Ngawi. Ada dari Nanda Ngawi. Kalau cuaca sekarang memang sudah susah ditebak. Pagi panas, sore kadang-kadang tiba-tiba mendung. Kemudian ada Kak Rina di Geneng. Di tempat saya kalau mulai mendung biasanya langsung amankan jemuran. Pengalaman gak bisa bohong. Ya jelas lah, kalau gak mendung kalau ke jemuran ya bahaya. Rugi lah nyuci. Kemudian ada Agus di Paron. Yang paling saya khawatirkan kalau hujan deras itu angin. Pohon besar harus dicek. Ya, ini sama halnya yang tadi Dian informasikan ya. Kalau apa musim penghujan ini yang bahaya tentang pohon. Kemudian drainase khususnya untuk selokan yang mampet. Karena bisa banjir kecil-kecilan. Kemudian ada Siska di Ngawi. Sekarang kalau sudah keluar rumah, saya selalu bawa jas hujan meskipun mataharinya terang benderang. Oke deh. Ada Budi di Gunung Galar. Cuaca ekstrim bukan cuma kita bahas ketika sudah terjadi, tapi lingkungan sekitar rumah juga harus dipersiapkan. Iya benar. Ada Dwi Widodaren. Saluran air depan rumah harus rutin dibersihkan, Kak, karena jangan sampai hujan sebentar lagi langsung banjir. Nah, benar kan? Jangan sampai kalau air drainase selokan itu jangan sampai tidak dibersihkan atau tidak diperhatikan. Pasalnya apa? Kalau begitu nanti hujan deras, pasti akan langsung membludak airnya, kemudian banjir masuk rumah, kotorannya plus bersih-bersihnya bisa dari awal sampai akhir. Gak hanya bersihan kotoran, tapi juga air. Kemudian ada Fitri di Fitri di Ngawi. Kalau panas seperti sekarang ini, lebih banyak minum air putih, jangan sampai dehidrasi. Oh, bener banget. Kalau nggak banyak minum air putih, ini kita tubuh kita sedang kekeringan ya, tubuh kita sedang kekeringan. Karena musim kemarin cukup kering, kadang-kadang kita pengeluaran air dari tubuh ini kan cukup lumayan banyak. Dari keringat, kemudian aktivitas yang lainnya di BAB gitu atau BAK gitu ya. Mohon maaf ini agak sedikit ini. Tapi karena kebutuhan seperti itu, akhirnya memaksimalkan kita harus menambah apa itu air putih. Karena apa? Dengan cuaca ekstrim saat sekarang ini, jangan sampai kebutuhan air dalam tubuh kita itu mengalami kekurangan. Jadi dipastikan minum air putih 1-2 liter sehari, jangan sampai lupa. Karena apa? Kekurangan kebutuhan air ini juga bisa mengakibatkan kamu sakit gitu ya. Oke deh, terima kasih untuk Fitri. Ada Yanto di Karangjati. Yang perlu diperhatikan ini petani, karena harus benar-benar lihat perkembangan cuaca karena berhubungan dengan tanaman. Oke deh, Kak Yanto ini kayaknya orang petani tulen nih. Ada Rudi di Padas. Kalau hujan angin biasanya dimatikan alat elektronik yang nggak dipakai. Oke deh, ini karena mungkin bisa mengakibatkan korsleting gitu ya, atau gimana? Cuaca hujan, oh mungkin ini apa, petir ya Kak. Oke deh, bagi sobabana ya mungkin hati-hati ya, karena kalau biasanya hujan panas kemudian cukup lama terus musim penghujan itu biasanya luar biasa. Kalau nggak angin kencang ya petir yang menghujani gitu ya. Di pukul 7.17 waktu Indonesia Barat, Dian tak istirahat dulu. Ada apa nih, Barasua terbuang dalam waktu. Dengerin dulu ya.

0: Xspace dengan ketik bit.ly/xspace dan download aplikasinya di Play Store. Bahan FM Ngawi, radio keluarga Anda yang pas didengar dan pas dihati.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Spektrum Radio Jabir. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Kabut tipis yang menggantung di langit pagi belakangan ini seringkali menipu mata kita. Ia tampak seperti embun kemarau yang teduh. Namun, di ruang-ruang tunggu, puskesmas, dan klinik anak, kabut itu punya suara yang jauh lebih mencekam. Suara batuk kering yang bersahutan, napas pendek yang memburu, hingga deru mesin uap yang bekerja tanpa henti. Di balik langit yang tampak muram itu, jutaan paru-paru sedang berjuang menyaring udara yang tak lagi murni. Indonesia sedang menghadapi gelombang sunyi yang masif. Data nasional hingga Agustus 2026 mencatat lebih dari 10.600.000 kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA, yang artinya setiap minggu rata-rata lebih dari 400.000 warga tumbang akibat gangguan pernafasan. Beban krisis ini menghantam mereka yang paling tidak berdaya, mulai dari anak-anak, lansia, hingga penderita penyakit kronis seperti asma. Di Jawa Timur, kondisinya tak kalah mengkhawatirkan. Hingga Agustus 2026, tercatat 147.000 kasus ISPA. Yang menarik, sebaran kasus tertinggi tak lagi hanya terpusat di kawasan padat industri seperti Surabaya dan Sidoarjo, tetapi juga merembet ke pesisir Lamongan hingga kawasan dataran tinggi yang dulunya sejuk, Kabupaten dan Kota Malang. Kepala Dinas Kesehatan Jawa Timur, Profesor Erwin Astatriono, menyebutkan, lonjakan signifikan di puncak musim kemarau ini berkaitan erat dengan merosotnya kualitas udara.
2: Langkah terbaik, salah satu upaya untuk mencegah jangan sampai menular kemana-mana adalah yang sakit khususnya pakai masker. Di tempat kerumunan, meskipun kita sehat, upayakan pakai masker. Khususnya, ini secara teori ya, bahwa ISPA sendiri itu sebetulnya penyakit yang sembuh sendiri dalam waktu 1-2 minggu. Cuma yang jadi masalah adalah kalau terjadi pada kelompok yang imunitasnya rendah, pada bayi, pada lansia, kuncinya cuma satu. Kita nggak boleh lengah, tetap harus hati-hati, tapi juga jangan sampai panik. Kalau merasa ada keluhan, dan keluhan itu relatif tidak cepat membaik, segera ke fasilitas kesehatan. Di sana nanti dibuatkan diagnosis, ini betul karena virus atau karena penyebab yang lain. Tapi untuk penyakit-penyakit komorbid atau lansia atau balita lebih aman sejak awal sudah bisa mengakses layanan fasilitas kesehatan. Kita lagi gimana upaya supaya cepat membaik dan seterusnya. Kuncinya sebetulnya sederhana, pola hidup sehat. Nomor satu, nutrisi lah yang baik. Hindari es, hindari gorengan, nonaf, hindari merokok supaya kualitas saluran napas kita baik.
1: Di tengah gempuran udara buruk yang belum mereda, pertahanan terakhir kini bertumpu pada tubuh warga sendiri. Kepala Dinas Kesehatan Jawa Timur, Prof.

0: Profesor Erwin Astatriono kembali mengingatkan langkah paling mendasar untuk melindungi diri dan memulihkan kesehatan dari ancaman ISPA.
1: Wabah ISPA ini memang di Jawa Timur relatif meningkat pada musim kemarau. Dibandingkan dengan tahun 2025, rata-rata di 2025 itu perbulannya 117 ribu. Sedangkan di tahun 2026 ini sampai bulan September, Agustus, itu rata-rata sekitar 147 ribu. Meskipun pada bulan Agustus itu ada peaknya, kurang lebih 200 ribu sekian. Dan itu pola di mana berkaitan dengan musim kemarau. Dibarengi juga dengan polusi mungkin, atau kebakaran hutan, atau yang lain-lain. Itu salah satu kenapa data ISPA-nya meningkat. Yang kedua, ISPA sendiri itu gejalanya adalah demam, batuk, pilek, nyeri tenggorok. Hampir semuanya sudah memahami itu. Tapi yang jadi masalah adalah penyebabnya. Penyebabnya itu tidak selalu harus virus. Bisa bakteri, bisa jamur. Memang kondisi-kondisi kayak gini yang paling dominan adalah virus.
0: Mengenakan masker, menjaga imunitas, dan cukup beristirahat tentu adalah langkah medis yang wajib kita lakukan hari ini. Namun, angka 10,6 juta kasus dalam 8 bulan seharusnya menjadi alarm kebijakan yang jauh lebih keras. Sebab, bagi jutaan pekerja lapangan, seperti pengemudi ojek daring, buruh, hingga anak-anak sekolah yang berjalan kaki di tepi jalan raya, menghindar dari udara kotor adalah kemewahan yang tak mereka miliki. Selama akar persoalan kualitas udara, mulai dari ledakan kendaraan pribadi, minimnya transportasi publik, hingga lemahnya pengawasan emisi dan pembakaran sampah tidak dibenahi secara serius, maka setiap kali kemarau tiba, ruang-ruang tunggu rumah sakit akan terus penuh. Karena pada akhirnya, sehelai masker mungkin sanggup menyaring debu di jalanan. Tetapi ia tidak akan pernah bisa menyembuhkan langit yang terlanjur sakit.
2: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: Ini panenku kok kerpora maksimal, pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging asile tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
4: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
3: Bedane piye wae, Bu?
4: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
3: Lan kelas B?
4: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan, koyoto kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo, lan porang.
3: Nah, terus nek kelas C?
4: Sing kelas C, tahan telu sampe patang sasi kanggo pari, jagung, sayuran, lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mong 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, Pak. Dan luweh mesti.
3: NPK tablet KCC Astro kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
5: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
6: toko Sumber Subur Desa Tambak Romo Geneng Ngawi, toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi, toko Sahabatani utawi Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi,
7: toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi,
6: toko Tani Agung, Jalan Raya Wali Kukun nomor 8, Ngawi.
8: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

0: tepat pukul 7.30. Waktu Indonesia bagian barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.
1: Samulewa Radio Bahana FM.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tea juice? Mau.

0: Semuanya kebagian. Mau rasa apa?
1: Aku mau tijus lemon.
2: Kalau aku mau tijus madu.
1: Aku gula batu.
2: Mau melati.
1: Aku lapar.
0: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
3: Asik.
1: Wah.
0: Nah gimana, gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
1: Mau dong.
2: Tijus rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya tijus bikin mau lagi.
0: Mau tijus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum tijus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
6: Halo Sobat Bahana, bersama Lila di Tajuk Bahana, kita akan mengupas lapas bukan tempat kemewahan, menegakkan keadilan dan mengembalikan kepercayaan publik. Sobat Bahana, belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh temuan adanya fasilitas mewah di salah satu lembaga pemasyarakatan di Indonesia, yakni Lapas Cibinong. Temuan itu menimbulkan pertanyaan besar di tengah-tengah masyarakat. Apakah semua warga binaan mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan aturan? Lembaga pemasyarakatan sejatinya dibangun sebagai tempat pembinaan, bukan tempat yang menghadirkan kemewahan dan keistimewaan bagi segelintir orang. Di dalam lapas, setiap warga binaan semestinya menjalani hak dan kewajiban sesuai dengan aturan yang berlaku, tanpa adanya perlakuan khusus yang mencederai rasa keadilan. Ketika masyarakat mendengar adanya kamar dengan fasilitas berlebihan, perlengkapan yang tidak semestinya, atau kenyamanan yang jauh berbeda dengan kondisi umum, maka yang dipertaruhkan bukan sekedar persoalan tata kelola lapas. Yang dipertaruhkan adalah kepercayaan publik terhadap penegakan hukum itu sendiri. Hukum akan dihormati apabila dijalankan secara adil. Sebaliknya, apabila ada kesan aturan bisa dibedakan berdasarkan status, kekuasaan, atau kemampuan tertentu, maka rasa keadilan masyarakat akan terusik. Karena itu, setiap temuan penyimpangan harus ditindaklanjuti secara terbuka, profesional, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Peristiwa ini juga menjadi pengingat bahwa pengawasan di lembaga pemasyarakatan harus terus diperkuat. Pengawasan tidak hanya dilakukan oleh aparat internal, tetapi juga melalui keterbukaan informasi dan partisipasi publik. Transparansi menjadi salah satu kunci agar penyimpangan bisa dicegah sejak dini. Kita tentu berharap lembaga pemasyarakatan benar-benar menjadi tempat pembinaan yang menjunjung nilai keadilan, kedisiplinan, dan kesetaraan. Tidak boleh ada ruang bagi praktek-praktek yang menimbulkan kesenjangan atau perlakuan istimewa yang tidak sesuai aturan. Masyarakat menambahkan sistem hukum yang tegas sekaligus adil. Sebab keadilan bukan hanya tentang memberikan sanksi, tetapi juga memastikan bahwa setiap orang diperlakukan sama di hadapan hukum. Semoga temuan ini menjadi momentum perbaikan bersama, agar lembaga pemasyarakatan kembali pada fungsi utamanya, dan agar kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum tetap terjaga. Saya Lila Bahana mengajak semua untuk terus menumbuhkan budaya kejujuran, integritas, dan kepatuhan terhadap aturan. Karena bangsa yang kuat adalah bangsa yang menjunjung tinggi keadilan bagi seluruh rakyatnya. Demikian Tajuk Bahana pekan ini, semoga menjadi renungan dan inspirasi bagi kita semua. Dan sampai jumpa di Tajuk selanjutnya.
5: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

Ya, masih bersama dia di sini di 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi Edukasi dan Hiburan. Sebobana, hai kata halahala. Itu lagu tahun berapa ya? Cukup membombing ya di zaman Dian waktu kuliah. Kuliah apa nih ya? Iya, kayaknya waktu kuliah. Kamu masih tua banget gitu. Oke deh, bagi sobat-sobat semuanya yang mungkin ada yang mendengarkan lewat streaming radio, mungkin atau juga dari Space Radio, ada yang di TikTok, selamat pagi semuanya. Ada yang stay tune, gak geser-geser, ada yang terima kasih masih tetap bergabung. Oke deh, informasi terkini dari beberapa pemberitaan secara nasional, lokal maupun dari pihak Jatim ya. Dari dilansir Detik News, MK tak menemukan bukti ijazah setara SMA dari Gibran, dan PKS mengutarakan kepada publik keputusan berani harus jujur. Oke deh, ini kayaknya sudah perang argumen ini di media sosial. Kemudian Mahkamah Konstitusi RI atau MK ini juga tidak menemukan bukti Gibran memiliki ijazah SLTA atau sederajat. Dan KPU Solo sendiri tidak memverifikasi langsung ijazah Gibran ke sekolah luar negeri. Ini yang menjadi beberapa informasi terkait nasional ya.

Kemudian di wilayah Yogyakarta, KPK sita dokumen dan uang usai geledah Dinkes. Oh, PPKB Kota Madiun. Mohon maaf, walaupun ini berita lokal, tapi diangkat oleh Antara News Yogyakarta. Kemudian Dinkes Kota Madiun ingatkan protokol kesehatan demi cegah superflu, karena dengan sistem pancaroba saat sekarang. Dan saya ucapkan selamat buat UNESA Kampus 5 Magetan, karena di kemarin sudah mulai tambah gedung perkuliahan. Jadi dengan jenis mutu studi SDM dan juga fasilitas yang mulai setara. Oke deh. Masih dengan Detik News dan juga Kompas.com, Febri Adriansyah disebut beli restoran Prancis untuk cuci uang. Kemudian aset gila-gilaan juga sempat terungkap dalam dakwaan yang disampaikan oleh Febri Ardiansyah ini. Dan juga adanya paksaan dari Kantian merupakan salah satu pemilik restoran yang dipergunakan untuk pencucian uang oleh Febri Ardiansyah. Kemudian tadi sempat baca yang cukup fenomenal ya. Kemarin apa ya? Oh iya, ini Komisi 9 Komisi 10 DPR desak proses hukum terkait siswa SD Pemalang yang tewas dibuli oleh kakak kelas. Oke deh. Ada KPK geledah kantor Dinkes dan TPA Winongo Kota Madiun. Sita uang dan barang bukti elektronik. Ini kasus apa ini? Saya mencurigakan ini. Dan informasi dari Lampung, satu keluarga yang dibunuh di Lampung ternyata setubui anak korban yang sudah tewas. Ini kalau pikirannya pelaku yang agak sakit ya kayak gini loh. Yang ini yang di Pemalang ada kasus pembulian sampai tewas, di Lampung ada satu keluarga dibunuh dan masih disetubui. Wah parah. Ada Kak Dewi, ini jam pukul 7.45 besok ya Kak. Betarkan lagu penyanyi ciri dari sini, Proliman Joyo yang baru dikasu. Oh alah, ya besok nanti tak sampaikan lagi, soalnya di jam 7.47 udah mepet banget gitu loh ya. Mohon maaf kalau ikutnya sejak tadi pasti akan diputerin. Oke ya, oke deh. Terus bentar, berarti masih ada yang belum terbaca nih di WA. Bentar ada Kak Maya di Karanganyar. Jangan lupa cek genteng. Kadang kita baru tahu rusak setelah hujan deras. Ini yang tadi WA ke Bahana ya di 0856 34545. Ada Wulan Ningawi. Menurut saya kesiapsiagaan ini dimulai dari rumah sendiri. Dari kata kesiapsiagaan ini kayaknya Mbak Enda, Mbak Wulan ini anggota BBBD nih kayaknya. Kemudian ada Arif Ngawi, jangan meremehkan air kenceng, angin kenceng. Kadang justru ini bisa membuat pohon tumbang ya, pastilah. Makanya hati-hati kalau punya pohon besar, apalagi sudah tua, itu segera untuk ditebang. Kemudian ada Dewi di Ngawi, intinya jangan panik, jangan sampai lengah. Cuaca boleh berubah, katanya kita harus tetap siap. Weh, ngeri. Ini genset yang luar biasa ini pasti. Oke, ada Eko. Kalau lihat awan sudah gelap dan angin mulai kencang, saya pilih tunda untuk perjalanan. Nah, ini benar banget. Jadi untuk Sobat Bana yang mungkin saat sekarang lagi mau bepergian kemana, situasi cuaca yang nggak menentu, apalagi cuaca yang udah mendung gelap, beda ya. Kalau mendungnya kayak kelabu itu udah masih aman, itu masih hujan. Tapi kalau udah gelap, itu pasti akan ada angin, ada hujan petir. Hujan cukup deras kayak gitu. Jadi bagi Sobat Bana kalau melihat tanda-tanda alam kayak gitu harus hati-hati ya. Lebih baik diurungkan atau berteduh di mana yang dirasa itu nyaman. Aman. Salah. Tika di Ngerambe.
cuaca berubah-ubah bikin badan kita juga gampang nggak enak. Istirahat dan minum yang cukup, oke deh. Bagi sobabana ya mungkin karena sudah sibuk dengan kegiatan ini dan itu, jadi untuk lebih hati-hati, jaga kondisi ya, jangan sampai sakit. Oke deh. Terima kasih buat sobabana semuanya yang sudah memberikan atensinya ke Radio Bana di 085634545 tadi. Dan terima kasih juga buat sobat Bana yang tidak bisa disebutkan, yang baik di Radio SP, sekarang kemudian ada Radio Analog, dan juga saat sekarang di TikTok. Dan mohon maaf untuk Mbak Dewi ya, besok ya nanti kalau Dian masih siaran nanti pasti puterin. Terus bagi sobat Bana yang semuanya dengan cuaca ekstrim saat sekarang, apalagi hujan deras dan disertai angin, itu cukup memberikan kewaspadaan bagi Anda. Beberapa kali dia menyebutkan tadi untuk menjaga apa itu kebersihan dan juga apa itu memperhatikan selokan atau drainase. Oke deh. Waspadai beberapa hal yang besar, contohnya pohon di sekitar lingkungan kamu. Oke deh, sebagai penutup, cuaca memang nggak bisa kita atur, tapi kesiapan kita mulai dari sekarang bisa dilakukan hal ini untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Walaupun BMKG maupun BPBD melakukan informasi tentang situasi lingkungan, tapi setidaknya dalam menghadapi cuaca ekstrim, jangan buat kita takut, tapi untuk mengantisipasinya. Oke deh, dari Trunojo 119 Ngawi, Dian pamit undur diri. Jadi beribet. Tetap semangat buat kalian di hari Kamis 8 Oktober 2026. Berikan informasi yang terbaik ya, berikan cinta kasih yang terbaik buat orang sekitar Anda. Tetap semangat. Salam dari Dian. Kok kenapa beribet sih Dan gue? Setelah melihat ada beberapa yang bergabung di TikTok nih, kayak agak gimana gitu. Baik, saya ulang. Dari Trunojo 119 Ngawi, Dian pamit undur. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: menikmati ngopi spesial.
1: Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio, Sobat Bana. Rumah dinas menjadi diduga menjadi markas judo, kasat akan menindak tegas. Sobat Bana, viral rumah dinas di komplek KPAD Cijantung, Jakarta Timur, diduga menjadi markas judi online atau judo. Ini setelah beredar video yang diunggah oleh akun Instagram @badanperwakilannetizen2. Sobat Bana, dalam narasi unggahan itu disebutkan perekaman video itu terjadi pada hari Minggu 4 Oktober di kompleks KPAD Cijantung. Sobat Bana, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Kasat Jenderal TNI Maruli Simanjuta ini seperti dikutip dari Detik News mengatakan akan menindak tegas apabila dugaan itu terbukti. Sobat Bana, Maruli menegaskan TNI Angkatan Darat akan merespon dengan cepat setiap laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran itu. Dan Sobat Bana, dalam video itu perekam memperlihatkan sejumlah orang yang berada dalam sebuah ruangan yang dipenuhi dengan komputer. Perekam menduga ruangan itu digunakan untuk aktivitas judi online. Sobat Bana, menanggapi hal itu, Kepala Pusat Penerangan Papus Pen TNI Majen Muhammad Nas mengatakan pihaknya sudah merespon informasi yang beredar dan juga tengah mendalami kasus itu. Nas mengatakan sejumlah orang juga sudah diperiksa terkait dugaan itu, termasuk anggota TNI. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bahana Radio.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.
2: Seratus bat koma lima FM Bana Radio, Radio Informasi, Edukasi dan Hiburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi Sobat Bana, apa kabar pagi ini? Mudah-mudahan harapannya gitu semuanya udah siap untuk bisa melakukan yang terbaik dalam tanggung jawabnya, dalam aktivitasnya yang mesti dikerjakan lagi pagi hari ini Sobat Bana di Kamis 8 Oktober gitu. Silakan menikmati ngopi spesialnya juga yang kita hadirkan selama 2 jam ke depannya sebagai teman terbaik apapun aktivitasnya. Mungkin bisa dapat informasi yang dibutuhkan, bisa nambah wawasan sejarah, bisa berbagi kebaikan sekecil apapun itu ya, berbagi informasi apapun yang terjadi sekitar kamu, barangkali juga informasi yang di-share ini lagi ditunggu-tunggu nih sama Sobat Bana gitu. Oke, jangan lupa juga Sobat Bana, kita akan mengangkat satu topik hari ini, bisa kita obrolin bareng untuk

memberikan tanggapan atau pendapatnya udah dibuka mulai dari sekarang Sobat Bana. Ini tentang pendidikan karakter dan juga tantangan gadget pada anak ya di era digital seperti saat ini gitu. Nah Sobat Bana, kita mau tahu nih apa sih yang menjadi kegelisahan Sobat Bana sebagai orang tua terhadap anak ini kaitannya dengan penggunaan gadget gitu. Oke, kita tunggu di sini di Ngopi Spesial. Silakan bisa di-share tanggapan atau komennya mulai dari sekarang, dan silakan bisa dinikmati menu-menu yang ada di sini di Ngopi Spesial ya, sampai nanti tuntas Sobat Bana di jam 10 pagi.

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pa.
2: Yeay.
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
3: Tapi jadi kotor, Pa.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Deno, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Ah, ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana toh?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.

Ultima FM, BNR Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Sobat Bana, setiap ada isu kenaikan harga BBM, pasti respon masyarakat beragam banget gitu ya. Nah, tapi ternyata nih Sobat Bana, harga bensin di Indonesia itu paling murah loh Sobat Bana, se-ASEAN gitu ya. Harga bensin non-subsidi dengan nilai oktan atau RON 92 di Indonesia ini menjadi yang termurah di ASEAN pada Oktober 2026, sedangkan RON 95 ini hanya kalah dari Vietnam seiring strategi pemerintah untuk menekan harga guna melindungi masyarakat gitu Sobat Bana. Nah, kalau dibandingkan ya harga bensin di Indonesia dengan ASEAN, ini data Pertamina Patraniaga per 5 Oktober 2026, Giehang Hoa 6 Oktober 2026, dan BSM 29 September 2026 Sobat Bana, untuk RON 92 ya. Kalau di Indonesia ini paling murah Rp18.297. Nah, sementara yang paling mahal itu di Singapura Sobat Bana, Rp48.514. Kemudian kalau di Malaysia dan Brunei untuk RON 92 sudah tidak mengonsumsi gitu. Terus untuk RON 95 Sobat Bana, ini yang paling murah juga di Indonesia Sobat Bana, ini yang paling murah di Vietnam gitu ya. Tadi hanya kalah di 92 oleh Vietnam Indonesia. Kalau di Vietnam ini Rp18.724 per liter gitu, sedangkan

di Indonesia ini Rp19.150. Sobat Bana di Malaysia ini di kisaran Rp19.000 juga ya, Rp19.822. Dan yang paling mahal ini di Singapura Sobat Bana, di Singapura ini Rp48.795. Jadi dibandingkan dengan negara-negara ASEAN, harga bensin di Indonesia ini yang paling murah ya. Round 92-nya paling murah, round 95-nya ini hanya kalah dari Vietnam gitu. Nah, Sobat Bana, bagaimana strategi pemerintah untuk bisa menjaga harga ini, yang pasti memperkuat produksi minyak agar mencapai target 610.000 barel per harinya dengan teknologi lanjutan gitu. Kemudian menambah belanja energi sebesar Rp132 triliun. Ini merespon lonjakan harga minyak dunia. Kemudian juga mengembangkan campuran bensin dan bioetanol 20% atau E20 ya. Ini untuk menghemat bahan bakar minyak. Sobat Bana, gimana sih dampaknya, dampak terjaganya harga bensin ini? Yang pasti laju inflasi bisa terkendali dengan titik tertinggi ini 3,34% pada Juni 2026. Kemudian juga menjaga konsumsi masyarakat ditunjukkan dengan rata-rata pengeluaran ini Rp1,65 juta per bulan, dan pada bulan Maret 2026 ya, kemudian naik Rp1,57 juta pada ini naik dari bulan Maret ya, dari bulan sebelumnya Rp1,57 juta per bulan gitu. Sobat Bana, yang paling utama dari pengendalian inflasi dari BBM ini adalah menjaga BBM, harga BBM gitu. Jadi harus cari dan beli dari negara-negara yang punya kelebihan stok gitu ya. Terus gimana harga BBM per hari ini Sobat Bana, di 8 Oktober apakah ada kenaikan? Nah, pemerintah memutuskan harga BBM subsidi dan non-subsidinya per hari ini tetap tidak mengalami perubahan seperti yang sudah ditetapkan di 1 Oktober 2026 lalu gitu ya. Jadi masih tetap dengan kebijakan yang sudah diterapkan per 1 Oktober gitu. Untuk biosolar subsidi ini Rp6.800 per liter. Kemudian Pertalite tetap nih Rp10.000 per liter, ini bakal dijaga nggak ada kenaikan sampai akhir tahun ini minimal gitu. Terus Pertamax Rp15.950. Pertama Green Rp19.150 per liter, Pertamax Turbo Rp19.600, Dex Light Rp23.700 per liter, dan Pertamina Dex ini Rp25.200 per liter ya. Baik Sobat Bana, kita kembali di Ngopi Spesial pagi hari ini. Lila bakal hadirkan lagi, bakal ngajakin lagi Sobat Bana untuk menelusuri jejak-jejak sejarah peristiwa penting yang terjadi di hari ini, di tanggal 8 Oktober ya. Terus silakan juga ini untuk bisa berbagi informasi apapun yang terjadi di sekitar kamu, bisa diinformasikan di sini. Situasi lalu lintas, kondisi cuaca, kondisi jalan mungkin ya. Terus ada peristiwa-peristiwa penting yang terjadi gitu. Silakan deh bisa juga di share informasinya, bisa lewat pesan teks, voice note atau dalam bentuk video ya. Kirim ke 0856345454545. Terus Sobat Bana, silakan juga Lila udah buka kesempatannya untuk berbagi tanggapan atau opininya. Pagi ini kita ngomongin tentang penggunaan gawai atau gadget di kalangan anak-anak ini memicu kegelisahan para orang tua juga sih. Nah, apa sih yang menjadi kegelisahan sebenarnya atas penggunaan gadget di kalangan anak-anak ini? Boleh dong kasih informasinya, kasih ceritanya gitu. Kita tunggu juga ya di 0856345454545. Bisa lewat medsosnya Bana atau di chatroom di radio visualnya Bana, ini melalui aplikasi X-Space Radio. Baik, udah banyak banget yang diomongin tadi. Sekarang yuk kita mulai menelusuri jejak sejarah pagi hari ini. Silakan merapat di sini yang memang hobi banget untuk

menamai hobi banget sama pengetahuan-pengetahuan sejarah gitu ya. Apa sih peristiwa penting atau momen bersejarah yang pernah terjadi di 8 Oktober? Sobat Buana, yang pasti ini terjadi di tanah air, juga banyak di tempat-tempat lain, di berbagai negara yang lain gitu ya. Oke, kita mulai dulu dengan ledakan meteor di Bone, Sulawesi Selatan yang terjadi di 8 Oktober 2009. Sobat Buana, peristiwa ledakan meteor Bone di 8 Oktober 2009 ini menjelang pukul 11.30 waktu Indonesia Tengah atau WITA ya. Meteor yang masuk ini berupa pecahan asteroid ke dalam atmosfer bumi dan meledak di angkasa sehingga menimbulkan kecemasan di warga sekitar karena ada suara dan getaran yang ditimbulkannya gitu. Dan kejadian itu menelan satu korban jiwa tidak langsung karena gangguan jantung, Sobat Buana ya. Jadi bukan karena kejatuhan meteor, enggak, tapi karena kaget dengan ledakannya, gangguan jantung dan akhirnya meninggal dunia. Yeah.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Winscare
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
4: Gila tuh si Abeng, makin kesini usaha kulinernya semakin laris aja ya. Padahal dia nggak promo di sosmed tuh, rahasianya apa ya?
5: Pengen tahu.
4: Iya, please dong tanyain, kan kamu udah soiban lama sama dia.
5: Lu usah tanya, aku udah tahu rahasia sukses dia. Dia tuh emang nggak promo di sosmed, tapi Abeng promonya di radio.
4: Radio?
5: Iya, pendengar radio banyak dan loyal. Jangan remehin radio.
4: Radio merupakan media massa yang lebih cepat dibanding televisi dan media massa lain, tanpa melalui proses yang rumit, sehingga proses penyampaian pesannya tidak membutuhkan waktu yang banyak. Radio juga murah. Pendengar radio tidak dipungut biaya spesial pun untuk mendengarkan radio. Radio juga fleksibel. Mendengarkan radio bisa dilakukan bersamaan dengan hal lain tanpa mengganggu aktivitas tersebut. Radio juga tanpa batas. Siaran radio menembus batas geografis, demografis, suku, ras, hingga kelas sosial untuk menyampaikan pesan dan menghibur pendengarnya. Tetap dengar radio dan tetap beriklan di radio.
6: 104,5 FM Bana Radio. Sobat Bana, di era digital penggunaan HP kayaknya gak bisa dihindari lagi gitu ya, termasuk di kalangan anak-anak gitu loh, yang kadang-kadang itu bisa luput sih dari kontrol orang tua ketika orang tuanya sibuk dengan aktivitasnya gitu. Nah Sobat Bana, kira-kira apa nih yang menjadi kegelisahan Sobat Bana sebagai orang tua ketika anak ini menggunakan HP? Boleh dong diceritain di sini ya. Kita tunggu di 0856345454545, bisa lewat medsosnya Bahana atau di chat room di radio visualnya Bahana, di situ bisa tulis komennya. Nah, kita tunggu pendapatnya atau opininya gitu sampai jelang jam 10 pagi ya. Sobat Bahana, bisa banget juga nih berbagi informasi apapun yang terjadi sekitar kamu loh, situasi lalu lintas, kondisi cuaca mungkin ya, kondisi jalan atau ada hal-hal lain yang terjadi, silakan bisa di 0856345454545, bisa juga lewat medsosnya Bahana atau di chat room ya. Tadi bisa tulis komennya di situ, nanti semuanya bakal kita angkat di sesi yang kedua khusus gitu, ngobrolin topik kita hari ini. Baik Sobat Bana, untuk momen penting juga yang terjadi di tanggal 8 Oktober ini adalah tertangkapnya Che Guevara. Dia ini adalah seorang pejuang revolusi, juga seorang dokter, penulis, pemimpin gerilyawan, diplomat, dan pakar teori militer asal Argentina yang berhaluan Marxis Sobat Bana. Nama lengkapnya Ernesto Che Guevara ya. Ini sebagai salah satu tokoh utama dalam revolusi Kuba, wajahnya ini Sobat Bana sudah menjadi simbol perlawanan dalam gerakan kontra kebudayaan dan dalam budaya populer. Nah, di 8 Oktober 1967 nih Sobat Bana, Che Guevara ini ditangkap ya bersama dengan pengikutnya di Bolivia gitu. Awalnya ini di 7 Oktober 1967 seorang informan ini menginformasikan lokasi perkemahan Guevara di jurang Yuro kepada pasukan khusus Bolivia. Nah, kemudian di 8 Oktober mereka ini, pasukan Bolivia ini mengepung kawasan jurang Yuro gitu, dengan dua batalion yang membawa diperkuat 1.800 pasukan atau tentara, dan mereka pun bergerak ke jurang itu ya. Nah, di tengah-tengah berkecamuknya pertempuran itu Sobat Bana, Juvara ini terluka dan akhirnya ditangkap saat memimpin sebuah detasemen dengan Simon Kuba Sarabia gitu. 9 Oktober 1967 Presiden Bolivia Rene Barrientos ini memerintahkan agar Juvara ini dibunuh, dan perintah itu sudah dikirimkan oleh Felix Rodriguez kepada satuan yang menahan Juvara, yang meskipun pemerintah Amerika Serikat ini Sobat Bana sebelumnya sudah meminta agar Juvara ini dibawa saja ke Panama untuk diinterogasi lebih lanjut gitu ya. Dan orang yang mengajukan diri Sobat Bana sebagai sukarelawan untuk menghabisi nyawa Che Juvara ini adalah Mario Teran. Dia ini adalah seorang sersan alkoholik berusia 27 tahun di Angkatan Darat Bolivia. Kenapa dia mengajukan diri sebagai sukarelawan untuk membunuh Juvara Sobat Bana? Karena dia ini ingin membalas kematian 3 orang temannya dari Kompi B beberapa hari sebelumnya ya, sebelum pertempuran melawan kelompok gerilyawan Juvara. Sobat Bana, Juvara sendiri dinyatakan tewas dengan luka ditembak 9 kali oleh Teran, termasuk 5 tembakan di tungkai, kemudian 1 di pundak dan di lengan kanan, dan 1 lagi di dada juga tenggorokan. Aduh, ngeri. Nah, itu dia tewasnya. Banyak banget dia ya, seorang politikus, seorang dokter, seorang penulis juga, seorang diplomat yang akhirnya harus tewas dihukum mati oleh pemerintah atau pasukan Bolivia. Nah, itu dia Sobat Bana, catatan sejarah di 8 Oktober 1967.
3: Flash News.
6: FM Bana Radio Sobat Bana, inilah respon Veda Ega soal kritikan dari netizen. Sobat Bana, pebalap Indonesia Veda Ega Pratama ini memilih menyikapi kritikan warganet secara positif setelah performanya menjadi sorotan usai meraih podium ketiga pada Moto3 Brasil. Sobat Bana, Veda Ega Pratama mengaku tidak bisa mengontrol berbagai komentar yang datang di media sosial. Namun, ia memilih mengambil sisi positif dari kritikan para netizen untuk menjadi motivasi guna meningkatkan performanya di ajang Moto3. Sobat Bana, menurutnya kritik dari warganet ini justru bisa menjadi dorongan untuk terus berkembang. Ia mengaku terkadang menanggapi sejumlah komentar dengan santai, bahkan tertawa ketika membaca komentar-komentar tertentu. Sobat Bana, Veda Ega sendiri juga menilai perjalanan karirnya di dunia balap ini berlangsung cukup cepat hingga akhirnya menembus kelas Moto3. Ia mengaku senang sekaligus bangga bisa berada di level itu. Sobat Bana, menjelang balapan Moto3 di sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat atau NTB, Veda menyebutkan lintasan itu memiliki tantangan tersendiri. Balapan Moto3 Mandalika sendiri dijadwalkan berlangsung 9 hingga 11 Oktober. Veda Ega menilai sektor 4 khususnya 2 tikungan terakhir ini menjadi bagian yang paling menantang baginya. Ia mengatakan karakter lintasan di bagian itu menuntut pengaturan ritme dan juga pengereman yang tepat. Demikian Flash News 104,5 FM Bahana Radio.
3: Flash News 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: jus kan banyak rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
5: Pak, aku kok kubun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasil lagi melimpah, Pak? Mbok, sampean ki nyuwun pirsa rahasiane
6: kok, Pak? Sing tak tahu, Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae.
5: Lha carane nganggo?
6: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Bune.
5: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
6: Iki wis tak delok jios tenan, Bune.
5: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
6: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng.
7: Toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi. Toko Mitra Tani Jalan Ahmad Yani nomor 16 Munggut Padas Ngawi.
8: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Pundok Gentong Paron Ngawi.
7: Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedongprau Padas Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
8: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
4: Koma 5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
9: Sobat Bahana, kalau orang tua melihat anak-anaknya tuh terlalu sibuk dengan HP, kadang-kadang kita juga jadi takut gitu. Nah, sebenarnya apa nih yang menjadi kegelisahan Sobat Bahana ketika anak mengakses HP gitu ya, handphone gitu. Karena kadang-kadang orang tua itu gak bisa mengontrol 24 jam. Nah, apa yang menjadi kegelisahan atau mungkin ketakutan gitu. Silakan deh bisa di 0856345454545 untuk memberikan pendapatnya. Bisa di medsosnya Bahana atau di chatroom ya, yang ada di radio visualnya Bahana. Ini melalui aplikasi Xspace Radio gitu. Di situ ada chatroomnya. Silakan deh bisa tulis di situ ya. Oh ya Sobat Bahana, kalau ingin berbagi informasi, kita masih terbuka terbuka lebar nih kesempatannya. Ini bisa jadi bentuk kepedulian kita terhadap sesama loh, menginformasikan situasi lalu lintas, kondisi cuaca, kondisi jalan mungkin ya, atau ada hal-hal lain yang terjadi gitu. Silakan, kita tunggu juga di sini di Ngopi Spesial, bisa lewat pesan teks, voice note, atau dalam bentuk video. Nah, ini malah kita tunggu banget ya. Oke, Sobat Bahana, kita bakal meneruskan lagi perjalanan sejarah kita. Di 8 Oktober ada peristiwa penting apa lagi nih? Ini di 8 Oktober 1887 penemuan galaksi IC10 ya. IC10 nih Sobat Bahana merupakan sebuah galaksi tak beraturan yang berada di rasi bintang Cassiopeia gitu. Dan galaksi ini ditemukan oleh Lewis Swift di 8 Oktober 1887. Kemudian untuk orang pertama yang menunjukkan kalau benda itu adalah ekstragalaksi adalah si ini, Nicholas Umayel ya. Ini di tahun 1935. Sobat Bahana, Edwin Hubble

Nah, Edwin Hubble ini menduga galaksi ini mungkin termasuk ke dalam grup lokal, tapi statusnya tidak menentu, Sobat Bana, selama beberapa dekade. Kecepatan radial dari IC10 ini sendiri diukur pada tahun 1962 dan ternyata mendekati Bima Sakti kurang lebih 350 km per second, memperkuat bukti keanggotaannya sebagai ini anggota dari grup lokal gitu Sobat Bana ya. Itu dia penemuan galaksi IC10 di 8 Oktober 1887.

0: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
0: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
0: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
0: Untung ibu sudah beli Supersol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Supersol Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
0: Supersol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya, ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Supersol kemasan Rp4.000.
2: Lebih hemat.
3: 104,5 FM Radio Informasi dan Hiburan.

0: Guys, guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: 104,5 FM Bana Radio. Sobat Bana, 8 Oktober ini menjadi hari kelahiran salah satu pahlawan nasional ya, Haji Agus Salim Sobat Bana, yang lahir dengan nama Masyudul Haq. Ini merupakan salah satu pahlawan nasional Indonesia. Beliau lahir di kota di Koto Gadang, Agam, Sumatera Barat, Hindia Belanda, 8 Oktober 1884. Haji Agus Salim ini meninggal dunia di Jakarta di 4 November 1954 di usia 70 tahun. Haji Agus Salim, nih Sobat Bana, yang ditetapkan juga sebagai salah satu pahlawan nasional di 27 Desember 1961 melalui Kepres nomor 657 ya, tahun 1961. Nah Sobat Bana, Agus Salim ini terkenal dengan kepiawaiannya di dunia jurnalistik loh. Ya, terjun ke dunia jurnalistik ini sejak tahun 1915 di harian Raca sebagai redaktur 2 gitu. Setelah itu Sobat Bana, beliau diangkat menjadi ketua redaksi, dan kegiatannya dalam bidang jurnalistik ini terus berlangsung hingga akhirnya menjadi pemimpin Hindia pemimpin harian Hindia Baru di Jakarta. Sobat Bana, kemudian Salim mendirikan surat kabar Fajar Asia ya, selanjutnya sebagai redaktur harian Mustika di Yogyakarta, dan juga membuka kantor Advice and Information, penerangan umum gitu. Bersamaan itu juga Sobat Bana, Agus Salim ini terjun di dalam dunia politik sebagai pemimpin Syarikat Islam. Nah, itu dia Sobat Bana, tokoh nasional, seorang pahlawan nasional, Haji Agus Salim, yang lahir nih di 8 Oktober 1884, dan beliau meninggal dunia di 4 November 1954 di

usia ke 70 tahun. Oke, Sobat Bana, ini jadi informasi terakhir yang bisa Lila share di ngopi spesial pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa nambah wawasan sejarahnya. Dan jangan kemana-mana, ada satu jam lagi untuk menikmati ngopi spesial kita. Nanti bakal ngobrolin khusus ya topik kita hari ini. Apa sih yang menjadi kegelisahan Sobat Bana sebagai orang tua ketika anak ini sudah menggunakan HP gitu? Oke, kita tunggu di sini ceritanya di ngopi spesial sampai jam 10 pagi nanti.

104,5 FM Bana Radio. Sobat Bana, Inter Milan ini mengunggah foto Emil Audero usai timnas Indonesia menjadi juara FIFA ASEAN Cup 2026. Sobat Bana, Inter Milan tiba-tiba mengunggah foto Emil Audero setelah sang kiper ini membantu timnas Indonesia meraih gelar juara FIFA ASEAN Cup 2026. Sobat Bana, momen itu muncul melalui akun Instagram resmi Inter Milan. Klub raksasa Italia itu mengunggah foto Emil Audero saat melakukan penyelamatan ketika masih berseragam Nerazzurri. Sobat Bana, penyelamatan Emil Audero bersama Inter, dan dalam unggahannya Inter Milan meminta para netizen untuk mengikuti lebih banyak konten dari Indonesia. Unggahan itu menarik perhatian karena muncul setelah Emil Audero ini mencatatkan momen penting bersama timnas Indonesia. Emil menjadi salah satu kiper yang dipercaya oleh John Hartman selama FIFA ASEAN Cup 2026. Ia tampil hingga partai final melawan Thailand di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Jakarta pada Senin 5 Oktober malam. Sobat Bana, timnas Indonesia akhirnya keluar juara setelah mengalahkan Thailand melalui drama adu penalti 4-2. Karena sebelumnya, kedua tim ini bermain imbang 2-2 hingga pertandingan berakhir setelah babak perpanjangan waktu selama 120 menit. Dan gelar ini, Sobat Bana, menjadi pencapaian penting bagi Emil Audero dalam perjalanan karirnya bersama timnas Indonesia. Sobat Bana, kiper yang kini memperkuat trio Valesano ini memiliki pengalaman panjang di sepak bola Italia. Emil juga pernah menjadi bagian dari Inter Milan sebelum melanjutkan karirnya bersama klub lain di Italia. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bahana Radio.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi, Edukasi dan Hiburan. Selamat pagi, Lina masih di sini nih ya buat terus menemani kamu menikmati ngopi spesial pagi hari ini di edisi Kamis 8 Oktober nih sobat Bana. Dan biasa kalau di sesi yang kedua kita ngobrolin khusus topik kita hari ini ya, tentang anak dan KP gitu. Kapan sih harus khawatir dan kapan harus memahami gitu sobat Bana. Benda kecil, layarnya menyala, ada game, YouTube, TikTok, WhatsApp, media sosial, dan berbagai informasi yang lain yang banyak banget. Apa itu? HP dong, udah pasti semuanya tahu dan hampir semuanya juga punya ya. Kalau HP ada di tangan orang dewasa mungkin biasa gitu, tapi gimana kalau HP itu sudah berada di tangan anak? 5 menit, 10 menit, setengah jam, kemudian ketika diminta berhenti, nanti dulu deh ma gitu, masih asik, masih ini, masih itu gitu. Dan akhirnya orang tua itu menjadi gelisah ya, anak terlalu lama main HP itu menjadi khawatir. Anak marah ketika HP diambil, ya khawatir juga dong. Anak lebih memilih HP daripada bermain dengan teman gitu. Ini juga membuat orang tua menjadi khawatir ya. Anak sulit diajak ngobrol karena matanya tertuju kepada HP, udah pasti itu bikin orang tua juga khawatir gitu. Tapi di sisi lain sobat Bana, HP itu kan juga dibutuhkan ya untuk menunjang pembelajaran. Komunikasi dengan guru ada di HP, tugas di sekolah ada di HP, bahkan mencari informasi dan mengembangkan kreativitas juga bisa lewat HP gitu loh. Ini nih yang menarik nih sobat Bana ya, sebenarnya kapan sih orang tua itu harus khawatir ketika anak menggunakan HP, dan kapan orang tua justru harus memahami gitu bahwa teknologi ini memang sudah menjadi bagian dari kehidupan anak yang gak bisa dipisahin gitu. Oke sobat Bana, itulah tema kita pagi hari ini, anak dan HP gitu. Kapan harus khawatir, kapan harus memahami, dan mungkin bisa juga cerita sobat Bana apa sih yang menjadi kegelisahan sebagai orang tua berkaitan dengan penggunaan HP oleh anak ini ya. Kita tunggu di sini di 0856345454545. Bisa lewat medsosnya Bana atau di chatroom di radio visualnya Bana. Kita tungguin sampai jelang jam 10 pagi nanti.

0: sama anak saya, Bu. Anak itu memang lahir dari rahim, Mbak. Kami yang merawatnya dengan cinta, tak kurang satupun untuknya.
1: Saya rindu sama Baskara, Mbak.
0: Jadi Baskara anak siapa? Anak kita, Mbak.
1: Saya bukan pembantu.
2: Seandainya kamu bisa bertemu sama dia, kita jadi keluarga lengkap.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel apel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Papa, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasilnya iki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane kono lho, Pak.
1: Sing tenang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
0: kuwi. Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran. Dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Nek Bune.
0: Terus hasilnya apik tenan kok ora, Pak?
1: Iki wis tak delok jios tenan, Bune.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lancain. Sumadyo dateng
2: toko Dewi Sri Tani utawi Pak Suwarno Tanjung Kedung Tuban Blora.
3: Toko Bolotani utawi Pak Misbah Gondang Ngawen Blora. Toko Reni Batako utawi Mas Reni Jalan Ngumbul Tegal Rejo Ngumbul Todanan Blora.
4: Toko Pak Marno Piji Sumberjo Margomulyo Bojonegoro.
5: Toko Pak Heru Tanjung Tambak Rejo Bojonegoro. Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: 104,5 FM Bana Radio, radio informasi, edukasi dan hiburan. Oke, Sobat Bana. Coba deh kita mulai dari keresahan yang paling sederhana gitu. Kalau anak sedang memegang HP, apa nih yang paling membuat ayah dan bunda itu menjadi khawatir, Sobat Bana? Apakah takut anak bakal kecanduan? Apakah takut terlalu banyak bermain game, Sobat Bana? Atau mungkin takut mereka ini bakal melihat konten-konten yang gak sesuai dengan usianya gitu? Takut berkenalan dengan orang asing di internet, kan banyak banget tuh kasusnya ya. Takut prestasi sekolah menurun, atau justru takut anak lebih dekat dengan HP daripada keluarga atau teman-temannya nih, Sobat Bana. Nah, ini bisa menjadi pertanyaan pertama kita pagi hari ini gitu ya. Apa sih yang membuat Sobat Bana itu jadi khawatir ketika anak memegang HP gitu loh. Silakan nih bisa kirim tanggapan atau komennya, bisa lewat WA, bisa lewat voice note ke 08563454545, bisa lewat medsosnya Bana, di chatroom, di radio visualnya Bana, di aplikasi Express Radio juga bisa banget ya. Apa ya yang sudah gabung dulu aja tadi. Oh iya, terima kasih. Ini Lina mau ngingetin dulu Sobat Bana, bisa masih bisa banget loh berbagi informasi apapun yang terjadi sekitar kamu, kita persilakan juga ya. Pagi dulu, selamat pagi dari siapa ini, Mbak Eti ya, terima kasih banget. Kalau saya tuh paling khawatir kalau anak sudah bermain game nggak tahu waktu, kalau dipanggil kadang-kadang lelet jawabnya terus kadang-kadang suka marah kalau disuruh berhenti gitu. Pokoknya kalau sudah pegang HP susah banget deh disuruh berhenti gitu. Nah, ini mungkin persoalan klasik yang banyak dialami juga oleh para orang tua yang lain ya, nggak cuma Mbak Eti aja nih Sobat Bana. Game itu sebenarnya nggak otomatis buruk sih sebenarnya ya. Yang perlu diperhatikan itu ya itu dia, durasinya, jenis permainannya, dan apakah penggunaan game itu mulai mengganggu aktivitas anak atau enggak. Kalau anak cuma rebahan aja gitu, malas gerak, cuma di atas tempat tidur buat main game HP, buat main game di HP-nya aja, ya ini bisa jadi alarm tanda bahaya gitu ya. Oke, terima kasih ya Mbak Eti. Halo juga, saat pagi. Pagi dari Ibu Nina nih. Kalau anak sudah pegang HP itu sebenarnya kebanyakan nonton video di YouTube sih. Tapi kadang-kadang kan dari video itu anak-anak bisa pindah ke video yang kita nggak tahu isinya. mungkin ketika di awal-awal dikontrol, mereka melihatnya konten-konten anak-anak gitu ya, film animasi anak-anak mungkin. Tapi ketika ditinggal kan nggak tahu mereka beralih kemana gitu. Ini mungkin yang jadi kekhawatiran orang tua juga, termasuk Ibu Nina ya. Ini juga penting loh, karena itulah orang tua tuh jangan hanya bertanya anak saya nonton apa, jangan cuma seperti itu aja, tapi juga anak saya bisa mengakses apa. Nah itu dia ya, karena sobat mana kalau ngomongin soal dunia digital itu kan luas banget gitu kan. Anak tuh bisa berpindah dari satu video ke video lain hanya dengan memberikan sentuhan gitu. Jadi sering-sering aja mengecek historinya apa aja yang pernah ditonton oleh anak gitu ya. Jadi bisa kontrolnya bisa terus jalan gitu. Oke, terima kasih Bu Nina. Yang lain kita masih tungguin juga di sini, silakan deh bisa di 0856345454545 sekali lagi, bisa WA, bisa voice note, terus tulis komennya di medsos kita atau di chatroom di radio visualnya Bahana di aplikasi Xspace Radio.

0: 104,5 FM Bana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: Selamat pagi yang sudah kembali gabung di sini. Mau ikutan ngobrol langsung juga boleh lo online ya di 085 nanti 45 45 45. HP dan anak, kapan orang tua harus khawatir, kapan juga harus memahami gitu. Nah, sobat Bana, sebenarnya apa sih yang menjadi kekhawatiran atau kegelisahan sebagai orang tua ketika anak ini pegang HP gitu ya? Silakan bisa kasih ceritanya di sini, kita tungguin. Dan yang udah masuk dulu aja, terima kasih banget. Selamat pagi. Pagi dari Mbak Wiwi, makasih banget ya udah gabung di sini. Kalau yang jadi kekhawatiran saya itu, anak sekarang itu lebih suka main HP daripada bermain di luar sama teman-temannya gitu loh. Nah, betul. Betul banget yang dibilang sama Mbak Wiwi. Kita nggak bisa memungkiri kenyataannya seperti itu kan. Anak itu kan tetap membutuhkan aktivitas fisik gitu kan, tetap membutuhkan interaksi sosial, tidur yang cukup, belajar, waktu untuk keluarga juga gitu. Jadi kalau lebih suka main HP sendiri gitu ya, di dalam kamar gitu, ini juga yang harus jadi perhatian juga, karena gerak fisiknya kan otomatis berkurang, sosialisasinya berkurang, terus interaksi dengan keluarga juga berkurang gitu. Jadi persoalannya sih bukan sekedar HP boleh atau nggak boleh gitu. Nah, tetapi apakah HP ini sudah mengambil terlalu banyak ruang dalam kehidupan anak? Nah, itu dia yang mesti dijadikan perhatian juga gitu ya. Oke sobat Bana, kita masih punya banyak waktu, silakan kasih tanggapan atau komennya lagi di sini. Kita masih tunggu di ngopi spesial hari ini, edisi Kamis 8 Oktober.

0: Express News.
1: Sobat 5 FM Bana Radio, Sobat Bana. Badan Gizi Nasional ini memutus yayasan pengejar setoran dalam program MBG. Sobat Bana, Badan Gizi Nasional akan memutuskan kerjasama dengan yayasan yang dinilai hanya menjadi pengejar setoran dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Yayasan yang tidak memberikan kontribusinya dalam pengelolaan dapur satuan pelayanan pemenuhan kebutuhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG tetapi tetap meminta setoran dari mitra tidak akan lagi diberi ruang dalam program itu. Sobat Bana, Kepala BGN Sudaryono seperti dikutip dari berita1.com hari ini mengatakan langkah itu merupakan bagian dari pembenahan tata kelola perjanjian kerjasama dengan mitra SPPG di berbagai daerah. Sobat Bana, evaluasi ini dilakukan untuk merespons sejumlah persoalan yang muncul dalam hubungan antara yayasan, mitra, dan pengelola dapur MBG. Sobat Bana, Sudaryono menegaskan BGN tidak akan berkompromi dengan pihak yang tidak terlibat dalam operasional dapur, tetapi tetap meminta bagian atau setoran dari mitra pengelola SPPG. Dan menurutnya, yayasan yang tidak memberikan kontribusi baik dalam pembinaan, permodalan, pengawasan ataupun juga operasional, tetapi hanya menuntut setoran, ini akan dihentikan kerjasamanya. Demikian Flash News 104,5 FM Bahana Radio.
0: News. Seratus empat koma lima FM Bana Radio, radio informasi dan hiburan.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.

Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.

104,5 FM Banar Radio, radio informasi, edukasi, dan hiburan. Baik Sobat Banar, kita masih punya waktu 25 menit lagi di ngopi spesial pagi hari ini ya. Anak dan HP, kapan sih orang tua harus khawatir, kapan orang tua juga harus memahami gitu. Ya Sobat Banar, kalau kita bicara soal penggunaan internet pada anak, ini bukan lagi persoalan kecil sih sebenarnya ya. Data APJII sendiri dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan kalau penggunaan penetrasi internet Indonesia sudah berada di kisaran 80% lebih Sobat Bana dari total penduduk di Indonesia gitu. Artinya apa? Internet ini sudah menjadi bagian yang memang sangat dekat, gak bisa lepas lagi ya, dengan kehidupan masyarakat Indonesia, termasuk keluarga dan anak-anak. Sementara itu, berbagai penelitian kesehatan ini juga menunjukkan penggunaan layar di HP, smartphone gitu ya, ini perlu diperhatikan juga, bukan hanya berdasarkan berapa jam, tetapi juga apa yang dilakukan anak di depan layar, kapan digunakan, terus apakah aktivitas lain menjadi terganggu karena fokus sama layar HP-nya gitu. Jadi orang tua itu jangan hanya melihat angka saja Sobat Bana, misalnya anak menggunakan HP 1 jam gitu. Pertanyaannya, nah 1 jam itu untuk apa gitu? Belajar, video edukasi, menggambar, berkomunikasi dengan keluarga, atau justru 1 jam ini bermain game tanpa jeda Sobat Bana? Dampaknya tentu dong gak bisa disamakan ya. Nah, menurut Sobat Bana, apa sih yang menjadi kekhawatiran atau yang ditakutkan ketika anak memegang HP gitu Sobat Bana? Silakan deh bisa kasih tanggapan atau komennya lagi di sini ya. Kita masih tungguin di 085634545. Bisa juga lewat medsosnya Bana atau di radio visualnya Bana di aplikasi Xpace Radio gitu. Yang sudah masuk dulu, terima kasih. Halo, selamat pagi. Pagi dari Pak Adip ya. Pak Adip, terima kasih banget sudah gabung di sini. Katanya anak saya kalau HP-nya diambil memang marah gitu, tapi setelah beberapa menit sudah biasa lagi sih. Tapi yang membuat saya khawatir itu, kenapa ketika memegang HP ini jadi emosi, maksudnya emosinya lebih tinggi gitu ya, meskipun habis itu nanti mungkin turun lagi tensinya. Ini yang jadi kekhawatiran Pak Adip ya. Ya, ini contoh nih Sobat Bana, kalau kita tuh harus apa ya, melihat perilaku anak tuh secara keseluruhan gitu. Marah ketika aktivitas yang dianggap mereka menyenangkan kita ganggu gitu ya, kita hentikan, belum otomatis berarti mereka kecanduan HP, belum tentu ya. Yang perlu dilihat itu adalah apakah perilaku itu terus menerus, kemudian apalagi ya, sulit buat dikendalikan gitu ya, terus bisa mengganggu kehidupan sehari-hari juga apa enggak. Nah ini yang juga harus diperhatikan gitu. Jadi Pak Adip mungkin bisa evaluasi secara keseluruhan gitu ya Pak ya. Terima kasih Pak Adip udah gabung juga di sini di ngopi spesial. Yang lain boleh banget ya, tetap di 085634545 untuk yang pingin kasih tanggapan atau komennya, bisa lewat medsos dan di chatroom di radio visualnya Bahana.

0: Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada Gift Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Hi hi, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari Gif yang wanginya aku love banget.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo Sobat Bahana, bersama Lila di Tajuk Bahana, kita akan mengupas lapas bukan tempat kemewahan, menegakkan keadilan dan mengembalikan kepercayaan publik. Sobat Bahana, belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh temuan adanya fasilitas mewah di salah satu lembaga pemasyarakatan di Indonesia, yakni Lapas Cibinong. Temuan itu menimbulkan pertanyaan besar di tengah-tengah masyarakat. Apakah semua warga binaan mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan aturan? Lembaga pemasyarakatan sejatinya dibangun sebagai tempat pembinaan, bukan tempat yang menghadirkan kemewahan dan keistimewaan bagi segelintir orang. Di dalam lapas, setiap warga binaan semestinya menjalani hak dan kewajiban sesuai dengan aturan yang berlaku, tanpa adanya perlakuan khusus yang mencederai rasa keadilan. Ketika masyarakat mendengar adanya kamar dengan fasilitas berlebihan, perlengkapan yang tidak semestinya, atau kenyamanan yang jauh berbeda dengan kondisi umum, maka yang dipertaruhkan bukan sekedar persoalan tata kelola lapas. Yang dipertaruhkan adalah kepercayaan publik terhadap penegakan hukum itu sendiri. Hukum akan dihormati apabila dijalankan secara adil. Sebaliknya, apabila ada kesan aturan bisa dibedakan berdasarkan status, kekuasaan, atau kemampuan tertentu, maka rasa keadilan masyarakat akan terusik. Karena itu, setiap temuan penyimpangan harus ditindaklanjuti secara terbuka, profesional, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Peristiwa ini juga menjadi pengingat bahwa pengawasan di lembaga pemasyarakatan harus terus diperkuat. Pengawasan tidak hanya dilakukan oleh aparat internal, tetapi juga melalui keterbukaan informasi dan partisipasi publik. Transparansi menjadi salah satu kunci agar penyimpangan bisa dicegah sejak dini. Kita tentu berharap lembaga pemasyarakatan benar-benar menjadi tempat pembinaan yang menjunjung nilai keadilan, kedisiplinan, dan kesetaraan. Tidak boleh ada ruang bagi praktek-praktek yang menimbulkan kesenjangan atau perlakuan istimewa yang tidak sesuai aturan. Masyarakat menambahkan sistem hukum yang tegas sekaligus adil. Sebab keadilan bukan hanya tentang memberikan sanksi, tetapi juga memastikan bahwa setiap orang diperlakukan sama di hadapan hukum. Semoga temuan ini menjadi momentum perbaikan bersama, agar lembaga pemasyarakatan kembali pada fungsi utamanya dan agar kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum tetap terjaga. Saya Lila Bahana mengajak semua untuk terus menumbuhkan budaya kejujuran, integritas, dan kepatuhan terhadap aturan. Karena bangsa yang kuat adalah bangsa yang menjunjung tinggi keadilan bagi seluruh rakyatnya. Demikian Tajuk Bahana pekan ini, semoga menjadi renungan dan inspirasi bagi kita semua. Dan sampai jumpa di Tajuk selanjutnya.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pak. Yeay!
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
2: Tapi jadi kotor, Pak.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Edukasi dan Hiburan. Oke, Sobat Bahana, ini apa namanya? Apa sih yang sebenarnya dikhawatirkan atau membuat gelisah ketika anak sudah memegang HP gitu? Sebagai orang tua, apa nih yang membuat khawatir gitu? Kita masih tunggu di sini ya. Silakan bisa di-share di 085-634545-45. Boleh juga lewat medsosnya Bahana atau di chat room di radio visualnya Bahana, ini di aplikasi X-Space Radio gitu. Baik, selamat pagi dulu dari siapa yang sudah masuk. Pagi dari Ibu Ika. Terima kasih sudah gabung juga di sini, Ibu Ika. Kesulitan membuat aturan karena kalau HP itu diambil anaknya tuh bisa langsung marah-marah gitu loh. Nah, ini kayaknya persoalan yang banyak terjadi juga ya. Mungkin salah satu kesalahan kita itu adalah aturan itu baru dibuat setelah anak mencoba terlalu nyaman gitu loh, Sobat Bahana ya. Kalau setiap hari anak bebas bermain HP selama 3 jam, kemudian besoknya orang tua baru mengatakan mulai sekarang hanya boleh 30 menit. Nah, itu tentu bakal ada penolakan dari sang anak gitu. Karena itu sebaiknya aturan itu jelas, aturan dibuat jelas, konsisten dan disepakati bersama gitu ya. Jadi anak, orang tua juga harus sepakat dengan aturan itu gitu. Nah, Sobat Bahana, sebenarnya menjadi bagian penting itu ini juga sih ya, kapan penggunaan HP itu mulai menjadi sesuatu yang perlu diperhatikan lebih serius gitu. Orang tua bisa mulai waspada kalau anak ini bisa jadi sangat marah atau panik ketika HP-nya diambil. Mulai mengabaikan tidur, makan, belajar, atau aktivitas lain demi HP gitu. Sulit berhenti meskipun sudah diberikan batas waktu gitu ya. Atau mungkin justru prestasi atau aktivitas sehari-harinya mulai terganggu. Nah, ini juga tanda bahaya gitu. Nah, mungkin juga anak itu lebih memilih dunia digital ketimbang semakin menarik, lebih memilih dunia digital dan semakin menarik diri gitu loh, Sobat Bahana, dari keluarga ataupun juga lingkungannya, dari teman-temannya gitu. Bisa juga diam-diam dia tuh mengakses konten yang gak sesuai dengan usianya. Ini bisa jadi alarm berbahaya juga ya. Dan yang gak kalah penting, anak mulai menyembunyikan aktivitas digitalnya dari orang tua nih ya. Tapi sekali lagi jangan lihat tabel sih Sobat, jangan lihat labelnya ya. Anakku kecanduan HP gitu, jangan. Yang perlu dilihat adalah situasinya secara menyeluruh seperti itu, oke? Baik Sobat Bahana, udah banyak banget tadi yang sudah memberikan tanggapan atau komennya. Nah, sebenarnya ini yang membuat aturan kadang-kadang yang lebih ini sih lebih banyak melanggar. Jadi orang tua harus konsisten juga gitu ya. Teknologi tidak mungkin kita jauhkan Sobat Bahana sepenuhnya, tidak mungkin kita jauhkan sepenuhnya dari kehidupan anak-anak kita. Tapi bagaimana orang tua itu bisa terus mengontrol, bisa terus mengajarkan akses apa yang perlu diakses dan nggak boleh diakses pada anak itu ya. Baik, terima kasih untuk kebersamaannya. Lila pamit dulu dari Ngopi Spesial pagi hari ini di edisi Kamis 8 Oktober. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih Anda sudah bergabung di Ngopi Spesial.
1: Dan hiburan.
2: Tepat pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

0: kita ikuti lintas informasi Promisenet.
1: Kita jumpa kembali dengan lintas informasi Promisenet edisi Kamis 8 Oktober 2026. Bersama saya, Lia Prameswara. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Wamenko tantang pemuda KNPI Lamongan berani ambil peran. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter radio Prameswara FM Lamongan, Shirley.
2: Baik sobat. Bupati Lamongan menghadiri pelantikan DPD KNPI Lamongan dan pengurus kecamatan KNPI se-Kabupaten Lamongan periode 2026-2029 yang juga dihadiri Wakil Menteri Koperasi Republik Indonesia di Pendopo Lokantara, Lamongan. Dalam kesempatan tersebut, Wamenkop mendorong KNPI menjadi ruang kolaborasi pemuda untuk mengambil peran nyata dalam pembangunan, bukan menjadi arena perbedaan dan konflik. Wamenkop RI juga mengatakan pemuda memiliki posisi strategis dalam menghadapi berbagai tantangan global. Karena itu, KNPI diharapkan mampu menjadi wadah yang mempertemukan berbagai potensi dan gagasan pemuda untuk menghasilkan gerakan yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Menurutnya, tantangan ke depan tidak hanya berkaitan dengan perkembangan teknologi, tetapi juga menyangkut ketahanan energi, air, dan pangan. Kekayaan sumber daya alam Indonesia harus diikuti dengan kemampuan generasi muda untuk mengelola dan mengembangkannya secara mandiri. Ia juga mendorong pemuda KNPI ikut mengambil peran dalam pengembangan potensi ekonomi di tingkat desa. Salah satunya melalui penguatan koperasi yang saat ini kembali didorong sebagai salah satu pilar perekonomian nasional melalui program Koperasi Merah Putih. Dukungan tersebut diwujudkan melalui program kepemudaan, termasuk pengembangan wirausaha muda melalui Magnepreneur secara serta penyediaan fasilitas bagi KNPI. Demikian informasi dari saya, Shirley Lamongan mengabarkan, kembali ke studio. Silakan.
1: Shirley, reporter dari Radio Prameswara FM Lamongan. Dari Lamongan kita menuju ke Magetan. Parket RX King lelang kendaraan bekas operasional dinas tembus 53 juta, Pemkab Magetan kantongi 265 juta. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter radio Rasi Magetan, Adimas.
3: Baik, terima kasih. Sobat, paket 3 sepeda motor bekas operasional pemerintah Kabupaten Magetan yang terdiri dari 1 Yamaha RX King dan 2 Suzuki Shogun terjual 53 juta rupiah dalam lelang kendaraan dinas melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atau KPKNL Madiun. Padahal nilai limit paket tersebut hanya sekitar 1,8 juta rupiah. Tingginya penawaran paket itu turut mendongkrak potensi penerimaan Pemkab Magetan dari lelang sekitar 24 paket kendaraan menjadi 265 juta rupiah. Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD Kabupaten Magetan Bambang Eko Suwardi mengatakan paket tersebut menjadi salah satu kendaraan yang mengalami kenaikan harga penawaran paling tinggi. Menurut Bambang, tingginya harga penawaran tersebut kemungkinan dipengaruhi banyaknya peminat sepeda motor jenis RX King. Kendaraan tersebut dinilai memiliki penggemar tersendiri karena saat ini relatif sulit ditemukan.
4: Nilai limitnya itu kan 80 juta. Tur cerita 100 juta, ternyata yang diperoleh itu kalau misalnya dilunasi lo ya, 265 juta. King, RX King itu ada 3 kendaraan yang kami paketkan, 1 RX King, 2-nya Shogun, itu 53 juta. Sementara dari limit itu sebenarnya kan 1,8 juta, limitnya 3 ini. Iya, tapi sampai tembus 53. Harapan saya ini dilunasi gitu Pak.
3: Selain paket 3 sepeda motor tersebut, kendaraan roda 4 dengan kondisi rusak berat juga mengalami kenaikan harga yang cukup tinggi. Kendaraan yang memiliki nilai limit sekitar 17 juta rupiah itu ditawar hingga 47 juta rupiah. Sementara itu kendaraan roda 2 lainnya terjual sekitar 7,291 juta rupiah. Adapun satu kendaraan roda 3 tercatat laku sekitar 14 juta rupiah.
4: Skrep rusak berat roda 4 itu kan memang kondisinya rusak-rusak, sangat rusak itu. 17 juta, lakunya 47 juta.
3: Secara keseluruhan, Bambang mengatakan sekitar 24 paket kendaraan telah memiliki pemenang lelang. Nilai limit seluruh kendaraan tersebut hanya sekitar 80 juta rupiah, sedangkan total hasil penawaran mencapai sekitar 265 juta rupiah. Bambang menjelaskan penutupan sekaligus pembukaan penawaran lelang dilakukan pada 5 Oktober 2026. Para pemenang diberi waktu 5 hari kerja untuk menyelesaikan pembayaran atau paling lambat 12 Oktober 2026. Hingga hari Rabu kemarin baru sekitar 5 paket yang telah dilunasi oleh pemenang. Kendaraan dari paket tersebut juga mulai diambil oleh pemenang. Ia menegaskan nilai 265 juta rupiah tersebut masih merupakan potensi penerimaan karena seluruh pemenang belum menyelesaikan pembayaran. Setelah pelunasan seluruh paket selesai, hasil lelang akan ditransfer melalui KPKNL ke rekening pemerintah Kabupaten Magetan. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora Syafa melaporkan kita kembali ke studio.
1: Adima, reporter dari Radio Rasi Magetan. Dari Magetan, kita menuju ke Ngawi. Kecelakaan beruntun di Tol Ngawi, satu orang meninggal dunia. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Bahana Ngawi, Erlinda.
5: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, kecelakaan beruntun melibatkan 3 kendaraan terjadi di Jalan Tol Ngawi KM 571-300B di Desa Wonokerto, Kecamatan Gedegalar pada Rabu 7 Oktober 2026. Satu orang meninggal dunia dan 4 lainnya mengalami luka-luka. Kecelakaan melibatkan pickup Traga B8298GL, truk Mitsubishi Enkel E8061KE pengangkut kambing, serta truk Isuzu Elf D9230UY bermuatan cabai. Peristiwa bermula saat truk engkel yang dikemudikan ML, 37 tahun, warga Jember mengalami pecah ban dan terhenti di jalur cepat. Pickup Traga yang dikemudikan Muh Moslih, 42 tahun, juga warga Jember, berhenti di belakangnya untuk memberikan tanda bahaya. Tak lama kemudian, truk pengangkut cabai yang dikemudikan Deni Agus Setiawan, 38 tahun, warga Pasuruan, melaju dari belakang dan menabrak Traga. Pickup tersebut terdorong hingga menghantam truk engkel di depannya. Benturan membuat kabin truk cabai rusak parah, muatan cabai berserakan, sementara belasan kambing yang diangkut truk engkel dilaporkan mati. Kanit Gakum Satlantas Polres Ngawi Ibtu Agus Haryanto mengatakan satu penumpang truk cabai meninggal dunia di lokasi. 4 korban lainnya mengalami luka-luka dan telah dievakuasi ke rumah sakit.
6: Benar sekali telah terjadi laka di tol, di tempatnya di KM 571. Untuk kendaraan yang terlibat ada 3 kendaraan. Untuk kronologi dan penanganan di TKP, untuk kendaraan truk semula mengalami trouble yang berhenti di arus sebelah kanan. Saat itu ada rombongan teman dari pengemudi truk yang trouble sehingga itu berhenti dan menyalakan lampu hazard. Dalam waktu kebetulan kendaraan berjalan dari timur ke barat, yaitu kendaraan truk yang bermuatan sapi. Karena kurang hati-hatinya ketiga kendaraan sehingga terjadi lumpur belakang kendaraan tersebut. Untuk korban ada 5, yaitu 1 meninggal dunia dan 4 luka-luka.
5: Polisi masih melakukan olah TKP dan menyelidiki untuk memastikan penyebab pasti kecelakaan. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
1: Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Dari Ngawi, kita kembali ke Lamongan. Dugaan keracunan sate ayam MBG di SMPN 1 Mojoanyar, 44 siswa alami mual muntah. Dinkes lakukan uji lab. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Radio Rongga di FM Lamongan, Bagus.
7: Baik, terima kasih. Dugaan kasus keracunan program makan bergizi gratis atau MBG melanda SMPN 1 Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto. Sebanyak 44 siswa mengalami gejala mual, pusing, muntah hingga diare massal pada Rabu 7 Oktober 2026 pagi. Usai menyantap paket menu MBG berisi sate ayam, saus kacang, nasi, acar, dan anggur yang dibagikan pada Selasa 6 Oktober 2026 sore. Penanganan darurat dilakukan oleh pihak sekolah bekerja sama dengan Puskesmas Gayaman dan RS Gatul, di mana

0: 17 siswa sempat dilarikan ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan penanganan medis intensif sebelum mayoritas diperbolehkan pulang. Sejumlah korban melaporkan bahwa sate ayam yang mereka konsumsi memiliki aroma tidak sedap dan rasa asam seperti basi.
1: Jadi tadi dapat informasi katanya anaknya mual muntah, terus pusing, tidak itu aja. Terus sama apa? Tablet. Mulainya dari pagi, tapi sakitnya mulai kemarin pas pulang sekolah. Jam 3 pulang sekolah itu kerasa sakit perut. Terus lebih parahnya tadi pagi. Di ayamnya itu sama bumbu kacangnya itu ada yang bilang apa ya? Agak bau. Terus sambal kacangnya itu agak kecut. Sudah itu aja. Itu kan waktu makannya pas lapar-lapar jam makan siang, tengah dua, habis sholat, zuhur, anak-anak itu.
0: Makanan tersebut dipasok oleh SPPK Jabon Mojo Anyar, Yayasan Kajian Fikih Aswaja, yang setiap hari mendistribusikan ribuan porsi makanan. Namun demikian, Kepala Dinkes Kabupaten Mojokerto, Dian Anggraini Sulistiyawati, menegaskan agar publik tidak terburu-buru menyimpulkan penyebab kejadian sebelum hasil pemeriksaan sampel uji laboratorium keluar. Mengingat dari total 1.500 porsi yang dibagikan ke beberapa sekolah, keluhan hanya berasal dari satu sekolah. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
2: Bagus, terpoto dari Radio Ronggo Hadi FM Lamongan. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramestet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Lia bersama redaksi yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.
3: Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramestet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prame Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan.

0: Selamat siang Sobat Buana, masih bersama Dian di sini di 104,5 FM Buana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Sobat Buana, nampaknya bulan Oktober ini banyak hari yang bersejarah dan cukup menjadi hari yang ditunggu-tunggu oleh semua orang. Salah satunya adalah pada tanggal 2 Oktober lalu adalah Hari Batik Nasional. Dan nampaknya hari ini cukup berbeda dengan hari-hari biasanya juga. Pasalnya apa? Dian sudah terhubung dengan salah satu pemilik dan juga apa ya? Mungkin yang masih melestarikan budaya batik yang ada di Kabupaten Ngawi. Siapa beliaunya? Bentar, saya buka dulu. Bentar, sabar, sabar. Oke, selamat siang Mbak Aceng ini namanya ya.
1: Selamat siang.
0: Ya, oke deh, sudah terdengar suara saya gitu, Mbak. Oke.
1: Sudah siap.
0: Oke deh, Mbak Ajeng ini kalau boleh tahu rumahnya di mana? Soalnya kemarin kita ketemunya lewat Instagram gitu loh, ketemunya lewat media sosial. Jadi nggak tahu ini salah satu pemilik butik di Ngawi tentang batik gitu kan. Akhirnya kita hubungi dan terhubung dengan Mbak Ajeng. Kalau boleh tahu Mbak Ajeng ini di mana rumahnya, terus kemudian butiknya kayak gimana, apa gitu, sampai sekarang itu bagaimana gitu, Mbak?
1: Oke. Berarti perkenalan ya, kayak.
0: Oh, benar banget, kita perkenalan dulu.
1: Sebenarnya ini teman-teman di udara, tapi kata di udara, ya apa ini?
0: Gitu lah, berarti kan keren kan?
1: keren. Kalau nggak bahannya nggak mungkin ya.
0: Oke, terima kasih, Kak. Wah, saya merasa bangga. Nggak cukup nih, peci kayaknya.
1: Kenalkan ya, nama saya Acing Estu. Saya founder dari Batik Encang Pelangi yang beralamat di Molo, Molo 1, Desa Samiroto, Kecamatan Padas, tentunya di Kabupaten Ngawi.
0: Oh, masih di Kabupaten Ngawi, bukan kabupaten yang lain
1: masih,
0: ya?
1: Meskipun di pinggiran timur. Alhamdulillah
0: masih diakui. Oh gitu ya, Kak. Oke, Kak. Kak, kalau boleh tahu ini Mbak Ajeng ini mulai apa ya? Mulai kegiatan dengan perbatikan itu sejak kapan? Apa warisan atau Mbak Ajeng sendiri yang memulai?
1: Kalau di Enjang Pelangi itu sebenarnya warisan.
0: Oh, gitu.
1: Berarti mendirikan, mulai dari awal.
0: Oh gitu, siap.
1: Kita tidak ada darah mbah-mbah kita yang penting gitu. Ternyata setelah saya telusuri seperti itu. Karena saya sendiri tidak ragu, kok aku bisa nyanting gitu kan.
0: Biasanya
1: kan terus menelusuri, soalnya dari keturunan mbah itu kan daerah timur, daerah Madura, daerah Situbondo gitu. Kan ya termasuk ya, termasuk di tanahnya pembatiknya Indonesia gitu. Ternyata aman, alhamdulillah, bukan warisan, bukan trauma. Dan Enjang Pelangi itu sendiri, terutama saya belajarnya lahirnya dari pelatihan.
0: Oh gitu, siap. Kalau boleh tahu tadi tahun berapa Mbak mulainya, Kak?
1: Mbak mulai 2013 sebenarnya, itu proses belajar. 2014 di bulan Maret, kalau nggak salah, baru mulai pihak.
0: Oh gitu, pecah, keren, mantap gitu ya. Oh gitu, Kak, mungkin dari jenengan pelatihan sehat sekarang ya, kemudian dari pengenalan batik, itu ada nggak sebenarnya yang membedakan dengan batik yang lain dari batik yang jenengan buat ini?
1: Ya, kalau batik itu sendiri kan sebenarnya dikatakan batik karena prosesnya ya, bukan dari motifnya. Tetapi dibawa ke beberapa daerah, berbagai daerah, yang membedakan batik satu dengan yang lainnya adalah motifnya. Gitu. Antara motifnya Jogja sama Solo itu pun juga beda. Begitu pula dengan Enjang Pelangi. Enjang Pelangi punya motifnya yang motif kearifan lokal Ngawi, tetapi ini
0: bedanya apa nih, bedanya?
1: Kita mengambil DNA warna di hitam, sama biru gitu. Dan dua tahun ini kita mencari jati diri sih sebenarnya di situ, dan kita menggali apa yang disukai, apa yang diminati oleh customer-nya Enjang Pelangi. Ternyata dari sekian banyaknya itu, oh ternyata warna ini nih yang disukai. Jadinya pada akhirnya sampai saat ini menjadi ciri khas dari kita.
0: Oh gitu, Kak. Selama ini berapa apa ya? Berapa outlet yang pernah dikunjungi? Maksudnya dalam artian dalam pengembangan sayap dari Enjang Wangi,
1: Enjang Pelangi.
0: Enjang Pelangi ini sudah merambah di kabupaten mana atau outletnya sudah ada di mana? Mungkin kayak gitu ada nggak, Kak?
1: Kalau outletnya itu sendiri kita masih bertahan ya, masih kita pertahankan di tempat aslinya, tidak menjadi daya tarik sendiri itu terus pokoknya keadaan pemasaran ya mungkin di situ ya, nah, itu ya alhamdulillah sudah di Makassar, terus juga di Jakarta melalui pameran-pameran kita ikuti, ikuti dan itu pun juga tidak lepas dari paralel pemerintah sebenarnya pemerintah punya program untuk mengembangkan
0: luar biasa. Selain dari dukungan oleh pemerintah, bagaimana Mbak tanggapan keluarga tentang kesibukan jenengan? Ih, Mama ini kayaknya kan keluar terus, keluar ini kapan ini di rumah? Ih, Mama ini kapan di rumah? Kapan ngurusi batik terus? Ya dari gimana kayaknya ini?
1: Alhamdulillah mendapat keluarga dan dididik keluarga yang bahagia.
0: Amin.
1: Terus yang gimana ya, mempercayai ibunya, istrinya ini melakukan buana membangun negara ada beberapa kota gitu ya. Kadang itu kalau sebelum COVID itu yang perjalanannya yang lebih banyak di luar kota, setelah COVID ya banyak yang berkurang akhirnya
0: gitu. Oh gitu. Jadi mulai pelatihan mulai dari merambah tahun 2011 2014 sudah mulai mendekatan ke puncak gitu ya, 2015 terus sekarang dengan situasi yang pasca COVID ini gimana, Kak? Nah ini soalnya ini tantangan gitu, tantangan yang luar biasa, tidak hanya dirasakan oleh jenengan, hampir semuanya dirasakan oleh mereka para apa ya, penggiat UMKM ya, mohon maaf ini kan bisa dikatakan seperti hanya UMKM gitu ya, Kak ya. Itu apa yang menjadi jenengan sampai bisa sampai sekarang fighter dan bertahan, itu seperti apa caranya, Kak?
1: Kita tetap mengikuti perkembangan sih, Kak.

0: gitu. Ya, performnya, perkembangan zamannya seperti apa. Hmm. Sekarang udah bukan zamannya lagi membuat desain itu misalnya salah satu ini. Membuat desain bukan hanya dengan pensil dan kertas, secara kertas. Nah, itu salah satunya. Kita menggunakan handphone kayak Photoshop, iya, kayak gitu. Terus juga menggambar-menggambar yang hotetar, kayak gitu juga.
1: Berarti menggunakan kita aplikasi juga, pihak ketiga untuk mendukung desain, gitu ya?
0: Betul.
1: Oke, siap-siap.
0: Ya, alhamdulillahnya juga masih di Kabupaten Ngawi, yang pemerintahnya juga mendukung, gitu ya. Pemakaian seragamnya masih ada, seragam batik di salah satu hari di setiap minggunya. Otomatis itu juga menjadi motivasi untuk kita pembatik memproduksi dan tetap melestarikannya.
1: Oh gitu. Kak, berapa karyawan kak untuk ngurusi Ngawi kayak gitu? Enjang pelangi nih.
0: Iya, sampai sekarang masih bertahan di angka di bawah 20.
1: Alhamdulillah masih berjalan seperti itu ya. Masih bertahan di angka, apa itu, di angka kayak gitu udah lumayan keren. Apalagi sekarang yang pasca COVID kan bisa-bisa di angka 20 kan gitu kan, masih betul, sekarang 5 gitu.
0: Sekarang totalnya enggak itu yang di sini untuk khusus pencampingnya aja yang di sini ada 3. Terus yang di luar ada 2. Itu udah berapa tuh, 5 untuk pewarnaan sendiri ada 3, 8 8 untuk pengerjaan yang di luar untuk jemputan apa segala macam itu aja 4.
1: Bus mantap. Belum yang menjemur gitu ya. Menjemur jadi di luar itu ya kak ya?
0: Menjemur jadi saat itu.
1: Nah, enggak, mungkin ada yang bagian menjemur khusus gitu maksudnya. Boleh daftar nih kayaknya. Bagian menjemur doang. Oh iya kak, dengan
0: pokoknya batik itu sendiri-sendiri kak. Jadi kita harus menjemur biar mereka bisa fokus.
1: Oh gitu, siap. Kak, dari tahun 2011 sampai sekarang ini sudah berapa jenis batik yang dikeluarkan oleh Enjang Pelangi?
0: Kalau di Enjang Pelangi itu sendiri awalnya dari jemputan.
1: Terus?
0: Ya,
1: itu masih tradisional ya jemputan nih. Jemputan.
0: Iya, masih tali menali aja terus. Sampai 3 tahun, 3 tahunan terus lepas itu belajar membatik. Setelah membatik sudah pede, sudah siap. 1 tahunan kalau nggak salah itu terus baru masuk ke batik jemput. Jadi memandukan antara jemputan dengan satu. Ya, terus lepas itu karena banyak musim penghujan yang tahun berapa itu kan, terus akhirnya sementara rehat dulu dari jemputan, fokus di batik.
1: Oh gitu. Tak kira nih kak, bentar. Mohon maaf memotong. Karena ada musim penghujan akhirnya membuat batik rando apa ya, jas hujan gitu kayaknya. Mohon maaf ya lanjut. Ini bercanda. Iya lanjut. Setelah jemput gimana kak?
0: Karena kalau di jemputan kita itu dibuatnya secara musiman gitu. Jadi akhirnya direhatkan terus sekarang mulai lagi. Tahun ini mulai lagi masuk di jemputan.
1: Oh gitu. Kak, kalau boleh tahu, sudah pernah ekspor belum?
0: Kalau ekspor alhamdulillah, itu dulu dibantu juga sama teman. Itu dikenalkan sama, ini ada temanku nih, pengen batik. Hongkong kalau nggak salah, Hongkong sama USA.
1: Wih, mantap. Ya kalau sudah merambah. Iya paham kak. Kalau ini luar biasa soalnya kak. Pengiriman berapa gitu ya harus siap gitu. Kalau enggak itu terus kemudian enggak sesuai dengan pesanan dikembalikan lagi. Mereka enggak mau rugi gitu ya. Benar. Iya sih itu tantangan yang luar biasa soalnya. Karena apa? Buat mereka yang UMKM ini ya, mereka diakali juga yang di sana biar enggak terlalu pesanannya enggak terlalu banyak yang masuk di sana, akhirnya dikurangin dengan gitu dengan alasan seperti itu. Kak, ini. Saya kasih waktu nanti 5 menit.

0: Setelah lagu dari Ed Sheeran, boleh dong nanti sepil batiknya disiapin di ketanda gitu ya, 5 atau 3 atau berapa gitu, nanti bisa dijelaskan, oh ini batik dengan motif ini nih, oh ini batik dengan motif carang nyakru gitu, gak tau lah namanya kan, dimana-mana kan beda-beda, ada motif Pak Bupati nyangkul, ya itu kan gak tau juga kan kan menyesuaikan dari pesanan Pemkab kan, ini kan disesuaikan juga dengan orangnya. Daripada dari kita enggak serius terus nanti jadi enggak ini. Oke deh. Saya kasih waktu untuk setelah lagu nanti kita hubungi lagi. Enggak usah dimatiin, tapi jenengan siapin aja enggak apa-apa. Oke.
1: Oke.
0: Makasih Kak Ajeng, kita rehat dulu dengan Ren yang satu ini.
2: Salah satu tren fashion yang lagi ramai banget dibahas tahun ini itu soal fast fashion dan dampaknya ke lingkungan. Nah, maksudnya gimana tuh sobat? Jadi, sekarang makin banyak orang yang sadar kalau tren baju yang cepat berganti bikin limbah tekstil makin parah. Bahkan beberapa brand besar dunia lagi disorot karena produksi pakaian yang terlalu masif dan cepat dibuang setelah tren lewat. Makanya di tahun ini mulai muncul tren baru. Orang lebih bangga nih pakai outfit lama yang di mix and match daripada beli terus tiap ada tren TikTok baru. Sekarang outfit repeat bukan hal memalukan lagi, malah dianggap lebih sadar dan stylish. Banyak juga nih anak muda yang mulai cari thrift atau second hand karena selain murah, modelnya unik dan gak pasaran sobat Bahana.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Halo-halo Sobat Bahana. Sekarang aku mau bahas soal tren fashion yang lagi ramai banget di tahun ini. Siapa tahu bisa jadi inspirasi untuk para Sobat Bahana yang suka mix and match outfit. Nah Sobat Bahana, sekarang lagi ramai banget tren yang namanya quiet luxury, atau gaya yang kelihatannya simple tapi tetap elegan. Jadi nih, orang-orang itu mulai ninggalin outfit yang terlalu ramai, logo besar, dan beralih ke warna netral, cutting yang rapi, dan look yang clean. Tren ini naik banget gara-gara sosial media dan influencer fashion yang sekarang lebih suka tampil minimalis tapi mahal bulking. Yang menarik, tren ini bikin banyak orang sadar nih sobat, kalau tampil keren gak harus penuh brand mahal. Kadang kaos polos, celana fit, dan sepatu bersih aja udah bikin look kelihatan lebih nih ya dibanding outfit yang terlalu ramai. Nah, kalau sobat Bahana gimana? Tertarik gak untuk nyobain tren fashion yang namanya quiet luxury ini?
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Oke, selamat siang Sobat Bana, masih bersama Dian di sini di 104,5 FM dan bersama Mbak Ajeng dari founder Injang Pelangi. Oke, kita sudah terhubung lagi dengan Mbak Ajeng. Mbak, udah disiapin nih semuanya nih?
1: Insyaallah sudah siap.
0: Oh, deh tadi ya, di waktu offline tadi ada keriuhannya nih kayaknya tadi. Oke, Kak, bisa di-spill satu persatu mungkin apa dari batik yang dimiliki oleh Injang Pelangi? Kenapa memilih Injang Pelangi, Kak? Kalau Pelangi itu kalau di pagi hari kan jarang sekali.
1: Ya, betul. Selama hidup 41 tahun ini baru ketemu satu kali.
0: Pelangi
1: di pagi hari.
0: Ini kenapa? Sebentar ya, untuk sebelum mau spill batik ya. Saya sempat tadi Injang Pelangi. Kenapa Pelangi di pagi hari? Kan jarang-jarang sekali Pelangi di pagi hari. Itu apa mungkin filosofi yang diangkat oleh Kak Mbak Ajeng ini untuk mengambil nama itu?
1: Awalnya sih asal aja awalnya gitu ya, Injang itu kan nama anak saya.
0: Oh, tak kira Injang itu bukan ini Sugeng Injang ya gitu, bukan Sugeng Dalu kemudian
1: gitu. Gitu ya, terus lama-lama berasa gini, kalau Pelangi itu sih emang warnanya kan warna batik itu kesadakan, kita kan menunggu di tempat Pelanginya gitu kan. Terus lama-lama mungkin dia sendiri kayaknya menyatu dengan batik. Batik itu kan di setiap motifnya itu kan ada harapan. Nah, di pagi itu kita begitu bangun pagi hari dengan penuh harapan yang banyak gitu kan. Berharap hidup ini menjadi apa yang dikerjakan hari ini menjadi lancar, berarti kan sebuah harapan gitu kan. Nah, Injang Pelangi itu kalau saya ibaratkannya, mengartikannya itu ada

0: orang, dan diartikannya kalau sudah muncul pelangi di pagi hari itu yang namanya penyakit, terus apa perbahannya apa kayak itu pasti sejarah hilang.
1: Oh eh, ternyata dan sampai segitunya. Keren, keren, keren. Ini pasti dari filosofi orang tuanya Mbak Ajeng, nggak mungkin kalau Mbak Ajeng sendiri nih.
0: Enggak.
1: Oke deh. Ya oke deh. Ya kita anu tadi sesuai dengan janjinya dia tadi menyampaikan spill dari batiknya kayak gimana kak?
0: Batik itu kan sebenarnya hanya ada dua, batik tulis dan batik cap. Nah, kita punya di situ semua. Tetapi untuk memulai usaha di Enya Selangi, kita ada jemputan khusus. Itu kan kurang mundur ya, kurang mundur ya. Saya sampai kecamatan ya.
1: Oh jangan, sampai kabupaten aja cukup.
0: Nih, jemputan.
1: Oh, model jemput.
0: Kalau yang di sini kita punya warnanya sederet. Gitu.
1: Oh gitu, siap.
0: Kan kelihatan ya?
1: Iya,
0: kelihatan. Tua muda gitu ya? Iya. Yang ini warnanya muda, yang ini warnanya tua.
1: Oh iya, benar banget. Saya nggak mau ngomong ya, nggak berani kayak gitu. Nanti dikirain, mohon maaf. Saya nggak sampai gitu.
0: Masa kekirain.
1: Nanti mau jajamu sakit hati, nanti nggak mau kesini lagi. Kayak gitu.
0: Nah ini yang lainnya ya. Ceritanya ya masih gini ya. Memang kalau jemputan Jawa kan tali-tali gitu. Ya gitu. ada yang di jerujur kayak gitu ada
1: yang gitu ya model yang lama
0: gitu. Nah ini ya, ini sudah fail jadi beda ya kalau bilangnya jemputan nih mulai sekarang ayo harus belajar ya kadian ya kadian ya harus belajar ya videonya itu jauh dari pakai jemput, tapi kain jemput.
1: Oh gitu. Oh, ya, siap.
0: Ya, karena dia tidak melalui proses pencantingan. Nih ya, jemputan.
1: Itu biasanya dipakai untuk apa, Kak? Kalau yang batik jemput ini.
0: Itu sih, Kak. Bisa cara resmi, kalau resmi kan biasanya untuk kebaya.
1: Di bagian dada itu ya?
0: Kebaya, baju. Duh.
1: Oh, bisa dipakai untuk baju kebaya. Saya kira kan kalau bagian dalam kalau waktu menari kan saya sering kali melihat seperti itu.
0: Oh, itu stadion.
1: Iya.
0: Bisa.
1: Sama.
0: Bisa. Iya sama. Cuma aja mungkin yang berbeda. Terus ukuran kainnya juga beda.
1: Oh gitu.
0: Bahannya sekarang berbagai macam ya. Ada yang sutra, terus ada yang rayon itu kan sekarang udah masuk juga.
1: Gitu. Kenapa kalau jemput itu dengan dengan desainnya pasti bundar, nggak bisa kayak yang lain bundar nggak ada.
0: Bisa yang jujur, bisa. Itu di jujur teknik kalau orang bilangnya itu sasikum.
1: Oh gitu, siap. Oke deh.
0: Jujur.
1: Sudah beda ya. Oke deh siap. Bisa nih aja kak. Oke mungkin yang lain. Selain batik jumput. Kain jumput.
0: Kain jumputan gitu. Terus yang batiknya asli itu kan ada dua tadi ya. Ada batik tulis sama batik cap. Yang ini adalah batik cap. Ini ya.
1: Oh kayak stempel itu kayaknya.
0: Iya betul, pakai alat cap, alat stempel bilangnya gitu
1: Ini yang menggunakan desain ya kak?
0: Iya bisa. Yang pertama ini kan membedakan antara batik tulis sama batik cap itu kan di alatnya, di prosesnya.
1: Iya benar.
0: Kalau batik cap dia kan pakai stempel. Pakai alatnya. Ini yang ketara banget ya. Nah. Bentuk ini, motif ini sama dengan yang ini sama ya, tidak ada bedanya bentuknya dan berulang-ulang. Nah ini salah satu ciri khas dari batik cap.
1: Oh gitu. Hanya yang beda kan

0: warnanya ya mungkin ya kak.
1: Iya betul, warna. Nah nanti kalau yang batik tulis itu dia murni menggunakan canting. Proses pertanyaan terlalu banyak dalam menggambar. Menggambar habis itu selesai digambar, di sketsa gitu ya. Terus di canting. Nah itu yang dicari sama orang-orang.
0: Ya gitu. Karena keasliannya ya kak, bukan betul. Yang stempel apa bukan yang dijumput-jumput itu ya.
1: Iya. orang yang pecinta batik itu pasti nyarinya yang tulis.
0: Oh gitu ya.
1: Tapi kita nggak kan sistem cantingannya. Di kelihatan nggak sih?
0: Kelihatan. Kelihatan kakak gak? Oke ya udah. Soalnya memenuhi frame kak. Oke lagi tunda. Iya iya kalau itu udah kelihatan, itu udah kelihatan udah cukup kak.
1: Aman
0: aman aman ya. Iya itu bedanya.
1: Nah bedanya jelas ya. Kalau stem sebesar ini kan nggak mungkin.
0: Iya karena nggak ada alatnya terus stem kayak gitu.
1: Bos, siapa juga yang menggerakkan?
0: Pasti mahal kayaknya.
1: Ada lagi nih, ini yang bikin mahal. Ini namanya ringinan.
0: Iya kelihatan, siap kelihatan.
1: Ada yang cepatnya bulut-bulutan kecil.
0: Yang paling susah.
1: Nah, ini yang bikin mahal. Iya, itu yang bikin mahal dari batik tulis. Selain filosofi dari kainnya ini sendiri ya, motifnya itu sendiri.
0: Yeah.
1: Nah, prosesnya juga lebih mahal lagi.
0: Oh, memerlukan proses yang sampai 2-3 kali mungkin kayak gitu ya.
1: Iya, yeah,
0: kalau bahkan canting mungkin
1: hanya 1 bulan.
0: Kalau
1: prosesnya 1 bulan.
0: 1 bulan. Kalau apalagi kalau dua warna itu badat tambah lama ya. Kalau beda warna. Beda warna.
1: Ya. Kayak gini nih. Ini kan antara kuning sama
0: hitam.
1: Kuning sama marunnya ini kan. Kalau mau diteruskan satu warna kan enggak bisa. Harus ada yang ditutup lagi.
0: Oh, mantap.
1: Untuk memunculkan warna yang lainnya.
0: Oke, kak. Boleh nih, boleh spill nih kalau boleh tahu spill harga nih. Ya, daripada nanti kan mumpung di bahana nih tak kasih waktu untuk spill harga, boleh nanti biar yang mendengar, biar yang lihat di setelah kan setelah dari live di radio kayak gini nih kak, nanti kita akan upload di YouTube nih biar mereka ya tahu oh di Enjang Pelangi ini harga batiknya sekian sekian gitu kan. Boleh nih di spill 3 aja, kalau 4 nanti bayarnya lebih mahal kak.
1: Sebenarnya harga itu tergantung dari batiknya itu sendiri.
0: Oh gitu. boleh. Siap.
1: Tergantung batik itu sendiri. Mau yang di middle, atau yang high. Kalau yang di middle itu kita mainnya di bawah 100 lah. Di bawah 400 ribu. Yang hanya kita susah sampai 4 juta.
0: Ush, 4 juta kak?
1: Itu masih kecil.
0: Saya belum tahu loh, sumpah. Saya belum tahu. Saya sering kali jalan-jalan ke batik. Dulu kan pernah saya WA tuh kan kak, tentang pertanyaan tentang batik, tentang itulah, jangan dibahas yang itu, jangan di sini gitu kak ya. Itu sampai harga 4 juta itu harga batik kayak gimana gitu? Ada punya kak?
1: Kakak punya. Lebih lagi, lebih rumit lagi pengerjaannya. Terus bahannya juga berbeda. Warnanya cuman biar laku kak. Aku kasih bandrolnya di kebocoran nih.
0: Ya nggak apa-apa sih, biar tahu nanti biar langsung ke situ.
1: Harganya 4 juta. Itu lepasnya di 3,5, lepasnya di pameran Jakarta.
0: Oh gitu, siap-siap. Ya. Ada ya, nih. Memang materinya ada gak nih?
1: Dalam?
0: Materinya batik.
1: Ada. Materi apa nih?
0: Batik yang harga 3 sampai 4.
1: Itu ya, yang ini ya. Bentar. Di sini ada enggak ya? Batik.
0: Iya.

0: Bentar. Padahal di HP sini nih. Bentar.
1: Jangan diperlihatkan di HP, nggak bisa dong. Nggak bisa. Oh ya udah.
0: Tapi aku katanya di sini.
1: Oh gitu. Jadi gini kak, lebih enak lagi. Buat Sobat Buana yang pengen tahu tentang Enjang Pelangi, kunjungi di media sosialnya di, ya kita ada. Boleh nih disebutin.
0: Oh iya. Kalau untuk medsos, kita ada di Instagramnya Batik Enjang Pelangi. Terus ada TikToknya juga sama Batik Enjang Pelangi. Tapi di situ tidak tertera harga apa segala macam. Saya tidak promosikan batiknya, tapi tidak promosikan jualannya, jualan batiknya itu enggak. Tapi kegiatan kita sehari ini.
1: Oh gitu.
0: Kita ada di katalog Enjang Pelangi Instagram.
1: Iya, jadi kan. Biar teman-teman Sobat Bahan nanti yang lagi dengerin ya, mungkin lagi nanti tahu podcastnya ini, di sana nih gini, modelnya kayak gini, jadi kan nanti bisa menghubungi Mbak Ajeng sendiri dengan harga yang bisa ditekan seminimal mungkin gitu ya. Oke kak, jangan ditekan ya, tapi biasa aja nekannya ya. Oke. di akhir perbincangan kita nih, mungkin ada closing statement tentang batik yang saat sekarang digeluti oleh Mbak Ajeng. Silahkan.
0: Teruslah berkarya. Teruslah melestarikan budaya. Dan
1: apa ya? Saya jangan bingung bagi saya gitu.
0: Teruslah berkarya. Ya kan, lestarikan terus budaya dan pakailah batik Indonesia.
1: Khususnya
0: Enjang Pelangi.
1: Nah, gitu dong. Bisa diulangi lagi kata-katanya biar runtut, biar keren gitu.
0: Untuk generasi muda dan generasi kita-kita. Ayo lestarikan budaya. Kembangkan karya dan pakai batik Indonesia, khususnya Enjang Pelangi.
1: Nah gitu, mantap ya kede. Kita memang nggak pernah ada, persiapan. Kalau di persiapan berarti di setting gitu kak. Beda dong. Kalau di setting itu malah nggak kelihatan naturalnya gitu. Jadi kalau dengan cara meledak seperti ini kan ekspresi, terus kemudian wajah malu, wajah kaku, wajah kan kelihatan semuanya. Jadi kayak luar biasa. Kalau di setting tuh, wah kesannya gitu. Wah ini podcastnya Mbak Anu nih, apa ini dibuat-buat nih kayaknya.
0: Dibuat-buat
1: ya. Nah gitu, beda kayak gitu.
0: Ditembak loh.
1: Nah gitu benar. Rasanya
0: ditembak
1: loh. Gitu ya.
0: Kata-kata apa ini?
1: Kayak dia, apa ini? Oke. Okay. Mbak Ajeng, terima kasih. Semoga sukses dengan Enjang Pelanginya. Terus kemudian juga semakin melebarkan sayap, tidak hanya di Hong Kong dan juga USA, mungkin di daerah-daerah lain, dan terus melestarikan batik khususnya untuk Kabupaten Ngawi. Siap, terima kasih Mbak.
0: Terima kasih banyak.
1: Iya, terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Iya, siap. Terima kasih Mbak Ajeng, dan sampaikan juga salam tersayang ya buat orang di sekitar Anda.
0: Iya.
1: Oke deh. Dan saya Rian dan juga Mbak. Iya, kami pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
0: Selamat
1: malam, Kak
0: Dian.
1: Iya, siap.
2: Pemirsa, fenomena besar sedang terjadi di seluruh dunia. Semua orang menari dengan riang gembira. Penyebab fenomena ini belum diketahui. Poison. Poison. Poison. Poison. Poison. Poison. Poison. Poison. Poison. Poison. Poison. Poison. Poison. Poison. Poison. Poison. Poison. Poison. Poison. Poison. Poison. Poison. Poison. Poison. Poison. Poison. Poison. Poison. Poison. Poison. Poison. Poison. Poison. Poison. Poison. Poison. Poison. Poison. Poison. Poison. Poison. Poison. Poison. Poison. Poison. Poison. Poison. Poison. Poison. Poison. Poison. Poison. Poison. Poison. Poison. Poison. Poison. Poison. Poison. Poison. Poison. Poison. Poison. Poison. Poison. Poison. Poison. Poison. Poison. Poison. Poison. Poison. Poison. Poison. Poison. Poison. Poison. Poison. Poison. Poison. Poison. Poison. Poison. Poison. Poison. Poison. Poison. Poison. Poison. Poison. Poison. Poison. Poison. Poison. Poison. Poison.

tepat pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan

0: kalian jadi new parent?
1: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
0: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
1: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
1: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
1: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
1: Baby Happy
0: ya?
1: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
1: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy. Winscare.
4: Halo Sobat Bahana, kalau ngomongin kondisi keluarga di tahun 2026 sekarang, salah satu hal yang paling sering dibahas itu soal hubungan anak dan orang tua nih yang makin renggang karena dunia digital. Sekarang banyak keluarga tinggal satu rumah tapi sibuk dengan dunia masing-masing. Anak sibuk scrolling TikTok atau chatting, orang tua sibuk kerja atau main HP juga. Akhirnya komunikasi jadi makin sulit. Bahkan banyak remaja sekarang lebih nyaman cerita ke teman atau media sosial dibanding ke keluarga sendiri. Penelitian juga menunjukkan kalau hubungan emosional orang tua dan anak punya pengaruh besar ke kesehatan mental remaja di era digital sekarang. Kadang bukan karena gak sayang, tapi karena sama-sama gak tahu nih cara mulai ngobrol lagi.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo Sobat Bahana, bersama Lila di Tajuk Bahana, kita akan mengupas lapas bukan tempat kemewahan, menegakkan keadilan dan mengembalikan kepercayaan publik. Sobat Bahana, belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh temuan adanya fasilitas mewah di salah satu lembaga pemasyarakatan di Indonesia, yakni Lapas Cibinong. Temuan itu menimbulkan pertanyaan besar di tengah-tengah masyarakat. Apakah semua warga binaan mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan aturan? Lembaga pemasyarakatan sejatinya dibangun sebagai tempat pembinaan, bukan tempat yang menghadirkan kemewahan dan keistimewaan bagi segelintir orang. Di dalam lapas, setiap warga binaan semestinya menjalani hak dan kewajiban sesuai dengan aturan yang berlaku, tanpa adanya perlakuan khusus yang mencederai rasa keadilan. Ketika masyarakat mendengar adanya kamar dengan fasilitas berlebihan, perlengkapan yang tidak semestinya, atau kenyamanan yang jauh berbeda dengan kondisi umum, maka yang dipertaruhkan bukan sekedar persoalan tata kelola lapas. Yang dipertaruhkan adalah kepercayaan publik terhadap penegakan hukum itu sendiri. Hukum akan dihormati apabila dijalankan secara adil. Sebaliknya, apabila ada kesan aturan bisa dibedakan berdasarkan status, kekuasaan, atau kemampuan tertentu, maka rasa keadilan masyarakat akan terusik. Karena itu, setiap temuan penyimpangan harus ditindaklanjuti secara terbuka, profesional, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Peristiwa ini juga menjadi pengingat bahwa pengawasan di lembaga pemasyarakatan harus terus diperkuat. Pengawasan tidak hanya dilakukan oleh aparat internal, tetapi juga melalui keterbukaan informasi dan partisipasi publik. Transparansi menjadi salah satu kunci agar penyimpangan bisa dicegah sejak dini. Kita tentu berharap lembaga pemasyarakatan benar-benar menjadi tempat pembinaan yang menjunjung nilai keadilan, kedisiplinan, dan kesetaraan. Tidak boleh ada ruang bagi praktek-praktek yang menimbulkan kesenjangan atau perlakuan istimewa yang tidak sesuai aturan. Masyarakat menambahkan sistem hukum yang tegas sekaligus adil. Sebab keadilan bukan hanya tentang memberikan sanksi, tetapi juga memastikan bahwa setiap orang diperlakukan sama di hadapan hukum. Semoga temuan ini menjadi momentum perbaikan bersama, agar lembaga pemasyarakatan kembali pada fungsi utamanya dan agar kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum tetap terjaga. Saya Lila Bahana mengajak semua untuk terus menumbuhkan budaya kejujuran, integritas, dan kepatuhan terhadap aturan. Karena bangsa yang kuat adalah bangsa yang menjunjung tinggi keadilan bagi seluruh rakyatnya. Demikian Tajuk Bahana pekan ini, semoga menjadi renungan dan inspirasi bagi kita semua. Dan sampai jumpa di Tajuk selanjutnya.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti,

0: di Suara Kebenaran Tidak Pernah Hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
1: Sobat Bahana, isu lain yang lagi ramai banget tahun ini adalah meningkatnya masalah kesehatan mental pada remaja dan kaitannya dengan kondisi keluarga. Nah, gimana tuh? Data terbaru bahkan menunjukkan cukup banyak nih remaja Indonesia mengalami kecemasan dan depresi. Banyak faktor penyebabnya, tekanan sekolah, overthinking, media sosial, sampai suasana rumah yang kurang nyaman. Kadang anak terlihat biasa aja, padahal sebenarnya capek secara mental. Di sisi lain nih, orang tua juga sering gak sadar karena sibuk bekerja atau menganggap anak hanya kurang bersyukur. Padahal sekarang kesehatan mental menjadi isu serius yang benar-benar sedang diperhatikan pemerintah dan sekolah.

0: Yuk, rolling. Action.
1: Oke. Ah, ya, lagi. Roll dong.
2: Iya, tetap roll.
1: Baca. Kita apa? Di depan aja ya. Lipsingnya di depan ya. Di
2: depan.
0: Belum.
1: Sini aja dulu karena dia enggak terlalu aku bawa aja.
0: Ready.
1: Semarang ya?
0: Pacitan, Mas.
1: Pacitan.
3: Ya. Yo ready.
0: Rolling.
1: Dari depan, Bim. Dari depan banget. Ready.
0: Rolling. Action.
1: Ya, itu semua meeting belakang.
2: Rolling.
1: Lagi. Dari depan.

Sobat Bahana, tahu nggak nih, kalau sekarang banyak banget keluarga yang menghadapi masalah ekonomi dan tekanan hidup yang bikin suasana rumah itu jadi lebih sensitif. Harga kebutuhan naik, pekerjaan makin susah dicari, dan banyak orang tua akhirnya gampang stres atau emosinya cepat naik. Dampaknya bukan ke keluarga atau keuangan saja, tapi juga di hubungan di rumah. Hal kecil bisa jadi pertengkaran besar karena semua lagi sama-sama lelah. Banyak anak akhirnya memilih diam di kamar atau lebih sering di luar rumah karena merasa suasana rumah terlalu tegang. Ini jadi kondisi yang cukup relate nih buat banyak keluarga sekarang.

0: Guys, guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar. Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Tahun sekarang ini juga lagi sering dibahas soal aturan pembatasan media sosial untuk anak dan remaja. Sobat Bahana, pemerintah Indonesia bahkan mulai memperketat akses media sosial untuk usia tertentu karena dianggap berpengaruh ke mental dan pola hidup anak. Banyak orang tua sekarang mulai bingung gimana cara ngontrol anak di area digital. Karena kalau terlalu dibatasi, anak merasa dikekang. Tapi kalau terlalu bebas, juga takut bertambah buruk. Akhirnya muncul tantangan baru dalam keluarga modern. Bukan cuma soal mendidik, tapi juga soal menjaga anak tetap aman di dunia internet.
4: Ini panenku kok kerpora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh. Nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet. Bener ta?
5: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
4: Bedane piye wae, Bu?
5: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
4: Lan kelas B?
5: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan, koyoto kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo, lan porang.
4: Nah, terus nek kelas C?
5: Sing kelas C, tahan telu sampai patang sasi kanggo pari, jagung, sayuran, lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, Pak. Dan luweh mesti.

0: BK tablet KCC Astro kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
1: Pupuk KCC Astro tablet Sumadio dateng
2: toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro, toko Indra Mandala utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro, toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro,
1: toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora, toko Rahmat Tani utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
3: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pa.
2: Yeay.
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
1: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh.
2: Tapi jadi kotor, Pa.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Dan yang paling terasa sekarang Sobat Bahana, banyak keluarga nih mulai kehilangan kebiasaan sederhana yang dulu bikin dekat. Makan bersama makin jarang, ngobrol sebelum tidur mulai hilang. Bahkan momen kumpul keluarga sekarang sering kalah sama notifikasi HP. Banyak orang baru sadar pentingnya keluarga justru saat hubungan mulai terasa jauh. Padahal di tengah kondisi dunia yang makin cepat dan melelahkan seperti sekarang, rumah harusnya jadi tempat paling nyaman buat pulang. Jadi mungkin hal kecil seperti ngobrol tanpa gadget, makan bersama, atau sekadar mendengarkan cerita satu sama lain, itu justru yang paling dibutuhkan keluarga di zaman sekarang.
1: Terima kasih Anda sudah bergabung di Ngopi Bahana.

104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan. 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.

0: Kita ikuti Lintas Informasi Promesnet.
1: Kita jumpa kembali dengan Lintas Informasi Promesnet edisi Kamis 8 Oktober 2026. Bersama saya, Lia Prameswara. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Wamenko tantang pemuda KNPI Lamongan berani ambil peran. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter radio Prameswara FM Lamongan, Shirley.
2: Baik sobat. Bupati Lamongan menghadiri pelantikan DPD KNPI Lamongan dan pengurus kecamatan KNPI se-Kabupaten Lamongan periode 2026-2029 yang juga dihadiri Wakil Menteri Koperasi Republik Indonesia di Pendopo Lokantara, Lamongan. Dalam kesempatan tersebut, Wamenkop mendorong KNPI menjadi ruang kolaborasi pemuda untuk mengambil peran nyata dalam pembangunan, bukan menjadi arena perbedaan dan konflik. Wamenkop RI juga mengatakan pemuda memiliki posisi strategis dalam menghadapi berbagai tantangan global. Karena itu, KNPI diharapkan mampu menjadi wadah yang mempertemukan berbagai potensi dan gagasan pemuda untuk menghasilkan gerakan yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Menurutnya, tantangan ke depan tidak hanya berkaitan dengan perkembangan teknologi, tetapi juga menyangkut ketahanan energi, air, dan pangan. Kekayaan sumber daya alam Indonesia harus diikuti dengan kemampuan generasi muda untuk mengelola dan mengembangkannya secara mandiri. Ia juga mendorong pemuda KNPI ikut mengambil peran dalam pengembangan potensi ekonomi di tingkat desa. Salah satunya melalui penguatan koperasi yang saat ini kembali didorong sebagai salah satu pilar perekonomian nasional melalui program Koperasi Merah Putih. Dukungan tersebut diwujudkan melalui program kepemudaan, termasuk pengembangan wirausaha muda melalui Magnopreneur secara serta penyediaan fasilitas bagi KNPI. Demikian informasi dari saya, Shirley Lamongan mengabarkan, kembali ke studio. Silakan.
1: Shirley, reporter dari Radio Prameswara FM Lamongan. Dari Lamongan kita menuju ke Magetan. Parket RX King, lelang kendaraan bekas operasional dinas tembus 53 juta, Pemkab Magetan kantongi 265 juta. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter radio Rasi Magetan, Adimas.
3: Baik, terima kasih. Sobat, paket 3 sepeda motor bekas operasional pemerintah Kabupaten Magetan yang terdiri dari 1 Yamaha RX King dan 2 Suzuki Shogun terjual Rp53 juta dalam lelang kendaraan dinas melalui kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang atau KPKNL Madiun. Padahal nilai limit paket tersebut hanya sekitar Rp1,8 juta. Tingginya penawaran paket itu turut mendongkrak potensi penerimaan Pemkab Magetan dari lelang sekitar 24 paket kendaraan menjadi Rp265 juta. Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD Kabupaten Magetan Bambang Eko Suwardi mengatakan paket tersebut menjadi salah satu kendaraan yang mengalami kenaikan harga penawaran paling tinggi. Menurut Bambang, tingginya harga penawaran tersebut kemungkinan dipengaruhi banyaknya peminat sepeda motor jenis RX King. Kendaraan tersebut dinilai memiliki penggemar tersendiri karena saat ini relatif sulit ditemukan.
4: Kira limitnya itu kan 80 juta, saya bilang sempat motor cerita 1 juta, ternyata yang diperoleh itu kalau misalnya dilunasi lo ya, 265 juta. King, RX King itu ada 3 kendaraan yang kami paketkan, 1 RX King, 2-nya Shogun, itu laku 53 juta. Sementara dari limit itu sebenarnya 1,8 juta, limitnya 3 ini. Iya, tapi sampai tembus 53. Harapan saya ini dilunasi gitu Pak.
3: Selain paket 3 sepeda motor tersebut, kendaraan roda 4 dengan kondisi rusak berat juga mengalami kenaikan harga yang cukup tinggi. Kendaraan yang memiliki nilai limit sekitar Rp17 juta itu ditawar hingga Rp47 juta. Sementara itu kendaraan roda 2 lainnya terjual sekitar Rp7,291 juta. Adapun satu kendaraan roda 3 tercatat laku sekitar Rp14 juta.
4: skrep rusak berat atau dampak itu kan memang kondisinya rusak sangat rusak itu. 17 juta, pelakunya 47 juta.
3: Secara keseluruhan, Bambang mengatakan sekitar 24 paket kendaraan telah memiliki pemenang lelang. Nilai limit seluruh kendaraan tersebut hanya sekitar 80 juta rupiah, sedangkan total hasil penawaran mencapai sekitar 265 juta rupiah. Bambang menjelaskan penutupan sekaligus pembukaan penawaran lelang dilakukan pada 5 Oktober 2026. Para pemenang diberi waktu 5 hari kerja untuk menyelesaikan pembayaran atau paling lambat 12 Oktober 2026. Hingga hari Rabu kemarin baru sekitar 5 paket yang telah dilunasi oleh pemenang. Kendaraan dari paket tersebut juga mulai diambil oleh pemenang. Ia menegaskan nilai 265 juta rupiah tersebut masih merupakan potensi penerimaan karena seluruh pemenang belum menyelesaikan pembayaran. Setelah pelunasan seluruh paket selesai, hasil lelang akan ditransfer melalui KPKNL ke rekening pemerintah Kabupaten Magetan. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora Syefa melaporkan kita kembali ke studio.
1: Adima, reporter dari Radio Rasi Magetan. Dari Magetan, kita menuju ke Ngawi. Kecelakaan beruntun di Tol Ngawi, satu orang meninggal dunia. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Bahana Ngawi, Erlinda.
5: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, kecelakaan beruntun melibatkan 3 kendaraan terjadi di Jalan Tol Ngawi, KM 571-300B, Desa Wonokerto, Kecamatan Kedegalar pada Rabu 7 Oktober 2026. Satu orang meninggal dunia dan 4 lainnya mengalami luka-luka. Kecelakaan melibatkan pickup Traga B8298GL, truk Mitsubishi Enkel E80601KE pengangkut kambing, serta truk Isuzu Elf D9230UY bermuatan cabai. Peristiwa bermula saat truk engkel yang dikemudikan M. Ali, 37 tahun, warga Jember mengalami pecah ban dan terhenti di jalur cepat. Pickup Traga yang dikemudikan Muh Muslih, 42 tahun, juga warga Jember, berhenti di belakangnya untuk memberikan tanda.

0: dan bahaya. Tak lama kemudian, truk pengangkut cabai yang dikemudikan Deni Agus Setiawan, 38 tahun, warga Pasuruan, melaju dari belakang dan menabrak traga. Pickup tersebut terdorong hingga menghantam truk engkel di depannya. Benturan membuat kabin truk cabai rusak parah, muatan cabai berserakan, sementara belasan kambing yang diangkut truk engkel dilaporkan mati. Kanit Gakum Satlantas Polres Ngawi Ibtu Agus Haryanto mengatakan satu penumpang truk cabai meninggal dunia di lokasi. Empat korban lainnya mengalami luka-luka dan telah dievakuasi ke rumah sakit.
1: Benar sekali telah terjadi laka di tol, di tempatnya di KM 571. Untuk kendaraan yang terlibat ada 3 kendaraan. Untuk kronologi dan penanganan yang di TKP, untuk kronologi kendaraan truk, semula mengalami trouble dan berhenti di pajak sebelah kanan. Saat itu ada rombongan teman dari pengemudi truk yang trouble sehingga ikut berhenti dan menyalakan lampu hazard. Dalam waktu kebetulan kendaraan berjalan dari timur ke barat, yaitu kendaraan truk yang bermuatan sapi. Karena kurang hati-hatinya ketiga kendaraan sehingga terjadi tumpur belakang kendaraan tersebut. Untuk korban ada 5, yaitu 1 meninggal dunia dan 4 luka-luka.
0: Polisi masih melakukan olah TKP dan menyelidiki untuk memastikan penyebab pasti kecelakaan. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio, silakan.
2: Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Dari Ngawi, kita kembali ke Lamongan. Dugaan keracunan sate ayam MBG di SMPN 1 Mojoanyar, 44 siswa alami mual muntah. Dinkes lakukan uji lab. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Radio Rongga di FM Lamongan, Bagus.
3: Baik, terima kasih. Dugaan kasus keracunan program makan bergizi gratis atau MBG melanda SMPN 1 Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto. Sebanyak 44 siswa mengalami gejala mual, pusing, muntah hingga diare massal pada Rabu 7 Oktober 2026 pagi. Usai menyantap paket menu MBG berisi sate ayam, saus kacang, nasi, acar, dan anggur yang dibagikan pada Selasa 6 Oktober 2026 sore. Penanganan darurat dilakukan oleh pihak sekolah bekerja sama dengan Puskesmas Gayaman dan RS Gatul, di mana 17 siswa sempat dilarikan ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan penanganan medis intensif sebelum mayoritas diperbolehkan pulang. Sejumlah korban melaporkan bahwa sate ayam yang mereka konsumsi memiliki aroma tidak sedap dan rasa asam seperti basi.
4: Jadi tadi dapat informasi katanya anaknya mual muntah, terus pusing, sudah itu aja. Terus sama mulainya dari pagi, tapi sakitnya mulai kemarin pas pulang sekolah. Jam 3 pulang sekolah itu kerasa sakit perut, terus lebih parahnya tadi pagi. Di ayamnya itu sama bumbu kacangnya itu, ada yang bilang agak bau. Terus sambal kacangnya itu agak kecut. Ya, sudah itu aja. Itu kan waktu makannya pas lapar-lapar jam makan siang, tengah 2, pagi sholat, duhur, anak-anak itu.
3: Makanan tersebut dipasok oleh SPPG Jabon Mojoanyar, Yayasan Kajian Fikih Aswaja, yang setiap hari mendistribusikan ribuan porsi makanan. Namun demikian, Kepala Dinkes Kabupaten Mojokerto, Dian Anggraini Sulistiyawati, menegaskan agar publik tidak terburu-buru menyimpulkan penyebab kejadian sebelum hasil pemeriksaan sampel uji laboratorium keluar. Mengingat dari total 1.500 porsi yang dibagikan ke beberapa sekolah, keluhan hanya berasal dari satu sekolah. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
2: Bagus, reporter dari Radio Rongga Hadi FM Lamongan. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramestet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Lia bersama redaksi yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.
5: Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramestet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana.
2: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
3: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
2: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
3: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
2: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
4: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
0: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio, masih dari Truno Joy 119 Ngawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Bana di Kota Ngawi dan sekitarnya. Bareng Lupita Bana di Ajang Ngopi Bana dan Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah. Nanti ada informasi dari Bank UMKM Jawa Timur ya, buat Sobat Bana semuanya di siang hari ini. Yang barusan gabung juga di Xpace Radio ataupun barusan gabung di live streaming di www.banfmngai.com ya. Selamat siang semuanya ya. Dan kali ini ya, yang butuh modal untuk usaha ya, ada 4 macam kredit di Bank UMKM Jawa Timur ya. Ada kredit multiguna, dipergunakan untuk pembiayaan pembuatan renovasi rumah, pembelian kendaraan bermotor, biaya alat-alat pertanian, biaya sekolah atau jenis kredit yang sifatnya konsumsi. Terus ada kredit pertanian dan peternakan dengan angsuran musiman, suku bunga sangat murah, mulai 0,5 hingga 0,9% per bulan. Untuk jangka waktunya bisa 3 tahun, plafon sesuai kebutuhan. Terus ada lagi kredit mulus, dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif non-pertanian, bunganya 0,8 per bulan, plafon maksimal 200 juta, jangka waktunya 3 tahun. Terus ada lagi kredit kusuma, dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif meliputi dagang, jasa, industri, talangan untuk kontraktor atau pemborong, bunganya 0,9% per bulan. Untuk angsuran, jangka waktunya 5 tahun, untuk musiman, jangka waktunya 3 tahun ya. Kita lanjutkan lagi ya di Ajang Ngopi Bana bersama saya Lupita Bana, dan yang mau gabung ya di Ajang Ngopi Bana masih ditunggu. Nanti bisa WA di 085634545 ya. Masih di Ajang Ngopi Bana bersama Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.

0: Pak mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Gahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
1: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
2: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Eh, Mama punya yang baru nih buat kamu.
1: Apa, Mama?
2: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
1: Wow.
2: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
1: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
2: Let's go. Keluarin potensimu bareng ini loh.
0: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari. Menggocek dengan cepat. Menendang. Mengeluarkan potensi terbaiknya. Dan gol!
1: Yeay, aku juara.
2: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi. Kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt. Aktifkan potensimu.
3: Dari Wings Food.
4: Welcome to Cyberdream World. Please enter correct password to activate the program.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lainnya ngomah.
1: Sabar toh bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali toh, bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho bu, hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Kalang Pitu Ngawi, Toko Mitra Tani utawi Pak Yanto ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan.
1: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklar panjenengan.
2: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
3: Menjadi teman setia kala pagi kala senja, nyanyikan curah rasamu lewat radio Bahana FM.
4: 104,5 FM Bahana Radio, kita lanjutkan lagi di ajang Ngopi Bahana, masih bersama saya Lupita Bahana dan Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah ya. Masih ada informasi-informasi dari Bank UMKM Jawa Timur ya buat sobat Bahana semuanya di siang hari ini ya, yang barusan gabung juga di X-Space Radio ataupun yang barusan gabung di 104,5 FM Bahana Radio. Selamat siang semuanya. Mudah-mudahan di siang hari ini masih tetap semangat ya, stamina masih tetap prima di siang hari ini. Kalaupun di siang hari ini banyak sekali aktivitas yang dikerjakan ya, mudah-mudahan aktivitas juga berjalan dengan lancar, penuh semangat, stamina masih tetap prima ya. Soalnya dengan kondisi cuaca yang tidak menentu ya, jadi harus pintar-pintar yang namanya jaga stamina ya. Yang bergabung masih ditunggu topik kita hari ini ya sobat mana semuanya, mengenai pendidikan karakter dan tantangan gadget pada anak di era digital. Nah, menurut kamu itu tantangan pada anak di era digital itu seperti apa? Ditunggu opininya, nanti bisa WA di 085634545 ya. Ya mungkin di siang hari ini ya banyak sekali aktivitas. Baik, sebelum kita lanjutkan lagi ya, kali ini ada informasi dari Bank UMKM Jawa Timur ya. Sebuah mana ada 4 macam kredit di Bank UMKM Jawa Timur yang butuh modal untuk usaha ya. Ada kredit multiguna, ini dipergunakan untuk pembiayaan pembuatan renovasi rumah, pembelian kendaraan bermotor, biaya alat-alat pertanian, biaya sekolah atau jenis kredit yang sifatnya konsumsi. Terus ada lagi kredit pertanian dan peternakan dengan angsuran musiman, suku bunga sangat murah mulai 0,5 hingga 0,9% per bulan. Jangka waktunya bisa 3 tahun, plafon sesuai kebutuhan. Terus ada kredit mulus, dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif non-pertanian. Bunganya 0,8 per bulan, plafon maksimal 200 juta, jangka waktunya 3 tahun. Terus ada kredit kusuma, dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif. Ini meliputi dagang, jasa industri, talangan untuk kontraktor atau pemborong. Bunganya 0,9% per bulan untuk angsuran, jangka waktunya 5 tahun untuk musiman, jangka waktunya 3 tahun ya. Kita lanjutkan lagi ya di ajang Ngopi Bahana, yang mau gabung ya masih ditunggu, nanti bisa WA di 085634545. Selamat siang semuanya, yang di siang hari ini banyak sekali aktivitas juga ya, ataupun yang lagi menikmati makan siang ya, soalnya ini sudah waktunya makan siang. Selamat siang semuanya. Dan masih bareng Lupita Bahana bersama Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar toh bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali toh, bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebiar hadiah tabungan si kemas lho bu, hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebiar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi.

0: Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
1: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
2: 104,5 FM Radio Informasi dan Hiburan.

0: Oke, selain ada gue di sini, tadi gue bilang bahwasanya ada artis jauh dari Lumajang. Pada tahu nggak nih? Kita panggil Darayu. Sapa dulu dong, teman-teman.
1: Halo kakak-kakak.
0: Hera, ini kan kita mau nyanyi lagu Madiun Ngawi.
1: Benar.
0: Ayah kamu namanya siapa?
1: Bambang Sudirman.
0: Oke. Bapak Bambang Sudirman. Berarti Pak Sudirman aja ya?
1: Boleh.
0: Oke. Mas Idris kasih C, Mas.

0: Pak mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

5 FM Bana Radio, kita balik lagi ya di ajang Ngopi Bana bersama Bank UMKM Jawa Timur, cepat mudah murah ya. Ada informasi lagi dari Bank UMKM Jawa Timur ya, hanya dengan jaminan BPKB dan sertifikat saja, dan juga memberikan kredit dengan jaminan tabungan dan deposito, bunganya juga sangat murah ya. Di Bank UMKM Jawa Timur melayani tabungan perorangan maupun badan, juga menerima tabungan dan deposito, dijamin LPS dan juga ada ATM-nya, bisa membayar listrik, telepon, angsuran kendaraan bermotor sama transfer. Di Bank UMKM Jawa Timur ini bank milik pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota seluruh Jawa Timur ya. Nah, untuk kantor cabang Ngawi ya, Jalan S Parman 8 depan PDAM, teleponnya 0351-749-778. Kantor Kacukuroko Jalan Mojopahit 45, telepon 731-412. Kantor Kasini Jalan Raya Sini 31, telepon 611031. Kantor Kas Padas Jalan Raya Padas Caruban Desa Kedung Prau, telepon 745076. Kantor Kas Widodaren Jalan Raya Wali Kukun Ngerambe Selatan Balai Desa Wali Kukun, teleponnya 671300. Kantor Kas Geneng Jalan Piki Sudono Geneng Ngawi, telepon 447732. Bank UMKM Jawa Timur, cepat mudah murah. Kita lanjutkan lagi ya di ajang Ngopi Bahana bersama saya Lupita Bahana, dan yang mau gabung di ajang Ngopi Bahana masih ditunggu, nanti bisa WA di 085634545 ya. Selamat siang semuanya, yang di siang hari ini banyak sekali aktivitas yang dikerjakan ataupun ada juga yang lagi menikmati kebersamaan ya barengan keluarga ya. Selamat siang semuanya. Baik, yang sudah gabung tadi ya, terima kasih banget mengenai pendidikan karakter dan tantangan gadget pada anak di era digital ya. Menurut kamu itu tantangannya apa saja gitu ya? Dari mungkin dari orang tua, guru ataupun sampai anak muda gitu ya. Nah, ini dari yang sudah gabung tadi, terima kasih banget dari Nanda ya. Menurut saya kuncinya bukan menjauhkan anak dari teknologi, tapi membekali mereka supaya bisa menggunakan teknologi dengan bijak ya. Nah, bertanggung jawab dan tetap punya karakter. Terima sekali juga, terima kasih. Pendidikan karakter harus mengikuti perkembangan zaman. Anak perlu diajari bukan hanya sopan santun di dunia nyata, tapi juga sopan santun di dunia digital. Yang mau gabung lagi ya, silakan saja, masih ditunggu, nanti bisa WA di 0856345454.

5. Masih diajak ngopi Bana bersama saya Lupita Bana dan Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah. Sampai di sini dulu diajak ngopi Bana bersama Bank UMKM Jawa Timur.

0: 104,5 FM Bana Radio. Produksi melimpah stok beras Ngawi dipastikan aman hingga akhir 2026. Untuk informasi selengkapnya kita hubungi reporter Bahana. Silakan Erlinda.
1: Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Erlinda melaporkan. Sobat, ketersediaan beras di Kabupaten Ngawi dipastikan masih aman hingga akhir 2026. Produksi beras daerah ini bahkan tercatat lebih tinggi dibandingkan kebutuhan masyarakat selama satu tahun. Kepala Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan DKPP Ngawi, Angga Romadona, menyebut produksi beras mencapai sekitar 1.390.497 ton, sedangkan kebutuhan tahunan berada di angka 1.317.693 ton. Artinya, Ngawi masih memiliki surplus sekitar 73.413 ton. Dari total produksi tersebut, konsumsi masyarakat diperkirakan sekitar 417.000 ton, dengan kebutuhan rata-rata mencapai 34.100 ton per bulan. Surplus beras tersebut tidak seluruhnya diserap untuk kebutuhan lokal. Sebagian produksi Ngawi juga dikirim ke berbagai daerah lain, sehingga turut menopang pasokan pangan di luar wilayah. Meski stok demikian mencukupi, Pemkab Ngawi tetap mengingatkan masyarakat untuk bijak mengonsumsi pangan dan tidak membuang makanan. Upaya tersebut dinilai penting agar ketersediaan pangan yang melimpah tetap diiringi dengan konsumsi yang bertanggung jawab. Demikian dari Ngawi.
0: Terima kasih Erlinda dan selamat bertugas. Sobat, produksi melimpah stok beras Ngawi dipastikan aman hingga akhir 2026. Kita kembali lagi di Ajang Ngopi Bahana di sesi yang kedua sampai nanti jam 2 siang.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana.
2: Sudah tersemat Ngomali FM Bahana Radio, kita balik lagi ya di ajang Ngopi Bahana bersama saya Lupita Bahana. Yang mau gabung di ajang Ngopi Bahana masih ditunggu, nanti bisa WA di 0856345454 ya. Yang mungkin di siang hari ini barusan gabung juga di Xpace Radio ataupun barusan gabung di live streaming ya di www.bahanafmngawi.com. Selamat siang semuanya. Jangan lupa juga topik kita hari ini ya. Nah ini jangan lupa ya, sebelum masuk di acara Ngopi Bahana di sesi yang kedua, topik kita hari ini mengenai pendidikan karakter dan tantangan gadget pada anak di era digital. Menurut kamu itu tantangannya itu apa saja? Ditunggu opininya, nanti bisa WA di 0856345454545.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo Sobat Bahana, bersama Lila di Tajuk Bahana, kita akan mengupas lapas bukan tempat kemewahan, menegakkan keadilan dan mengembalikan kepercayaan publik. Sobat Bahana, belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh temuan adanya fasilitas mewah di salah satu lembaga pemasyarakatan di Indonesia, yakni Lapas Cibinong. Temuan itu menimbulkan pertanyaan besar di tengah-tengah masyarakat. Apakah semua warga binaan mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan aturan? Lembaga pemasyarakatan sejatinya dibangun sebagai tempat pembinaan, bukan tempat yang menghadirkan kemewahan dan keistimewaan bagi segelintir orang. Di dalam lapas, setiap warga binaan semestinya menjalani hak dan kewajiban sesuai dengan aturan yang berlaku, tanpa adanya perlakuan khusus yang mencederai rasa keadilan. Ketika masyarakat mendengar adanya kamar dengan fasilitas berlebihan, perlengkapan yang tidak semestinya, atau kenyamanan yang jauh berbeda dengan kondisi umum, maka yang dipertaruhkan bukan sekedar persoalan tata kelola lapas. Yang dipertaruhkan adalah kepercayaan publik terhadap penegakan hukum itu sendiri. Hukum akan dihormati apabila dijalankan secara adil. Sebaliknya, apabila ada kesan aturan bisa dibedakan berdasarkan status, kekuasaan, atau kemampuan tertentu, maka rasa keadilan masyarakat akan terusik. Karena itu, setiap temuan penyimpangan harus ditindaklanjuti secara terbuka, profesional, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Peristiwa ini juga menjadi pengingat bahwa pengawasan di lembaga pemasyarakatan harus terus diperkuat. Pengawasan tidak hanya dilakukan oleh aparat internal, tetapi juga melalui keterbukaan informasi dan partisipasi publik. Transparansi menjadi salah satu kunci agar penyimpangan bisa dicegah sejak dini. Kita tentu berharap lembaga pemasyarakatan benar-benar menjadi tempat pembinaan yang menjunjung nilai keadilan, kedisiplinan, dan kesetaraan. Tidak boleh ada ruang bagi praktek-praktek yang menimbulkan kesenjangan atau perlakuan istimewa yang tidak sesuai aturan. Masyarakat menambahkan sistem hukum yang tegas sekaligus adil. Sebab keadilan bukan hanya tentang memberikan sanksi, tetapi juga memastikan bahwa setiap orang diperlakukan sama di hadapan hukum. Semoga temuan ini menjadi momentum perbaikan bersama, agar lembaga pemasyarakatan kembali pada fungsi utamanya dan agar kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum tetap terjaga. Saya Lila Bahana mengajak semua untuk terus menumbuhkan budaya kejujuran, integritas, dan kepatuhan terhadap aturan. Karena bangsa yang kuat adalah bangsa yang menjunjung tinggi keadilan bagi seluruh rakyatnya. Demikian Tajuk Bahana pekan ini, semoga menjadi renungan dan inspirasi bagi kita semua. Dan sampai jumpa di Tajuk selanjutnya.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Denok aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
3: Ngerayu ya?
2: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
3: Mau nambah lagi?
2: Ya jelas dong. Nok, kamu dapat resep ini dari mana dong?
3: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
3: Bawang mas, ini loh. kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat. Makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
4: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2 nomor 34 Ngawi.

Sobat Rahana, sudah hadir Part Bistro by Timo Retail di Kota Ngawi. Pusat servis, aksesoris, dan spare part HP. Teknisi profesional dengan alat yang lengkap dan canggih. Ruang tunggu ber-AC, gratis wifi, gratis kopi, dan teh sepuasnya. Juga tersedia aksesoris, spare part HP, dan alat-alat servis yang lengkap dan terbaru. Tunggu apa lagi? Kunjungi cabang terbaru Part Bistro. Spesial untuk pendengar Radio Bahana, hanya dengan menyebutkan kode Sobat Bahana FM untuk mendapatkan potongan biaya Rp25.000 untuk semua jenis kerusakan. Dan potongan 25% untuk semua aksesoris HP. Kunjungi Part Bistro Ngawi di Jalan Ahmad Yani nomor 85 Ngawi 100 meter dari Toko Kartonyono. Part Bistro, belanja nyaman, garansi aman.

gabung ya. Jangan lupa juga topik kita hari ini ya, Sobat Buana semuanya, mengenai pendidikan karakter dan tantangan gadget pada anak di era digital. Menurut kamu itu apa saja gitu ya. Ditunggu opininya. Nanti bisa WA di 0856345 4545 ya. Yang sudah gabung, terima kasih dari Mbak Susi ini ya, yang ada di Ngawi. Jangan menjadikan HP sebagai pengasuh anak setiap kali anak rewel. Itu yang menurut saya perlu diperhatikan buat orang tua gitu ya. Terus dari Rizky yang dari Badas, kalau anak punya kegiatan positif seperti olahraga, mengaji, berkesenian, atau membantu orang tua, biasanya ketergantungan pada HP bisa berkurang. Terima kasih ya buat Rizky. Terus dari Vina, ini ada di Ngawi, yang paling penting adalah keseimbangan belajar ya. Bermain iya, gadget boleh, tapi kehidupan nyata jangan ditinggalkan. Dari Mas Slamet, terima kasih Mas Slamet udah gabung ya, dari Paron ini ya. Nah, ini anak juga perlu diajarkan ketika berkomentar, jangan merasa bebas menghina orang lain hanya karena berada di balik layar. Dari Intan yang ada di Ngawi, menurut saya karakter seperti empati harus sering dilatih lewat interaksi nyata, bukan hanya lewat tontonan di HP ya. Dari Benny yang ada di Geneng, gadget bisa menjadi alat belajar yang bagus, tapi kalau tidak ada aturan bisa berubah menjadi sumber masalah. Dari Nia yang dari Karangjati, orang tua perlu belajar teknologi juga, jangan sampai anak lebih tahu internet daripada orang tuanya. Terus dari Raka yang ada di Ngawi, terima kasih Raka udah gabung ya. Ini saya lebih setuju dengan pendampingan daripada pelarangan total, karena dunia digital memang akan menjadi bagian dari kehidupan mereka. Terima kasih Raka udah gabung. Terus dari Ayu yang ada di Jogorogo, anak jangan pintar menggunakan teknologi, tapi juga harus pintar mengendalikan dirinya saat menggunakan teknologi gitu. Terima kasih udah gabung di ajang Ngopi Bahana. Yang mau gabung lagi ya, masih ditunggu, nanti bisa WA di 0856345 4545. Sebelum kita lanjutkan lagi di ajang Ngopi Bahana kali ini ya, Sobat Bahana semuanya, ada informasi dulu ya buat Sobat Bahana semuanya. Nah, Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi MK yang menyinggung soal ketiadaan bukti ijazah SMA milik Wakil Presiden Wapres Gibran Raka Buming Raka. Jokowi menegaskan ia menghormati putusan MK beserta seluruh tahapan dan pertimbangan hukum yang diberikan. Sementara itu, Jokowi kemudian menanggapi soal pertimbangan MK yang menjelaskan tidak menemukan bukti dokumen pendidikan setara SMA atau sederajat milik Gibran. Menurut dia, setiap negara memiliki sistem pendidikan yang berbeda. Mantan wali kota Solo tersebut menegaskan terdapat berbagai jalur pendidikan yang dapat ditempuh seseorang sebelum melanjutkan ke perguruan tinggi. Karena itu tidak bisa disamakan Gibran yang sekolah di luar negeri dengan model pendidikan di Indonesia.

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pak. Yeay.
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
2: Tapi jadi kotor, Pak.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: 4,5 FM Gahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai

0: orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
0: Pastinya. Pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
3: Winscare.

0: Hai, it's Yuriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih will goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio. Kita balik lagi ya di Ajang Ngopi. Bahana masih bareng Lupita Bahana. Yang mau gabung ya, silakan saja, masih ditunggu ya. Dan topik kita hari ini ya, sobat Bahana semuanya yang sudah gabung melalui WA Bahana di 0856345445 ya. Ini pendidikan karakter dan tantangan gadget ya pada anak di era digital ya. Nah, dari Mbak Rina ini, terima kasih Mbak Rina udah gabung ya. Ini menurut saya gadget itu bukan musuh anak, yang penting orang tua tetap mengawasi dan kasih batas waktu gitu ya. Ini sudah diterapkan apa belum ini? Dari Dedi, terima kasih ya. Dedi ngendeng anak sekarang kalau sudah pegang HP susah berhenti. Jadi memang harus dibiasakan disiplin sejak kecil ya. Terima kasih banget. Terus dari Sari yang ada di Paron, mengenai pendidikan karakter dimulai dari rumah, anak melihat perilaku orang tua bukan cuma mendengar nasihatnya. Dari Andi yang dari Karangjati, terima kasih, gadget boleh tapi jangan sampai waktu belajar, makan dan tidur semuanya kalah sama HP. Terima kasih banget dari Andi ya, udah gabung di Ajang Ngopi Bahana. Terus dari Nanda yang dari Ngawi, terima kasih, menurutku orang tua juga harus memberi contoh, jangan melarang anak main HP kalau orang tuanya sendiri setiap saat pegang HP. Dari Wulan yang ada di Widodaren, terima kasih, tantangan terbesar sekarang konten yang ditonton oleh anak ya. Kadang bukan cuma waktunya tapi apa yang mereka lihat. Dari Bayu yang ada di Ngawi, anak perlu diajari membedakan mana konten yang baik dan mana yang tidak, jangan hanya sekedar disuruh menjauh dari gadget. Dari Dian yang ada di Kendal, terima kasih, saya setuju banget kalau gadget dipakai untuk belajar, banyak ilmu dan kreativitas yang bisa didapat dari internet. Dari Fajar yang ada di Mantingan, kalau anak terlalu sering main game biasanya jadi malas melakukan aktivitas lainnya, harus ada keseimbangan. Dari Lilis yang ada di Ngawi, terima kasih, menurut saya aturan penggunaan HP harus konsisten ya, jangan hari ini dilarang besok karena anak rewel malah dikasih. Terus yang udah gabung lagi, Rudy yang ada di Donggala, karakter sopan santun, tanggung jawab dan kejujuran tetap harus diajarkan secara langsung, bukan berharap dari internet ya. Terima kasih banget udah gabung di Ajang Ngopi Bahana. Yang mau gabung lagi yang masih ditunggu, nanti bisa WA di 0856345445.

104,5 FM Bana Radio, Sobat Bana semuanya. Tadi udah gabung dari Mbak Lilis yang dari Ngawi ya. Menurut saya aturan penggunaan HP harus konsisten. Jangan hari ini dilarang,

karena anak rewel malah dikasih gitu ya. Terima kasih banget ya Mbak Lilis. Terus yang sudah gabung lagi tadi dari Mas Eko, kadang anak menggunakan HP karena orang tua sedang sibuk. Jadi orang tua juga perlu menyediakan waktu untuk ngobrol dan bermain bersama anak. Terima kasih banget udah gabung di Aja Ngopi, Bahana. Baik, Sobat Tuna semuanya, sampai di sini dulu. Lebih tabahnya menemani di Aja Ngopi, Bahana edisi hari Kamis ya, 8 Oktober 2026. Terima kasih atas bersamanya semuanya. Selamat siang, Lupita Bana akan segera pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana

0: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
0: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
0: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
0: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini ekonomi kan harus hemat.
0: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
3: Lebih hemat.
4: Halo Sobat Bahana, kalau ngomongin kondisi keluarga di tahun 2026 sekarang, salah satu hal yang paling sering dibahas itu soal hubungan anak dan orang tua nih yang makin renggang karena dunia digital. Sekarang banyak keluarga tinggal satu rumah tapi sibuk dengan dunia masing-masing. Anak sibuk scrolling TikTok atau chatting, orang tua sibuk kerja atau main HP juga. Akhirnya komunikasi jadi makin sulit. Bahkan banyak remaja sekarang lebih nyaman cerita ke teman atau media sosial dibanding ke keluarga sendiri. Penelitian juga menunjukkan kalau hubungan emosional orang tua dan anak punya pengaruh besar ke kesehatan mental remaja di era digital sekarang. Kadang bukan karena gak sayang, tapi karena sama-sama gak tahu nih cara mulai ngobrol lagi.

Sobat Bahana, isu lain yang lagi ramai banget tahun ini adalah meningkatnya masalah kesehatan mental pada remaja dan kaitannya dengan kondisi keluarga. Nah, gimana tuh? Data terbaru bahkan menunjukkan cukup banyak nih remaja Indonesia mengalami kecemasan dan depresi. Banyak faktor penyebabnya, tekanan sekolah, overthinking, media sosial, sampai suasana rumah yang kurang nyaman. Kadang anak terlihat biasa aja, padahal sebenarnya capek secara mental. Di sisi lain nih, orang tua juga sering gak sadar karena sibuk bekerja atau menganggap anak hanya kurang bersyukur. Padahal sekarang kesehatan mental menjadi isu serius yang benar-benar sedang diperhatikan pemerintah dan sekolah.

0: Hey guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Sobat Bahana, tahu nggak nih, kalau sekarang banyak banget keluarga yang menghadapi masalah ekonomi dan tekanan hidup yang bikin suasana rumah itu jadi lebih sensitif. Harga kebutuhan naik, pekerjaan makin susah dicari, dan banyak orang tua akhirnya gampang stres atau emosinya cepat naik. Dampaknya bukan ke keluarga atau keuangan saja, tapi juga di hubungan di rumah. Hal kecil bisa jadi pertengkaran besar karena semua lagi sama-sama lelah. Banyak anak akhirnya memilih diam di kamar atau lebih sering di luar rumah karena merasa suasana rumah terlalu tegang. Ini jadi kondisi yang cukup relate nih buat banyak keluarga sekarang.

Tahun sekarang ini juga lagi sering dibahas soal aturan pembatasan media sosial untuk anak dan remaja. Sobat Bahana, pemerintah Indonesia bahkan mulai memperketat akses media sosial untuk usia tertentu karena dianggap berpengaruh.

0: pengaruh ke mental dan pola hidup anak. Banyak orang tua sekarang mulai bingung gimana cara ngontrol anak di area digital. Karena kalau terlalu dibatasi, anak merasa dikekang. Tapi kalau terlalu bebas, juga takut bertambah buruk. Akhirnya muncul tantangan baru dalam keluarga modern. Bukan cuma soal mendidik, tapi juga soal menjaga anak tetap aman di dunia internet.
1: 104,5 FM Radio Informasi dan Hiburan.

0: gabah iku asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
1: Hah, ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah, panene mudhun. Lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeb to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging luweh ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: Toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4, RW 3, Karanganyar, Ngawi. Toko Murah Rezeki, Ring Road Plosorejo, Kandangan Ngawi.
4: Toko Berkah Abadi, utawi Pak Widodo, Pundok Gentong, Paron, Ngawi.
5: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singget, Dumplengan, Pitu, Ngawi.
6: Toko Mitra Tani, utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan.
7: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Aku lapar.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Dan yang paling terasa sekarang Sobat Bahana, banyak keluarga nih mulai kehilangan kebiasaan sederhana yang dulu bikin dekat. Makan bersama makin jarang, ngobrol sebelum tidur mulai hilang. Bahkan momen kumpul keluarga sekarang sering kalah sama notifikasi HP. Banyak orang baru sadar pentingnya keluarga justru saat hubungan mulai terasa jauh. Padahal di tengah kondisi dunia yang makin cepat dan melelahkan seperti sekarang, rumah harusnya jadi tempat paling nyaman buat pulang. Jadi mungkin hal kecil seperti ngobrol tanpa gadget, makan bersama, atau sekadar mendengarkan cerita satu sama lain, itu justru yang paling dibutuhkan keluarga di zaman sekarang.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau teh jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau teh jus. Tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segitnya teh jus, bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
4: Satu rumah tapi sibuk dengan dunia masing-masing. Anak sibuk scrolling TikTok atau chatting, orang tua sibuk kerja atau main HP juga. Akhirnya komunikasi jadi makin sulit. Bahkan banyak remaja sekarang lebih nyaman cerita ke teman atau media sosial dibanding ke keluarga sendiri. Penelitian juga menunjukkan kalau hubungan emosional orang tua dan anak punya pengaruh besar ke kesehatan mental remaja di era digital sekarang. Kadang bukan karena gak sayang, tapi karena sama-sama gak tahu nih cara mulai ngobrol lagi.

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Windscare.
3: Sobat Bahana, isu lain yang lagi ramai banget tahun ini adalah meningkatnya masalah kesehatan mental pada remaja dan kaitannya dengan kondisi keluarga. Nah, gimana tuh? Data terbaru bahkan menunjukkan cukup banyak nih remaja Indonesia mengalami kecemasan dan depresi. Banyak faktor penyebabnya, tekanan sekolah, overthinking, media sosial, sampai suasana rumah yang kurang nyaman. Kadang anak terlihat biasa aja, padahal sebenarnya capek secara mental. Di sisi lain nih, orang tua juga sering gak sadar karena sibuk bekerja atau menganggap anak hanya kurang bersyukur. Padahal sekarang kesehatan mental menjadi isu serius yang benar-benar sedang diperhatikan pemerintah dan sekolah.

0: Sobat Bahana, tahu nggak nih, kalau sekarang banyak banget keluarga yang menghadapi masalah ekonomi dan tekanan hidup yang bikin suasana rumah itu jadi lebih sensitif. Harga kebutuhan naik, pekerjaan makin susah dicari, dan banyak orang tua akhirnya gampang stres atau emosinya cepat naik. Dampaknya bukan ke keluarga atau keuangan saja, tapi juga di hubungan di rumah. Hal kecil bisa jadi pertengkaran besar karena semua lagi sama-sama lelah. Banyak anak akhirnya memilih diam di kamar atau lebih sering di luar rumah karena merasa suasana rumah terlalu tegang. Ini jadi kondisi yang cukup relate nih buat banyak keluarga sekarang.
1: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo Sobat Bahana, bersama Lila di Tajuk Bahana, kita akan mengupas lapas bukan tempat kemewahan, menegakkan keadilan dan mengembalikan kepercayaan publik. Sobat Bahana, belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh temuan adanya fasilitas mewah di salah satu lembaga pemasyarakatan di Indonesia, yakni Lapas Cibinong. Temuan itu menimbulkan pertanyaan besar di tengah-tengah masyarakat. Apakah semua warga binaan mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan aturan? Lembaga pemasyarakatan sejatinya dibangun sebagai tempat pembinaan, bukan tempat yang menghadirkan kemewahan dan keistimewaan bagi segelintir orang. Di dalam lapas, setiap warga binaan semestinya menjalani hak dan kewajiban sesuai dengan aturan yang berlaku, tanpa adanya perlakuan khusus yang mencederai rasa keadilan. Ketika masyarakat mendengar adanya kamar dengan fasilitas berlebihan, perlengkapan yang tidak semestinya, atau kenyamanan yang jauh berbeda dengan kondisi umum, maka yang dipertaruhkan bukan sekedar persoalan tata kelola lapas. Yang dipertaruhkan adalah kepercayaan publik terhadap penegakan hukum itu sendiri. Hukum akan dihormati apabila dijalankan secara adil. Sebaliknya, apabila ada kesan aturan bisa dibedakan berdasarkan status, kekuasaan, atau kemampuan tertentu, maka rasa keadilan masyarakat akan terusik. Karena itu, setiap temuan penyimpangan harus ditindaklanjuti secara terbuka, profesional, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Peristiwa ini juga menjadi pengingat bahwa pengawasan di lembaga pemasyarakatan harus terus diperkuat. Pengawasan tidak hanya dilakukan oleh aparat internal, tetapi juga melalui keterbukaan informasi dan partisipasi publik. Transparansi menjadi salah satu kunci agar penyimpangan bisa dicegah sejak dini. Kita tentu berharap lembaga pemasyarakatan benar-benar menjadi tempat pembinaan yang menjunjung nilai keadilan, kedisiplinan, dan kesetaraan. Tidak boleh ada ruang bagi praktek-praktek yang menimbulkan kesenjangan atau perlakuan istimewa yang tidak sesuai aturan. Masyarakat menambahkan sistem hukum yang tegas sekaligus adil. Sebab keadilan bukan hanya tentang memberikan sanksi, tetapi juga memastikan

0: Quran. Karena bangsa yang kuat adalah bangsa yang menjunjung tinggi keadilan bagi seluruh rakyatnya. Demikian tajuk bahana pekan ini, semoga menjadi renungan dan inspirasi bagi kita semua. Dan sampai jumpa di tajuk selanjutnya.
1: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Tahun sekarang ini juga lagi sering dibahas soal aturan pembatasan media sosial untuk anak dan remaja. Sobat Bahana, pemerintah Indonesia bahkan mulai memperketat akses media sosial untuk usia tertentu karena dianggap berpengaruh ke mental dan pola hidup anak. Banyak orang tua sekarang mulai bingung gimana cara ngontrol anak di area digital. Karena kalau terlalu dibatasi, anak merasa dikekang. Tapi kalau terlalu bebas, juga takut bertambah buruk. Akhirnya muncul tantangan baru dalam keluarga modern. Bukan cuma soal mendidik, tapi juga soal menjaga anak tetap aman di dunia internet.
3: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
4: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
5: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
4: Apa, Mama?
5: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
4: Wow.
5: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
4: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
5: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
6: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
4: Yeay, aku juara!
5: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
7: Dari Wingsfoot.

0: Ini panen kebun kok isa sitik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
1: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
0: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
1: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luweh larang, tapi dosisnya mung 50% saka tabur, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro kelas A repot ing ngarep, seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Cik Fung, Kilen Pasar Merah, Mulyorejo Cepu.
4: Toko Sumber Tani,
5: Desa Sumber, Kradenan Bluro.
6: Toko Sri Mulyo, utawi Pak Samidi, Tanggel, Randu Blatung, Bluro.
7: Toko Ude Lestari Utomo, Jalan Raya Tahunan, Tahunan, Brumbung, Gabus, Grobogan.
8: Toko Pak Tohiron, Banjer, Ngerau, Bojonegoro.
9: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
10: Dan yang paling terasa sekarang Sobat Bahana, banyak keluarga nih mulai kehilangan kebiasaan sederhana yang dulu bikin dekat. Makan bersama makin jarang, ngobrol sebelum tidur mulai hilang. Bahkan momen kumpul keluarga sekarang sering kalah sama notifikasi HP. Banyak orang baru sadar pentingnya keluarga justru saat hubungan mulai terasa jauh. Padahal di tengah kondisi dunia yang makin cepat dan melelahkan seperti sekarang, rumah harusnya jadi tempat paling nyaman buat pulang. Jadi mungkin hal kecil seperti ngobrol tanpa gadget, makan bersama, atau sekadar mendengarkan cerita satu sama lain, itu justru yang paling dibutuhkan keluarga di zaman sekarang.
11: Somebody bailed your ass out. Let's go. Down home to your left. I said to your left.
12: Ma'am, are these your belongings? Please, once you've confirmed, you'll follow officers and alley through the exit ramp. Ma'am, are you listening? Ma'am, this is not a beauty counter. I'm going to need you to comply. Ma'am, actually,
13: please. Please, please say candy, but I used to catch you in the corner.

0: Tepat pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Baana Radio. Saatnya lintas informasi Pramesnet.
1: Kita ikuti lintas informasi Pramesnet.

0: Kita jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet edisi Rabu 7 Oktober 2026. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggohadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Dugaan korupsi pengalian tanah kawasan mangrove ke jari Lamongan tahan 3 tersangka. Selengkapnya, kami sudah terhubung dengan reporter Bagus.
1: Baik, terima kasih. Kejari Negeri Lamongan resmi menetapkan dan menahan 3 tersangka kasus dugaan korupsi pengalih fungsian tanah negara di Dusun Klayar, Desa Sitokelar, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan pada Selasa 6 Oktober 2026. Ketiga tersangka meliputi IR, mantan Kades Sitokelar 2013-2017, MA pemohon hak tanah, dan AR pihak swasta. Pihak Kejari Lamongan Hendro Wasisto menjelaskan bahwa para tersangka memanipulasi dokumen penguatan fisik tanah sejak September 2013 guna menerbitkan sertifikat hak milik atau SHM nomor 377 seluas 2.500 meter persegi pada 14 Maret 2014. Padahal lokasi tersebut merupakan kawasan sempadan dan pantai dan ekosistem mangrove yang tergolong kawasan lindung. Tanah negara tersebut sempat dikuasai hingga 2022 sebelum akhirnya dijual ke pihak swasta, di mana ketika tersangka menikmati hasil penjualannya. Berdasarkan audit BPKP Jatim, tindakan ini menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar 1,38 miliar. Melalui skema follow the money, Kejari Lamongan berhasil menyita aset pemulihan senilai 1,8 miliar dan menahan para tersangka di Lapas Lamongan selama 20 hari. Di sisi lain, kuasa hukum tersangka Muhammad Asikin menyatakan keberatan atas penetapan dan penahanan yang dinilai terlalu cepat meski kliennya kooperatif. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
0: Bagus, reporter dari Ronggohadi, Lamongan. Selanjutnya kita menuju ke Radio Rasi Magetan. Kofifa minta dugaan penyalahgunaan NIK warga desil 1 di Magetan untuk listrik 2200 volt dilaporkan ke APH. Selengkapnya, kami sudah terhubung dengan reporter Adi Mas.
2: Baik, terima kasih. Sobat Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa meminta dugaan penyalahgunaan nomor induk kependudukan atau NIK warga miskin di Kabupaten Magetan untuk pemasangan listrik berdaya 2200 volt ampere dilaporkan kepada aparat penegak hukum. Kofifa menegaskan tidak ada penyimpangan dalam penggunaan data warga yang dapat ditoleransi. Masyarakat yang mengetahui adanya dugaan penyalahgunaan NIK diminta segera melaporkan kepada aparat penegak hukum terdekat.
3: Enggak jadi begini aja, sudahlah laporkan ke APH terdekat. Ya, aman ini kalau ngurus se-Jawa Timur kan juga tidak semua bisa tertangani secara precise ya. Tapi ada pendamping-pendamping.

0: ada hal-hal yang dilaporkan tertulis, biasanya saya akan melanjutkan ke inspektorat, kemudian ke dinas sosial, gitu.
1: Pernyataan Kofifah tersebut menyusul temuan Dinas Sosial Kabupaten Magetan dalam proses verifikasi data penerimaan bantuan sosial. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Magetan Elmi Kurniarto sebelumnya menyebut terdapat sekitar 240 data warga yang mengalami perubahan status desil kesejahteraan secara drastis. Perubahan status tersebut diketahui setelah Dinsos melakukan verifikasi terhadap data dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN. Perubahan desil diduga dipengaruhi sejumlah perubahan data, salah satunya pencatatan pemasangan listrik pelanggan PLN. Dalam penelusuran itu, Dinsos Magetan juga menemukan dua NIK warga yang ternyata digunakan oleh orang lain untuk mendaftarkan pemasangan listrik berdaya 2.200 volt ampere. Temuan tersebut menjadi perhatian karena data kepemilikan listrik menjadi salah satu informasi yang dapat mempengaruhi pemutakhiran kondisi sosial ekonomi masyarakat dalam sistem DTSN. Kofifah mengatakan pengelolaan data sosial ekonomi merupakan kewenangan pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten kota. Karena itu laporan dugaan penyimpangan perlu disampaikan secara tertulis agar dapat ditindaklanjuti oleh instansi yang berwenang.
0: Jadi kan ada yang dalam kewenangan pusat, dalam kewenangan kabupaten kota, dan dalam kewenangan provinsi, jadi kan nggak bisa digeneralisir. Pokoknya gelilah. Tidak ada penyimpangan yang bisa ditolerir. Maka kalau misalnya kawan-kawan tahu, ya laporkan ke APH terdekat. APH terdekat itu, oh ada Polsek, oh ada Polres, kira-kira gitu.
1: Dari Kabupaten Magetan, Adimas Sukoco Rasi FM melaporkan, kita kembali ke studio.
2: Mas, reporter dari Rasi Magetan. Selanjutnya kita menuju ke Radio Bahana Ngawi. Produksi melimpah, stok beras Ngawi dipastikan aman hingga akhir tahun 2026. Selengkapnya, kami sudah terhubung dengan reporter Erlinda.
3: Ya, terima kasih. Erlinda melaporkan. Sobat, ketersediaan beras di Kabupaten Ngawi dipastikan masih aman hingga akhir 2026. Produksi beras daerah ini bahkan tercatat lebih tinggi dibandingkan kebutuhan masyarakat selama satu tahun. Kepala Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan DKPB Ngawi, Angga Romadona, menyebut produksi beras mencapai sekitar 1.390.497 ton, sedangkan kebutuhan tahunan berada di angka 1.317.693 ton. Artinya, Ngawi masih memiliki surplus sekitar 73.413 ton. Dari total produksi tersebut, konsumsi masyarakat diperkirakan sekitar 417.000 ton, dengan kebutuhan rata-rata mencapai 34.100 ton per bulan. Surplus beras tersebut tidak seluruhnya diserap untuk kebutuhan lokal. Sebagian produksi Ngawi juga dikirim ke berbagai daerah lain, sehingga turut menopang pasokan pangan di luar wilayah. Meski stok demikian mencukupi, Pemkab Ngawi tetap mengingatkan masyarakat untuk bijak mengonsumsi pangan dan tidak membuang makanan. Upaya tersebut dinilai penting agar ketersediaan pangan yang melimpah tetap diiringi dengan konsumsi yang bertanggung jawab. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
2: Erlinda, reporter dari Bahana Ngawi. Selanjutnya kita menuju ke Radio Prameswara, Lamongan. Lamongan dan Pacitan jadi sentra penghasil kapas utama di Jawa Timur. Selengkapnya, kami sudah terhubung dengan reporter Lia.
4: Baik sobat, berdasarkan data Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Pacitan dan Kabupaten Lamongan menjadi sentra utama budidaya tanaman kapas di Jawa Timur. Di Pacitan, luas lahan panen mencapai sekitar 52 hektar dengan total produksi sekitar 13 ton. Sementara itu, Lamongan mencatatkan luas tanam kapas sekitar 40 hektar dengan total produksi mencapai 7 ton. Selain kedua wilayah tersebut, budidaya kapas skala terbatas juga tercatat di Kabupaten Mojokerto. Meskipun sebagian besar kebutuhan kapas nasional masih bergantung pada impor, keberadaan petani kapas di lokal Jawa Timur tetap menjadi pilar penting pendukung industri tekstil dan batik daerah. Demikian informasi dari saya, Lia Lamongan, mengabarkan. Kembali ke studio, silakan.
2: Lia, reporter dari Prameswara, Lamongan. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti lintas informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Shirley bersama redaksi yang bertugas. Terima kasih dan sampai jumpa.

Demikian tadi telah Anda ikuti lintas informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

0: Saatnya Anda menikmati Ngopi Senja.
1: 104.5 FM Bana Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat di hari ini Sobat Bana, edisi hari Kamis 8 Oktober ya. Dan semoga semuanya sehat selalu ya. Tetap kita menghadapi hari-hari yang cukup panas. Nah, Sobat Bana, semoga semuanya tetap lancar ya dalam aktivitas meskipun panas. Panas-panas dingin. Kalau itu artinya Anda minum yang dingin ya. Kalau minum kopi panas ya tetap panas ya. Oke. Tema yang kita angkat, pendidikan karakter dan tantangan gadget pada anak di era digital. Kita tunggu opini Anda di 0856345 4545.
2: Apa yang kita tahan? Apa yang kita cari? Sudah cukup untuk saling menyakiti. Aku keliru.

0: Guys, guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya aman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
4: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silahkan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silahkan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.

104,5 FM Barana Radio yang masih punya ibu ya. Lagu ini saya persembahkan untuk apa ini, para ibu-ibu yang saat ini berjuang demi anaknya ya. Ada Arda.

Masih dari Trunojoyo 119 Ngawi, kagem ibu miliknya Arda, sobat banyak ciptaan almarhum Didi Kempot ya. Kagem ibu untuk ibu tercinta ya, makanya selagi ibu masih apa ini sobat banyak hidup, marilah kita jaga, marilah kita apa ini bahagiakan saat kita sudah bekerja ya. Oke, masih diajak ngopi senja dengan tema pendidikan karakter dan tantangan gadget pada anak di era digital. Sekarang gadget sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari sebetulnya. Anak-anak bisa belajar mencari informasi, berkomunikasi, bahkan mengembangkan kreativitas hanya lewat satu perangkap. Tapi di sisi lain, gadget juga membawa tantangan. Kalau penggunanya tidak didampingi, anak bisa terlalu asik bermain game, menonton video, membuka media sosial sampai lupa waktu, lupa belajar, bahkan lupa berinteraksi dengan keluarga. Masih bersama saya Obana di Ngopi Senja.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
5: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
6: Sabar toh bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
5: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
6: Loh, ibu lali toh. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
5: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
4: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah. Tepat pukul 16.30 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

0: SBS News.
1: 105,5 FM Banara di South Bend, siswa SMP di Kota Serang, Banten yang bermasalah atau melakukan kenakalan tidak akan langsung dikirim ke barak militer. Dan berita yang dilansir Kompas.com untuk saudari ini, Kepala Dindikbud Kota Serang Ahmad Nuri mengatakan belum ada keputusan untuk mengirim siswa SMP bermasalah ke barak militer. Demikian Les News sore hari ini.
0: Les News.
1: 104,5 FM Bana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi ya. Dan kita sudah 31 menit lepas dari pukul 4 sore, tetap semangat dengan mengambil tema pendidikan karakter dan tantangan gadget pada anak di era digital.

104,5 FM Bana Radio, masih dari Truno J 119 Ngawi bersama saya Obana ya. Terima kasih dengan tema pendidikan karakter dan tantangan gadget pada anak di era digital. Nah, sobat Bana, karena pendidikan karakter bukan cuma soal anak mendapatkan nilai bagus di sekolah. Lebih dari itu, bagaimana anak belajar jujur, disiplin, bertanggung jawab, menghadapi orang lain, dan punya empati, mampu mengendalikan diri dan tahu mana yang lebih baik dan mana yang lebih tidak baik. Selamat sore, tetap kompak selalu, sobat Bana ya, yang masih setia di 085-6345-4545. Ada Ruli juga, selamat sore ya, tetap bisa menjadikan teman di sore hari ini. Nah, sekali lagi untuk sobat Bana ya, gadget sebenarnya bukan musuh anak. Yang perlu diperhatikan adalah bagaimana gadget digunakan. Anak boleh bermain game, tetapi tahu kapan harus berhenti. Anak boleh menonton YouTube atau TikTok, tetapi harus media sosial, tetapi harus memahami sopan santun dan menjaga privasi. Tetap bersama saya Obana, diajak ngopi senja sobat Bana. Terima kasih sudah bergabung, ada Niken ya, tetap bisa menikmati tembang-tembang yang hadir. Ada Mbak Ropli, selamat sore.

0: ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging asile tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan nek kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Lah terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro, toko Indra Mandala, utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro, toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro,
2: toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora, toko Rahmat Tani, utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
4: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
6: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
7: Ibu, adek, ayah pulang.
8: Yeay, ayah pulang.
6: Ayah, kenapa mau

0: kotornya masuk ke dalam rumah. Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
1: Iya, kotor.
0: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
2: Aduh iya, maaf deh Bu. Kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
0: Untung Ibu sudah beli

0: Ibu tahu aja sih, ini ekonomi kan harus hemat.
1: Super Sol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru Super Sol kemasan Rp4.000.
2: Lebih hemat.

Masih dari Truno Jaya 119 Ngawi, Sobat Buana bersama saya Oh Bana, dan tetap bisa menikmati tembang-tembang yang hadir ya. Ada Mbak Retno, selamat sore, tetap kompak selalu.

0: Visaka.
1: Eh, bentar deh. Apa sih 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 ml udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 ml.
1: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintip tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
1: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
0: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.

0: untuk informasi dan hiburan.
1: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.

0: Buka aja Bukalapak.
1: Tepat pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

104,5 FM Bahana Radio Sumber Bahana, mantan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Heri Susanto membacakan nota pembelaan atau pledoi setelah dituntut jaksa 5 tahun 6 bulan penjara. Berita yang dilansir liputan6.com untuk saudara ini, dia juga dibebaskan, dibebankan uang pengganti sebesar 4,150 miliar. Demikian segera informasi 104,5 FM Bahana Radio.

4,5 FM Bana Radio, masih dari Truno J119 Ngawi ya. Dan tetap masih bersama saya Obana dan Jangopi Senja. Oke, sekali lagi Sobat Bana, gadget sebenarnya bukan musuh anak. Yang perlu diperhatikan adalah bagaimana gadget digunakan. Anak boleh bermain game, tetapi tahu kapan harus berhenti. Anak boleh menonton YouTube atau TikTok, tetapi harus mampu memilih konten yang sesuai. Dan anak boleh menggunakan media sosial, tetapi harus memahami sopan santun dan menjaga privasi. Kita tunggu opini Sobat Bana dengan tema pendidikan karakter dan tantangan gadget pada anak daerah digital.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
5: Jelajahi dunia metaverse, yuk bongkar infonya di Xspace Visual Radio Now. Live visual.

Anak harus tahu kapan waktunya main HP dan kapan waktunya belajar. Ada Dewi di Geneng, anak sekarang memang dekat dengan gadget. Orang tua harus lebih dekat lagi dengan anak supaya tahu apa yang mereka lihat.

0: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
1: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
2: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
1: Apa, Mama?
2: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
1: Wow.
2: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
1: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
2: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
0: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
1: Yeay, aku juara!
2: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
3: Dari Wingsfoot.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener

0: 104,5 FM Mana Radio Sebut Mana. Baru saja kita memandangkan saat maghrib untuk wilayah yang dan sekitarnya. Mudah-mudahan ibadah ada diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
1: Bisa melihat

tepat pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio. Saatnya Anda menikmati ngopi santai. Itu 4,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
0: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
0: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
0: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini ekonomi kan harus hemat.
0: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuma dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan 4.000 rupiah.
3: Lebih hemat.

0: terpengaruh Sobat, apalagi mungkin kita semua udah menjaganya di rumah, tapi kalau di luar rumah gitu ya, mungkin sama teman-temannya atau sama teman-teman yang lebih dewasa, mungkin Sobat di sekolah ataupun pas dia main gitu ya. Nah itu kita juga gak bisa mengendalikannya, mengontrolnya Sobana, agar tidak terpengaruh dengan yang namanya dunia digital. Apalagi sekarang sekolah pun Sobana ada yang sudah menggunakan yang namanya gadget gitu. Nah Sobana, semuanya menurut kamu gitu ya, karakter pendidikan anak zaman sekarang di era digital ini seperti apa? Nah boleh banget Sobana semuanya buat ayah bunda yang mau komen-komen, atau menurut kamu deh sepemandangan kamu, semengamati kamu soal anak yang sekarang sudah tumbuh di era digital seperti apa. Nah boleh banget langsung aja di 0856345445 buat yang mau komen, share opini dan pendapat kamu, langsung aja Sobana. Yang mau ngobrol sama Bila di malam hari ini juga boleh banget, langsung aja calling-calling di 0856345445.
1: Tandan ini gini ya, Mas ini berjuang. Aku jadi pengusaha, sambil jadi sarjana.
2: Saling percaya, komunikasi lan setia. Sementara, alai dewe, pisah benua. Nganti apal aku, Mas?
1: Iya. Ya, wis hati-hati. Mas tak usah nunggu.

0: Ben?
1: Uksong?
0: Apa maksudnya?
2: Sorry, I like him more than you. Why are you crying? You have to accept reality.
0: Lu ngomong apa? Aku ramudeng.
2: Aduh. Intine, aku ki luweh milih deknen, mergane deke iki luweh bagus, luweh mapan, siji meneh. Deke iki pinter basa Inggris.
0: Wah, ya jelas lah. Lahir cenger, wong iki wis ning Londo. Ya jelas lah pinter bahasa Inggris.
2: Wah, kita putus.
0: Teteh.
2: Rasa tekon alasane. Kowe ngerti ra iki negara Londo? Sing mbok nggo kuwi pakaian Inggris.
0: Wah. Opo putus ya putus. Siji meneh. Nek terima bahasa Inggris aku ya iso.

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pak. Yeay.
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
2: Tapi jadi kotor, Pak.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.

apalagi buat ayah bunda gitu ya. Nah putra putrinya tuh gimana sih pengaruh gadget itu, apakah seberpengaruh itu kepada anak, apa aja sih yang mempengaruhi anak ya itu Sobana. Kalau menurut Bila Sobana, sepengamatan Bila, karena Bila juga punya adik yang masih anak-anak gitu ya, gadget tuh sangat berpengaruh khususnya untuk perilaku ataupun sikap anak setiap hari, setiap saat, setiap waktu gitu Sobana. Biasanya anak itu kan memang di usia-usia anak itu kan memang lagi itu ya Sobana, gampang aktif, gampang meniru gitu ya Sobana, rasa penasarannya tuh tinggi. Nah itu Sobana yang membuat anak tuh kalau main gadget, apalagi kita juga gak bisa memantau ya anak tuh nonton apa gitu ya, entah TikTok, YouTube ataupun Instagram, video-video ya seperti apa, kita tuh gak bisa memantau. Jadi itu semua sangat mempengaruhi perilaku anak kalau menurut Bila. Nah kalau menurut kamu Sobana, apa aja sih yang anak tuh bisa terpengaruh, apa aja di era digital ataupun dari gadget ini? Nah boleh banget menurut kamu share opini dapat kamu di 0856345454545.

0: kan? Pasti bisa bareng ini loh. Malte cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt. Aktifkan potensimu.
1: Dari Wings Food.
2: 104,5 FM Gahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

Selamat sobat kembali di WFM Bahana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah sobat Bahana masih bersama Bila yang udah demi sobat Bahana semuanya dari tadi jam 6 gitu ya. Nah ternyata sesi pertama ini udah selesai sobat Bahana di jam sampai jam 7. Nanti Bila akan kembali lagi di jam 7 sampai jam 8. Jadi buat sobat Bahana semuanya di malam hari ini yang udah bareng Bila gitu ya, jangan kemana-mana, nanti Bila akan kembali lagi setelah yang satu ini. Nah buat sobat Bahana yang baru gabung gitu ya, Bila juga tadi udah spill tema hari ini. Nah gimana menurut kamu, pendapat kamu, sepengamatan kamu sobat Bahana tentang anak-anak zaman sekarang yang udah terpengaruhi dengan dunia digital ataupun era digital dengan gadget gitu ya. Nah boleh banget share opini dan pendapat kamu langsung aja di 085634545. Nah buat sobat Bahana yang lain juga, bagaimana sebenarnya karakter pendidikan anak gitu ya di era sekarang ini tentang gadget gitu ya, pengaruh gadget tuh sangat besar sekali sebenarnya, apalagi tentang perilaku anak sehari-hari. Nah boleh banget nih kamu share bagaimana pendapat kamu ya sobat Bahana. Langsung aja yang mau calling-calling sama Bila ngobrol langsung di malam hari ini juga boleh banget di 085634545454545.

0: mantap. Akhirnya bisa nyanyi di Mabes Balker. Musiknya.
1: Beda masa, satu rasa.
2: Tepat pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.
3: Sambung lewat radio Bahana FM.
2: Saatnya Anda menikmati ngopi santai. Radio 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo Sobat Bahana, bersama Lila di Tajuk Bahana, kita akan mengupas lapas bukan tempat kemewahan, menegakkan keadilan dan mengembalikan kepercayaan publik. Sobat Bahana, belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh temuan adanya fasilitas mewah di salah satu lembaga pemasyarakatan di Indonesia, yakni Lapas Cibinong. Temuan itu menimbulkan pertanyaan besar di tengah-tengah masyarakat. Apakah semua warga binaan mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan aturan? Lembaga pemasyarakatan sejatinya dibangun sebagai tempat pembinaan, bukan tempat yang menghadirkan kemewahan dan keistimewaan bagi segelintir orang. Di dalam lapas, setiap warga binaan semestinya menjalani hak dan kewajiban sesuai dengan aturan yang berlaku, tanpa adanya perlakuan khusus yang mencederai rasa keadilan. Ketika masyarakat mendengar adanya kamar dengan fasilitas berlebihan, perlengkapan yang tidak semestinya, atau kenyamanan yang jauh berbeda dengan kondisi umum, maka yang dipertaruhkan bukan sekedar persoalan tata kelola lapas. Yang dipertaruhkan adalah kepercayaan publik terhadap penegakan hukum itu sendiri. Hukum akan dihormati apabila dijalankan secara adil. Sebaliknya, apabila ada kesan aturan bisa dibedakan berdasarkan status, kekuasaan, atau kemampuan tertentu, maka rasa keadilan masyarakat akan terusik. Karena itu, setiap temuan penyimpangan harus ditindaklanjuti secara terbuka, profesional, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Peristiwa ini juga menjadi pengingat bahwa pengawasan di lembaga pemasyarakatan harus terus diperkuat. Pengawasan tidak hanya dilakukan oleh aparat internal, tetapi juga melalui keterbukaan informasi dan partisipasi publik. Transparansi menjadi salah satu kunci agar penyimpangan bisa dicegah sejak dini. Kita tentu berharap lembaga pemasyarakatan benar-benar menjadi tempat pembinaan yang menjunjung nilai keadilan, kedisiplinan, dan kesetaraan. Tidak boleh ada ruang bagi praktek-praktek yang menimbulkan kesenjangan atau perlakuan istimewa yang tidak sesuai aturan. Masyarakat menambahkan sistem hukum yang tegas sekaligus adil. Sebab keadilan bukan hanya tentang memberikan sanksi, tetapi juga memastikan bahwa setiap orang diperlakukan sama di hadapan hukum. Semoga temuan ini menjadi momentum perbaikan bersama, agar lembaga pemasyarakatan kembali pada fungsi utamanya dan agar kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum tetap terjaga. Saya Lila Bahana mengajak semua untuk terus menumbuhkan budaya kejujuran, integritas, dan kepatuhan terhadap aturan. Karena bangsa yang kuat adalah bangsa yang menjunjung tinggi keadilan bagi seluruh rakyatnya. Demikian Tajuk Bahana pekan ini, semoga menjadi renungan dan inspirasi bagi kita semua. Dan sampai jumpa di Tajuk selanjutnya.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

0: で、
1: Radio Informasi dan Hiburan.

101.5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Kembali bersama Bila Sobat Buana di sesi kedua ini ya. Tadi sesi pertama Bila udah nemuin Sobat Buana semuanya dari jam 6 tadi di maghrib tadi Sobat Buana. Kita udah ngobrol baik-baik Sobat Buana, apalagi tentang bagaimana pengamatan Sobat Buana semuanya, pandangan Sobat Buana semuanya di zaman sekarang, di zaman modernisasi, era digital, dunia serba digitalisasi. Tapi pandangannya bukan kepada dunianya Sobat Buana, tapi kepada seorang anak gitu ya. Pendidikan karakter mereka tuh bagaimana Sobat Buana di zaman sekarang? Nah, buat kamu yang mau komen-komen gitu ya. Tadi Bila udah spill gitu ya, dunia digital ini ataupun gadget ya Sobat Buana, pastinya salah satu penyebab utamanya itu sangat mempengaruhi anak, khususnya di perilaku anak itu Sobat Buana. Bagaimana sikap anak setiap harinya, bagaimana anak tuh berperilaku setiap harinya sama kita, sama orang lain, itu semua terpengaruh oleh gadget sekarang Sobat Buana. Kalau dulu anak hanya terpengaruh oleh didikan orang tua, habis itu sama teman-temannya ataupun orang lain. Sekarang dari itu semua muncullah terpengaruh oleh gadget. Nah, menurut kamu Sobat Buana, apalagi yang mempengaruhi anak pendidikan karakternya selain perilakunya gitu ya. Nah, boleh banget di-share di 085634545454545.

104,5 FM Bener Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah, semua Bener masih bersama Bila di malam hari ini di jam 7:30-an, semua Bener. Bila udah yang semua Bener dari jam 6 tadi ya. Nah, kita udah ngobrol banyak banget semua Bener, apalagi tentang bagaimana gadget tuh sangat berpengaruh kepada anak, enggak hanya perilakunya saja sobat, karakter anak pun bisa berubah gitu ya. Ya mungkin anak tuh biasanya berkarakter kalau marah ataupun nangis tuh hanya sebentar dan mudah mengerti gitu sobat, jika dijelaskan. Nah, berjalannya waktu anak bermain gadget bisa banget anak tuh lebih bisa emosian sobat, enggak berhenti-berhenti kalau marah, habis itu susah diajak ngobrol kayak gitu sobat. Nah, kadang tuh memang itu jarang diperhatikan ataupun gak semua orang tua tuh bisa notice gitu sobat. Tapi aslinya tuh seperti itu, secara perlahan gadget tuh bisa membunuh karakter anak yang udah dibentuk dari orang tuanya. Susah-susah gitu sobat dengan baik ya, ternyata tiba-tiba terusak oleh pengaruh gadget gitu. Nah sobat semuanya, apakah juga punya tips gitu ya agar gadget ini tidak terlalu mempengaruhi karakter dan pendidikan anak? Nah, boleh banget sobat-sobat semuanya yang punya tips nih, berbagi sama sobat-sobat yang lain, bagaimana sobat-sobat yang lain juga bisa menerapkannya di kehidupan sehari-hari bersama sang buah hati. Itu ini penting banget ya sobat-sobat, karena membentuk karakter generasi muda penerus bangsa gitu ya. Nah sobat-sobat, boleh banget langsung aja share opini pendapat kamu di 0853454545.

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Windscare.

105.5 FM Bandar Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah, sobat masih bersama Bila di malam hari ini di jam 19.45. Nah, sobat Bana, masih ada waktu bareng Bila di malam hari ini buat temukan sobat Bana semuanya. Apalagi nih sobat Bana, kita ngobrolin tentang yang namanya sang buah hati gitu, yang penting banget di masa-masa sekarang ya sobat Buana, lagi diperhatikan sekali, apalagi buat generasi muda nih sobat Buana. Anak-anak tuh sangat memprihatinkan karena sekarang sudah terpengaruh sama yang namanya gadget sobat Buana. Bahkan anak SD aja sudah main yang namanya media sosial. Nah ya gitu sobat Buana, jangan main Bila dulu, padahal tahu media sosial tuh umur-umur remaja sobat Buana. Jaman sekarang gak usah nunggu remaja ataupun ya anak SD aja di contohnya sobat Buana sudah ngerti yang namanya gadget, sudah lebih ngerti daripada ayah ibundanya. Nah kayak gitu sobat Buana, adalah pengaruh media sosial, pengaruh gadget yang sangat-sangat berpengaruh. Apalagi untuk karakter pendidikan nih sobat Buana. Nah itu yang penting banget. Kenapa penting sobat Buana? Karena karakter pendidikan itu menentukan bagaimana masa depan anak juga. Nah kalau karakter pendidikannya udah terpengaruhi oleh gadget yang mungkin serba instan, ataupun bagaimana anak itu karakternya berubah dari kecil yang sudah ditata tiba-tiba berubah gitu sobat Buana. Gadget tuh bisa mempengaruhi

mungkin masih repot atau masih nanti dulu ya. Nah itu masih soalnya anak tuh malah nggak mau ngertiin, anak tuh malah nggak sabaran, malah emosian kayak gitu. Nah itu contoh kecilnya, masih ada contoh-contoh yang lain nih Sobena. Nah kalau menurut kamu Sobena semuanya, apalagi pengaruh gadget buat anak, nah boleh banget di-share pendapat kamu langsung aja di 0856345454545.

0: sakno, sakno.
1: Ora. Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.

0: Semuanya kebagian. Mau rasa apa?
1: Aku mau tijus lemon.
2: Kalau aku mau tijus madu.
1: Aku gula batu.
2: Mau melati.
1: Apa lapar?
0: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
3: Asik.
1: Wah.
0: Nah gimana, gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
1: Mau dong.
2: Tijus rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya tijus bikin mau lagi.
0: Mau tijus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum tijus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Banner Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobana, terima kasih udah nemuin Pila dari tadi. Yang pertama Sobana, kita udah ngobrol-ngobrol 2 jam tadi. Kita udah ngobrolin bagaimana gadget tuh ternyata seberpengaruh itu kepada karakter anak, perilaku anak, emosional anak, hingga sikap-sikap anak yang mungkin sekarang tuh Sobana sangat diperhatikan gitu ya. Nah buat ayah bunda, saran Bila sih bisa banget dikurangi nih gadgetnya kepada anak ya bunda-bunda, ayah-ayah gitu ya, agar perilaku dan mungkin emosional serta sikap dan karakter anak apalagi di dunia pendidikan itu bisa banget gak terpengaruhi gitu ya Sobana. Nah buat Sobana yang lain gitu ya, semoga tadi yang Bila sampein bisa membantu Sobana semuanya gitu. Nah waktunya Bila pamit undur diri nih Sobana, terima kasih yang udah gabung di malam hari ini bareng Bila. Semoga Sobana semuanya sehat selalu dan dilancarkan gitu ya aktivitasnya. Nah terima kasih Sobana, Bila pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: kudu nganggo apa supaya luwe ajib to bune.
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke, rada repot. Nanging luweh ampuh. Nutrisine iki tahan 3-4 sasi. Cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise iki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadio dateng
3: toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4 RW 3 Karanganyar Ngawi. Toko murah rejeki, Ring Road Plosorejo, Kandangan Ngawi.
4: Toko berkah abadi, utawi Pak Widodo, Puntuk Gentong, Paron, Ngawi.
5: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singget Dumplengan, Pitu, Ngawi.
6: Toko Mitra Tani, utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan.
0: Uki Sumadyo datang toko-toko pertanian saklak panjenengan.
7: Halo Sobat Bahana, kalau ngomongin kondisi keluarga di tahun 2026 sekarang, salah satu hal yang paling sering dibahas itu soal hubungan anak dan orang tua nih yang makin renggang karena dunia digital. Sekarang banyak keluarga tinggal satu rumah tapi sibuk dengan dunia masing-masing. Anak sibuk scrolling TikTok atau chatting, orang tua sibuk kerja atau main HP juga. Akhirnya komunikasi jadi makin sulit. Bahkan banyak remaja sekarang lebih nyaman cerita ke teman atau media sosial dibanding ke keluarga sendiri. Penelitian juga menunjukkan kalau hubungan emosional orang tua dan anak punya pengaruh besar ke kesehatan mental remaja di era digital sekarang. Kadang bukan karena gak sayang, tapi karena sama-sama gak tahu nih cara mulai ngobrol lagi.
8: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
9: Ibu, adek, ayah pulang.
10: Yeay, ayah pulang.
8: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
10: Iya, kotor.
8: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
9: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
8: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma Rp4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
9: Ih, ibu tahu aja sih. Ini ekonomi kan harus hemat.
8: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
11: Lebih hemat.
12: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Sobat Bahana, isu lain yang lagi ramai banget tahun ini adalah meningkatnya masalah kesehatan mental pada remaja dan kaitannya dengan kondisi keluarga. Nah, gimana tuh? Data terbaru bahkan menunjukkan cukup banyak nih remaja Indonesia mengalami kecemasan dan depresi. Banyak faktor penyebabnya, tekanan sekolah, overthinking, media sosial, sampai suasana rumah yang kurang nyaman. Kadang anak terlihat biasa aja, padahal sebenarnya capek secara mental. Di sisi lain nih, orang tua juga sering gak sadar karena sibuk bekerja atau menganggap anak hanya kurang bersyukur. Padahal sekarang kesehatan mental menjadi isu serius yang benar-benar sedang diperhatikan pemerintah dan sekolah.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Winscare.
3: Sobat Bahana, tahu nggak nih, kalau sekarang banyak banget keluarga yang menghadapi masalah ekonomi dan tekanan hidup yang bikin suasana rumah itu jadi lebih sensitif. Harga kebutuhan naik, pekerjaan makin susah dicari, dan banyak orang tua akhirnya gampang stres atau emosinya cepat naik. Dampaknya bukan ke keluarga atau keuangan saja, tapi juga di hubungan di rumah. Hal kecil bisa jadi pertengkaran besar karena semua lagi sama-sama lelah. Banyak anak akhirnya memilih diam di kamar atau lebih sering di luar rumah karena merasa suasana rumah terlalu tegang. Ini jadi kondisi yang cukup relate nih buat banyak keluarga sekarang.

0: Tahun sekarang ini juga lagi sering dibahas soal aturan pembatasan media sosial untuk anak dan remaja. Sobat Bahana, pemerintah Indonesia bahkan mulai memperketat akses media sosial untuk usia tertentu karena dianggap berpengaruh ke mental dan pola hidup anak. Banyak orang tua sekarang mulai bingung gimana cara ngontrol anak di area digital. Karena kalau terlalu dibatasi, anak merasa dikekang. Tapi kalau terlalu bebas, juga takut bertambah buruk. Akhirnya muncul tantangan baru dalam keluarga modern. Bukan cuma soal mendidik, tapi juga soal menjaga anak tetap aman di dunia internet.
1: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain nang omah.
2: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
1: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
2: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
1: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.

0: Hai guys, gue Wilkos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap

0: lezatnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau
1: dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks and taste beyond good dari Wings Food.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo Sobat Bahana, bersama Lila di Tajuk Bahana, kita akan mengupas lapas bukan tempat kemewahan, menegakkan keadilan dan mengembalikan kepercayaan publik. Sobat Bahana, belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh temuan adanya fasilitas mewah di salah satu lembaga pemasyarakatan di Indonesia, yakni Lapas Cibinong. Temuan itu lembaga pemasyarakatan sejatinya dibangun sebagai tempat pembinaan, bukan tempat yang menghadirkan kemewahan dan keistimewaan bagi segelintir orang. Di dalam lapas, setiap warga binaan semestinya menjalani hak dan kewajiban sesuai dengan aturan yang berlaku, tanpa adanya perlakuan khusus yang mencederai rasa keadilan. Ketika masyarakat mendengar adanya kamar dengan fasilitas berlebihan, perlengkapan yang tidak semestinya, atau kenyamanan yang jauh beradalah, kepercayaan publik terhadap penegakan hukum itu sendiri. Hukum akan dihormati apabila dijalankan secara adil. Sebaliknya, apabila ada kesan aturan bisa dibedakan berdasarkan status, kekuasaan, atau kemampuan ditindaklanjuti secara terbuka, profesional, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Peristiwa ini juga menjadi pengingat bahwa pengawasan di lembaga pemasyarakatan harus terus diperkuat. Pengawasan tidak hanya dilakukan oleh aparat internal, tetapi juga melalui keterbukaan informasi dan partisipasi publik. Transparansi menjadi salah satu kunci tempat pembinaan yang menjunjung nilai keadilan, kedisiplinan, dan kesetaraan. Tidak boleh ada ruang bagi praktek-praktek yang menimbulkan kesenjangan atau perlakuan istimewa yang tidak sesuai aturan. Masyarakat menambahkan sistem hukum yang tegas sekaligus adil. Sebab keadilan bukan hanya tentang memberikan sanksi, tetapi juga memastikan bahwa setiap orang diperlakukan sama di hadapan hukum. Semoga temuan ini menjadi momentum perbaikan bersama, agar lembaga pemasyarakatan kembali pada fungsi utamanya dan agar kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum tetap terjaga. Saya Lila Bahana mengajak semua untuk terus menumbuhkan budaya kejujuran, integritas, dan kepatuhan terhadap aturan. Karena bangsa yang kuat adalah bangsa yang menjunjung tinggi keadilan bagi seluruh rakyatnya. Demikian Tajuk Bahana pekan ini, semoga menjadi renungan dan inspirasi bagi kita semua. Dan sampai jumpa di Tajuk selanjutnya.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti.

0: tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
1: Dengan dunia masing-masing, anak sibuk scrolling TikTok atau chatting, orang tua sibuk kerja atau main HP juga. Akhirnya komunikasi jadi makin sulit. Bahkan banyak remaja sekarang lebih nyaman cerita ke teman atau media sosial dibanding ke keluarga sendiri. Penelitian juga menunjukkan kalau hubungan emosional orang tua dan anak punya pengaruh besar ke kesehatan mental remaja di era digital.

0: Ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging asile tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro, toko Indra Mandala, utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro, toko Mandiri Tani, Pilang Randu Blatung Bloro,
2: toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora, toko Rahmat Tani, utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
4: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

Sobat Bahana, isu lain yang lagi ramai banget tahun ini adalah meningkatnya masalah kesehatan mental pada remaja dan kaitannya dengan kondisi keluarga. Nah, gimana tuh? Data terbaru bahkan menunjukkan cukup banyak nih remaja Indonesia mengalami kecemasan dan depresi. Banyak faktor penyebabnya, tekanan sekolah, overthinking, media sosial, sampai suasana rumah yang kurang nyaman. Kadang anak terlihat biasa aja,

0: panene mudun padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
1: Hah, ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah, panene mudun. Lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeb to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging luwih ampuh. Nutrisine ki tahan telu isi panen luwih rata, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C repot wiwitane manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadio dateng
3: Ko Mitra Tani Pak Samuel Pasar Jepon Bluro
4: Toko Mandiri Tani utawi Pak Darman Kodoan Kunduran Bluro
5: Toko Mas Deni Sambong Rejo Sambong Bluro
6: Toko Pak Kasiat Becok Sumberjo Margomulyo Bojonegoro
7: Toko Sumber Tani utawi Mas Arif Sumber Agung Ngerau Bojonegoro
8: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklar panjenengan.
9: Sobat Bahana, tahu nggak nih, kalau sekarang banyak banget keluarga yang menghadapi masalah ekonomi dan tekanan hidup yang bikin suasana rumah itu jadi lebih sensitif. Harga kebutuhan naik, pekerjaan makin susah dicari, dan banyak orang tua akhirnya gampang stres atau emosinya cepat naik. Dampaknya bukan ke keluarga atau keuangan saja, tapi juga di hubungan di rumah. Hal kecil bisa jadi pertengkaran besar karena semua lagi sama-sama lelah. Banyak anak akhirnya memilih diam di kamar atau lebih sering di luar rumah karena merasa suasana rumah terlalu tegang. Ini jadi kondisi yang cukup relate nih buat banyak keluarga sekarang.

Terlalu bebas, juga takut bertambah buruk. Akhirnya muncul tantangan baru dalam keluarga modern. Bukan cuma soal mendidik, tapi juga soal menjaga anak tetap aman di dunia internet.

0: Guys, guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya aman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Dan yang paling terasa sekarang Sobat Bahana, banyak keluarga nih mulai kehilangan kebiasaan sederhana yang dulu bikin dekat. Makan bersama makin jarang, ngobrol sebelum tidur mulai hilang. Bahkan momen kumpul keluarga sekarang sering kalah sama notifikasi HP. Banyak orang baru sadar pentingnya keluarga justru saat hubungan mulai terasa jauh. Padahal di tengah kondisi dunia yang makin cepat dan melelahkan seperti sekarang, rumah harusnya jadi tempat paling nyaman buat pulang. Jadi mungkin hal kecil seperti ngobrol tanpa gadget, makan bersama, atau sekadar mendengarkan cerita satu sama lain, itu justru yang paling dibutuhkan keluarga di zaman sekarang.

Radio Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai

0: kamu jatuh cinta.
1: Eh, tukone mbake kuwi lho.
2: Eh, niat kerja ora to? Anggrono wedokan ayu langsung domblong. Dem.

Sobat Bahana. Kalau ngomongin kondisi keluarga di tahun 2026 sekarang banyak keluarga tinggal satu rumah tapi sibuk dengan dunia masing-masing. Anak sibuk scrolling TikTok atau chatting, orang tua sibuk kerja atau main HP juga. Akhirnya komunikasi jadi makin sulit. Bahkan banyak remaja sekarang lebih nyaman cerita ke teman atau media sosial dibanding ke keluarga sendiri. Penelitian juga menunjukkan kalau hubungan emosional orang tua dan anak punya pengaruh mulai ngobrol lagi.

0: tandane ning ngene ya. Mas ning ngene berjuang. Aku dadi pengusaha, sampean dadi sarjana.
1: Saling percaya, komunikasi lan setia. Sementara alai dhewe pisah benua. Nganti apal aku, Mas?
0: Iya.

0: Ne?
1: Kutsong?
0: Apa maksudnya?
2: Sorry, I like him more than you. Why are you crying? You have to accept reality.
0: Ngomong apa? Aku ramudeng.
2: Aduh. Intine, aku ki luwih milih deknen, mergane dek iki luwih bagus, luwih mapan, siji meneh. Dek iki pinter basa Inggris.
0: Wah, ya jelas lah. Lahir cenger, wong iki wis ning Londo. Ya jelas lah pinter bahasa Inggris.
2: Wah, kita putus.
0: Teteh,
2: rasa tak ono alasane. Kowe ngerti ra iki negara Londo? Yeah. Sing mbok nggo kuwi pakaian Inggris.
0: Wah. Oh, putus ya putus. Eh siji meneh. Nek terima bahasa Inggris aku ya iso.

Sobat Bahana, isu lain yang lagi ramai banget tahun ini adalah meningkatnya masalah kesehatan mental pada remaja dan kaitannya dengan kondisi keluarga. Nah, gimana tuh? Data terbaru bahkan menunjukkan cukup banyak nih remaja Indonesia mengalami kecemasan dan depresi. Banyak faktor penyebabnya, tekanan sekolah, overthinking, media sosial, sampai suasana rumah yang kurang nyaman. Kadang anak terlihat biasa aja, padahal sebenarnya capek secara mental. Di sisi lain nih, orang tua juga sering gak sadar karena sibuk bekerja atau menganggap anak hanya kurang bersyukur. Padahal sekarang kesehatan mental menjadi isu serius yang benar-benar sedang diperhatikan pemerintah dan sekolah.

0: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
0: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
0: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
0: Untung ibu sudah beli Supersol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Supersol Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
0: Supersol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya, ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Supersol kemasan Rp4.000.
2: Lebih hemat.
3: Sobat Bahana, tahu nggak nih, kalau sekarang banyak banget keluarga yang menghadapi masalah ekonomi dan tekanan hidup yang bikin suasana rumah itu jadi lebih sensitif. Harga kebutuhan naik, pekerjaan makin susah dicari, dan banyak orang tua akhirnya gampang stres atau emosinya cepat naik. Dampaknya bukan ke keluarga atau keuangan saja, tapi juga di hubungan di rumah. Hal kecil bisa jadi pertengkaran besar karena semua lagi sama-sama lelah. Banyak anak akhirnya memilih diam di kamar atau lebih sering di luar rumah karena merasa suasana rumah terlalu tegang. Ini jadi kondisi yang cukup relate nih buat banyak keluarga sekarang.

0: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
1: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
2: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Eh, Mama punya yang baru nih buat kamu.
1: Apa, Mama?
2: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
1: Wow.
2: Plus, ada Nutrilock yang menjaga... Let's go! Keluarin potensimu bareng ini loh!
0: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
1: Yeay, aku juara!
2: Tuh kan, pasti bisa.

sosial untuk anak dan remaja. Sobat Bahana, pemerintah Indonesia bahkan mulai memperketat akses media sosial untuk usia tertentu karena dianggap berpengaruh ke mental dan pola hidup anak. Banyak orang tua sekarang mulai bingung gimana cara ngontrol anak di area digital. Karena kalau terlalu dibatasi, anak merasa dikekang. Tapi kalau terlalu bebas, juga takut bertambah buruk. Akhirnya muncul tantangan baru dalam keluarga modern. Bukan cuma soal mendidik, tapi juga soal menjaga anak tetap aman di dunia. My heart skips, it beats at once.

Dan yang paling terasa sekarang Sobat Bahana, banyak keluarga nih mulai kehilangan kebiasaan sederhana yang dulu bikin dekat. Makan bersama makin jarang, ngobrol sebelum tidur mulai hilang. Bahkan momen kumpul keluarga sekarang sering kalah sama notifikasi HP. Banyak orang baru sadar pentingnya keluarga justru saat hubungan mulai terasa jauh. Padahal di tengah kondisi dunia yang makin cepat dan melelahkan seperti sekarang, rumah harusnya jadi tempat paling nyaman buat pulang. Jadi mungkin hal kecil seperti ngobrol tanpa gadget, makan bersama, atau sekadar mendengarkan cerita satu sama lain, itu justru yang paling dibutuhkan keluarga di zaman sekarang.

Halo Sobat Bahana, kalau ngomongin kondisi keluarga di tahun 2026 sekarang, salah satu hal yang paling sering dibahas itu soal hubungan anak dan orang tua nih yang makin renggang karena dunia digital. Sekarang banyak keluarga tinggal satu rumah tapi sibuk dengan dunia masing-masing. Anak sibuk scrolling TikTok atau chatting, orang tua sibuk kerja atau main HP juga. Akhirnya komunikasi jadi makin sulit. Bahkan banyak remaja sekarang lebih nyaman cerita ke teman atau media sosial dibanding ke keluarga sendiri. Penelitian juga menunjukkan kalau hubungan emosional orang tua dan anak punya pengaruh besar ke kesehatan mental remaja di era digital sekarang. Kadang bukan karena gak sayang, tapi karena sama-sama gak tahu nih cara mulai ngobrol lagi.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo Sobat Bahana, bersama Lila di Tajuk Bahana, kita akan mengupas

0: kemewahan, menegakkan keadilan, dan mengembalikan kepercayaan publik. Sobat Bana, belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh temuan adanya fasilitas mewah di salah satu lembaga pemasyarakatan di Indonesia, yakni Lapas Cibinong. Temuan itu menimbulkan pertanyaan besar di tengah-tengah masyarakat. Apakah semua warga binaan mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan aturan? Lembaga pemasyarakatan sejatinya dibangun sebagai tempat pembinaan, bukan tempat yang menghadirkan kemewahan dan keistimewaan bagi segelintir orang. Di dalam lapas, setiap warga binaan semestinya menjalani hak dan kewajiban sesuai dengan aturan yang berlaku, tanpa adanya perlakuan khusus yang mencederai rasa keadilan. Ketika masyarakat mendengar adanya kamar dengan fasilitas berlebihan, perlengkapan yang tidak semestinya, atau kenyamanan yang jauh berbeda dengan kondisi umum, maka yang dipertaruhkan bukan sekedar persoalan tata kelola lapas. Yang dipertaruhkan adalah kepercayaan publik terhadap penegakan hukum itu sendiri. Hukum akan dihormati apabila dijalankan secara adil. Sebaliknya, apabila ada kesan aturan bisa dibedakan berdasarkan status, kekuasaan, atau kemampuan tertentu, maka rasa keadilan masyarakat akan terusik. Karena itu, setiap temuan penyimpangan harus ditindaklanjuti secara terbuka, profesional, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Peristiwa ini juga menjadi pengingat bahwa pengawasan di lembaga pemasyarakatan harus terus diperkuat. Pengawasan tidak hanya dilakukan oleh aparat internal, tetapi juga melalui keterbukaan informasi dan partisipasi publik. Transparansi menjadi salah satu kunci agar penyimpangan bisa dicegah sejak dini. Kita tentu berharap lembaga pemasyarakatan benar-benar menjadi tempat pembinaan yang menjunjung nilai keadilan, kedisiplinan, dan kesetaraan. Tidak boleh ada ruang bagi praktek-praktek yang menimbulkan kesenjangan atau perlakuan istimewa yang tidak sesuai aturan. Masyarakat menambahkan sistem hukum yang tegas sekaligus adil. Sebab keadilan bukan hanya tentang memberikan sanksi, tetapi juga memastikan bahwa setiap orang diperlakukan sama di hadapan hukum. Semoga temuan ini menjadi momentum perbaikan bersama, agar lembaga pemasyarakatan kembali pada fungsi utamanya dan agar kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum tetap terjaga. Saya Lila Bana mengajak semua untuk terus menumbuhkan budaya kejujuran, integritas, dan kepatuhan terhadap aturan. Karena bangsa yang kuat adalah bangsa yang menjunjung tinggi keadilan bagi seluruh rakyatnya. Demikian Tajuk Bahana pekan ini, semoga menjadi renungan dan inspirasi bagi kita semua. Dan sampai jumpa di Tajuk selanjutnya.
1: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Sobat Bahana, isu lain yang lagi ramai banget tahun ini adalah meningkatnya masalah kesehatan mental pada remaja dan kaitannya dengan kondisi keluarga. Nah, gimana tuh? Data terbaru bahkan menunjukkan cukup banyak nih remaja Indonesia mengalami kecemasan dan depresi. Banyak faktor penyebabnya, tekanan sekolah, overthinking, media sosial, sampai suasana rumah yang kurang nyaman. Kadang anak terlihat biasa aja, padahal sebenarnya capek secara mental. Di sisi lain nih, orang tua juga sering gak sadar karena sibuk bekerja atau menganggap anak hanya kurang bersyukur. Padahal sekarang kesehatan mental menjadi isu serius yang benar-benar sedang diperhatikan pemerintah dan sekolah.
3: Nih, panen kebun kok isa sitik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
4: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
3: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
4: Coba wae nganggo NPK tablet kelas A, Pak. Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping

0: Indosat bentahun, ora perlu pupuk dasar maneh, cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan, lan alpukat. Senajan regane luweh larang, tapi dosisnya mung 50% saka tabur, Pak.
1: NPK Tablet KCC Astro, kelas A, repot ing ngarep, seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: Toko Cik Fung, Kilen Pasar Merah, Mulyorejo Cepu,
4: Toko Sumber Tani,
5: Desa Sumber, Kradenan Bloro,
6: Toko Sri Mulyo, utawi Pak Samidi, Tanggel, Randu Blatung, Bloro,
7: Toko Ude Lestari Utomo, Jalan Raya Tahunan, Brumbung, Gabus, Grobogan,
8: Toko Pak Tohiron, Bancer, Ngerau, Bojonegoro,
9: Uki Sumadyo, dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

0: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasil lagi melimpah, Pak? Mbok, sampean ki nyuwun pirsa rahasiane
1: sing tenang, Pak. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
0: kuwi. Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasane, Bune.
0: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
1: Iki wis tak delok jios tenan, Bune.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro Tablet Lancair sumadyo dateng toko Dewi Sri Tani utawi Pak Suwarno Tanjung Kedung Tuban Bloro, toko Bolotani utawi Pak Misbah Gondang Ngawen Bloro, toko Reni Batako utawi Mas Reni Jalan Ngumbul Tegal Rejo Ngumbul Todanan Bloro, toko Pak Marno Piji Sumberjo Margomulyo Bojonegoro, toko Pak Heru Tanjung Tambak Rejo Bojonegoro, Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
2: Sobat Bahana, tahu nggak nih, kalau sekarang banyak banget keluarga yang menghadapi masalah ekonomi dan tekanan hidup yang bikin suasana rumah itu jadi lebih sensitif. Harga kebutuhan naik, pekerjaan makin susah dicari, dan banyak orang tua akhirnya gampang stres atau emosinya cepat naik. Dampaknya bukan ke keluarga atau keuangan saja, tapi juga di hubungan di rumah. Hal kecil bisa jadi pertengkaran besar karena semua lagi sama-sama lelah. Banyak anak akhirnya memilih diam di kamar atau lebih sering di luar rumah karena merasa suasana rumah terlalu tegang. Ini jadi kondisi yang cukup relate nih buat banyak keluarga sekarang.
3: Kepada para penumpang silahkan masuk.
4: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting...

0: Iki piye to, Bu? Tanduran kopi ku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake. Ngopo yo?
1: Yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur kuwi ancen cepet ilang, durung suwe wis entek, tanduran dadi kurang gizi.
0: Lah yo to, asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6 sampai 7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosise iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
3: Toko Avitani Pencol Randu Songo Greh Ngawi. Toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi.
4: Toko Lestari Dungus Karang Asri Ngawi. Toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi.
3: Toko Tani Agung Jalan Raya Walikukun nomor 8 Ngawi.
0: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saktelak panjenengan.
5: Tahun sekarang ini juga lagi sering dibahas soal aturan pembatasan media sosial untuk anak dan remaja. Sobat Bahana, pemerintah Indonesia bahkan mulai memperketat akses media sosial untuk usia tertentu karena dianggap berpengaruh ke mental dan pola hidup anak. Banyak orang tua sekarang mulai bingung gimana cara ngontrol anak di area digital. Karena kalau terlalu dibatasi, anak merasa dikekang. Tapi kalau terlalu bebas, juga takut bertambah buruk. Akhirnya muncul tantangan baru dalam keluarga modern. Bukan cuma soal mendidik, tapi juga soal menjaga anak tetap aman di dunia internet.

0: Guys, guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar. Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So,
0: iya?
1: Makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Dan yang paling terasa sekarang Sobat Bahana, banyak keluarga nih mulai kehilangan kebiasaan sederhana yang dulu bikin dekat. Makan bersama makin jarang, ngobrol sebelum tidur mulai hilang. Bahkan momen kumpul keluarga sekarang sering kalah sama notifikasi HP. Banyak orang baru sadar pentingnya keluarga justru saat hubungan mulai terasa jauh. Padahal di tengah kondisi dunia yang makin cepat dan melelahkan seperti sekarang, rumah harusnya jadi tempat paling nyaman buat pulang. Jadi mungkin hal kecil seperti ngobrol tanpa gadget, makan bersama, atau sekadar mendengarkan cerita satu sama lain, itu justru yang paling dibutuhkan keluarga di zaman sekarang.

Apa? Salah lagi, Pak.

0: Saatnya Anda menikmati ajang Mutiara Pagi di 104,5 FM Bahana Radio.
1: Inilah makna terpenting dari ceramah saya hari ini. Memaafkan orang-orang yang bersalah. Inilah makna dari halal bihalal bagi kita orang Islam. Coba, Ramadan habus dosa-dosa tak. Rasulullah bersabda, man soma ramadana imanan wahtisaban gufira lahu.

taqaddama min zambihi. Siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan, puasa saja. Puasa saja. Belum tadarus, belum tahajud, ya. Belum zakat, belum sedekah, belum iktikaf. Puasa saja diamalkan di bulan suci Ramadan. Allah ampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Subhanallah. Maka itulah sebabnya akhir Ramadan, selesaiki berpuasa satu bulan, kita tutup di satu Sawal dengan beraidil fitri, kembali menjadi suci, suci dari dosa dan kesalahan. Dengan catatan, dosa itu ada dua sumbernya, dosa itu ada dua sifatnya, satu dosa kepada Allah, yang kedua dosa kepada sesama manusia. Seolah-olah Allah ingin berkata kepada kita, dasat Ramadan hapus mi dosamu, Ramadan tidak ada mi dosamu sama saya. Sekarang bersihkan dosamu kepada tetanggamu, bersihkan dosamu kepada temanmu, bersihkan dosamu kepada saudara-saudaramu. Sebelum kau minta maaf sama saudara-saudaramu, saya tidak maafkan kau. Nah, inilah makanya kalau kita orang Indonesia selesai Ramadan ada disebut halal bihalal. Apa itu halal bihalal? Bahasa Arab yang hanya ada di Indonesia. Inilah hebatnya bangsa Indonesia, Pak. Bukan cuma ranking satu korupsi. Orang Indonesia itu kan luar biasa, Pak. Istimewa. Kalau di Arab Saudi, koruptor dipotong lehernya. Di Malaysia, pencuri dipotong tangannya. Di Indonesia, koruptor dipotong masa tahanannya. Luar biasa ini Indonesia, Pak. Bayangkan jagonya ini orang Indonesia. Ini halal bihalal bahasa Arab yang hanya di Indonesia. Bapak pergi ke Saudi, sampai tua tidak didapat itu apa itu halal bihalal. Ini hanya tradisi yang saya kira pun bagus. Meskipun ada juga teman-teman kita yang mengatakan halal bihalal bid'ah. Tidak ada pada zaman Nabi. Sesat. Nah itu. Maka dia ganti namanya Tabligh Akbar Silaturahim. Sama ji bos. Judulnya beda ya. Tidak ada juga bilang hadis Nabi bilang haram menggunakan kata halal bihalal. Kecuali ada bilang haram ya jangan ikuti. Kan tidak ada juga. Sama ji. Bilang maulid bid'ah haram. Tidak ada pada zaman Nabi. Ahlus sunnah wal jamaah bilang istilah maulid. Mereka yang tidak mau bilang istilah maulid. Nah ganti. Apa? Tabligh Akbar Sirah Nabawiyah. Sama ji itu. Casingnya ji beda. Judulnya beda. Isinya sama. Karena itu begitu. Nah, tidak baguslah kita selalu membida-bidakan. Apalagi sampai mengunduduk orang sesat masuk neraka. Ya. Yang paling bagus itu, kamu tidak mau maulid. Jangan, Mi. Tapi jantung kau bilang sesat, ya maulid. Nah, itu bertengkar kita, Pak. Maulid, sesat. Nah, bilang orang tua dari dulu, agama apa itu? Kita dari kecil kita maulid, tiba-tiba kau bilang sesat. Nah, menimbulkan pertengkaran di antara kita. Saya tanya, kenapa kira-kira enak orang makan, Pak? Kenapa kira-kira kita enak makan, Pak? Hah? Kenapa kira-kira enaknya? Maga namanya kumandriki. Kira-kira kenapa kita enak kalau makan masuk di mulut? Kenapa? Karena salah satu sebabnya, karena gigi kita beda-beda. Yang memutuskan mie, gigi seri. Nah ini di depan. Masuk ke dalam susah dirobek, ada gigi taring. Makan ayam dikasih begini tuh. Tidak ada orang makan daging ayam. Ya, kasih begini, mina jatuh semua gigi nu. Yang ketiga masuk ke dalam yang susah dikasih pecah. Ada namanya gigi geraham. Nah, coba bayangkan Pak, seandainya gigi tak semua gigi geraham, tidak ada gigi serina. Bagaimana kita makan mie? Susahnya diputus itu. Ayo. Atau semua gigi seri. Bagaimana kita makan kacang? Lamaan itu baru habis. Itulah perbedaan. Indahnya perbedaan. Jadi jangan suka salah-salahkan orang yang berbeda. Karena itu sunnatullah yang membuat kita bingung kalau kita tidak mau menerima perbedaan itu. Ya? Orang takdir saja itu kan. Bila Nabi an Abi Hurairah. Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, saya melihat Nabi takbir sejajar dengan bahu. Ayo, kalimat teksnya hadis sejajar dengan bahu. Mana disebut sejajar? Kira-kira. Coba ada yang bisa praktekkan. Mana itu sejajar?

sejajar dengan bahu. Angkat takbir sejajar dengan bahu, ini namanya bahu. Coba coba pendek Pak, coba makin pendek di depan takbir masing-masing. Coba bagaimana yang Bapak anggap sejajar dengan bahu? Beda mi. Bapak, beda tommi. Apa lagi? Coba sejajar dengan bahu. Beda tommi. Coba lain topa. Kenapa? Beda-beda karena enggak ada gambarnya dilihat. Enggak ada videonya, teksnya saja. Sejajar dengan bahu, maka ada ulama dia begini. Allahu Akbar. Kenapa? Karena dilihat dari depan. Sejajar gini. Ada juga yang begini. Allahu Akbar. Kenapa? Sejajarnya dari atas. Apa? Itu semua cocok itu. Kenapa? Karena tidak ada gambarnya Nabi. Tidak ada videonya. Beda kalau beli Bapak, beli elektronik, kan ada namanya tutorial. Mau difoto, disoting, putar baterainya, buka ini, kasih masuk baterai, on. Diajarkan secara detail. Kalau hadis kan teks saja. Allahu Akbar. Cocok. Yang kasih bertengkar kok kalau kau kasih salah yang begini. Allahu Akbar. Kau bertengkar kok kalau kasih salah begini. Itu. Yang kau kasih salah orang. Ada yang begini, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang penting ada dalilmu. Laksanakan. Nah, inilah. Kalau kita tidak mau menerima perbedaan, pasti bertengkar. Ya? Sama. Orang turun sujud. Allahu Akbar. Kan dua itu hadisnya. Semua sahih. Satu, lututnya dulu turun. Ini anak muda ini. Hah? Yang kedua, tangannya dulu turun. Jopan siunga. Yang sudah muka-muka sakaratil maut ini di depan saya. Itu dulu turun. Kenapa? Karena madodo nih baterainya Pak. Cauk mana nih minyak-minyaknya. Nah, jadi dia turun begini dulu Pak. Pelajari hadisnya. Oh ternyata yang lutut dulu turun, yang tangan dulu turun pada saat Nabi itu sholat, tangannya dulu turun. Nabi lagi perang. Di tengah pegunungan, batu-batu suka salahkan orang ya. Nah, maka salah satu konsep agar kita tidak berpecah belah, menerima perbedaan. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, kembali tadi memaafkan. Orang yang tidak mau memaafkan, itu berat perasaannya. Dendam. Dan itu dendam tidak bisa orang tidur. Misal toh, marah kita sama seseorang. Mau kita balas dendam, tidak bisa kita tidur. Malam dipikir, bagaimana caranya saya balas ini. Itu orang yang kita dendami tidur mi. Kita belum tidur, bagaimana caranya besok ini di kantor. Ku kasih kempes banyak, nah pikir, kasih kempes banyak. Nah pikir lagi, bah, ada security, nah, lihat kak, dah ganti lagi otaknya. Ah, tidak cocok ini, belum pi tidur. Itu orang yang dendami tidur mi. Oh kalau begitu, mau pi pulang, baru ku kasih kempes. Nah pikir, ada tuh nanti orang lihat kak, tidak bisa tidur. Maka orang yang pendendam itu biasanya banyak penyakitnya. Maka itulah Islam melarang kita dendam. Nah sekarang bagaimana menyambungkan persaudaraan dalam berhalal bihalal. Tradisi kita orang Indonesia begini saja. Maaf lahir batin, dunia akhirat, sengaja tidak disengaja, ujung rambut sampai ujung kaki. Ini Pancasila, model Pancasila ini. Ada lebih modern Pak sekarang. Foto anakna, strina, paku pelu, baru dia bikin tulis itu gitu toh. Nah, itu tidak sesuai Islam. Dikirim-kirim saja begitu, enggak cocok. Datangi orang. Caranya, satu jabat tangannya. Ya. Nah. Dua, jamaki cipika-cipiki. Nah itu di kantor-kantor biasa, laki-laki perempuan baku cipika-cipiki tuh. Ya, sudah, jabat tangannya, pandang matanya. Karena kadang-kala orang jabat tangan enggak nalihat gitu. Apa belakang ki mata? Enggak, senyum bos, senyum. Ya, yang keempat, selawat kepada Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan yang kelima, ini yang banyak orang tidak laksanakan. Apa? Subuh.

Kenapa? Tanata memang itu yang kupagar. Sekarang maafkan saya akui saya salah. Nabilah yang punya, kecuali Nabilah tidak apa-apa, saya maafkan Ki. Nah itu halal, tidak ada masalah. Tapi selama dia bilang kasih kembali, harus kasih kembali. Bagaimana caranya? Nah, sudah di beton, jangan Ki rusak, beli. Nah itu harus begitu. Dan saat, maafkan Kak, kenapa? Waktu Pilwali 2013, kita suruh Kak bikin baleho 10, 5 jiku bikin. Ah, pantas saya kalah, kasih kembali itu. Baru saya. Ibu, maafkan Kak. Nabi bilang, Ustaz Dasat sebut judul. Jamma ku nanti kajallok ku sedek. Apa itu main? Nabi bilang, jamma ku saja, maafkan mas saja. Nabi bilang, sebut ku apa? Nabi bilang, pernah kak dulu itu tugas di Jakarta, 2 bulan. Itu nak tugas kuliah di Jakarta. Selingkuh ha. Hilap kak, selingkuh kak. Nabi bilang istrinya, saya maafkan ku. Begitu memang manusia biasa. Kadang-kadang kita salah. Karena waktumu juga tugas di Jakarta, saya juga selingkuh. Astagfirullah. Hancur toh gini, Pak. Selesai ceramah begini, tiba-tiba ada data. Dia bilang, masalah ini cara mana Ustaz, Kak? Kenapa ada masalah? Dia bilang, tetangga tentara. Terus pacaran sama itu tentara, istrina. Terus nanti kalau pulang, aku kasih tahu, maafkan nggak, Pak? Pernah aku pacar istri tak? Dek, jangan kau tolong tembak kok. Artinya apa? Kalau besar resikonya, diam-diam lagi saja, Pak. Jadi kalau kita pikir ini, masih tidak maafkan, lakukan 2 kali. Masih tidak dimaafkan, lakukan 3 kali. Sampai 3 kali, masih dia tidak maafkan, kembalikan kepada Allah. Berdoa maki, ya Allah, sudah aku lakukan. Saya sudah lakukan apa yang engkau perintahkan. Saya minta maaf sama dia, tapi dia tidak maafkan saya. Wakili saya, ini kalimat penting. Wakili saya di hari pengadilan kelak. Jadi di akhirat kelak, bukan kita nak hadapi, Allah. Maka dia akan dipanggil oleh Allah. Di sini kau dah saat. Banyaknya itu dosamu, ku maafkan kau. Banyaknya itu kesalahanmu, saya maafkan. Kenapa itu temanmu satu saja kesalahannya, kau tidak maafkan dia? Nah, maka kita minta maaf. Malu ke Jepiru mana Ustaz minta maaf? Ada cara gampang. Gimana caranya? Datang ke berjamaah di masjid. Liaki di mana? Misalnya hari Jumat saja dia datang. Hari Jumat ikuti, Pak. Begitu dia duduk di sini, duduk langsung di sampingnya. Dia menghadap ke sana, tunggu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu, Pak. Jangkit dulu kita. Baru begitu dia balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru maki kita. Assalamualaikum. Tenang itu, Pak. Tidak mungkin langsung sudah dorong. Bukan. Apa? Tidak. Setan itu orang. Nah, assalamualaikum. Dia balik. Assalamualaikum. Dan lalu aku bersin. Bah, tambah bajin, tambah caco itu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraku. Inilah inti daripada memaafkan. Ya. Wal'afina, memaafkan sesama manusia. Ada lagi di atasnya, Pak. Itu memaafkan di atasnya lagi. Ini hanya Nabi kira-kira yang bisa melakukan. Apa itu? Mukhlisin. Di atasnya itu pemaaf. Ada lagi, Pak. Ini tingkatan paling hebat. Mukhlisin. Innallaha yuhibbul mukhlisin. Innallaha yuh. Ini tingkat para nabi. Gampang diomongkan tapi susah diaplikasikan. Mana contohnya? Coba ingat kisahnya Taif. Dilempari, Pak. Datang balat bantuan. Jibril berkata, Muhammad, saya diperintah Allah untuk hancurkan ini. Itu bukan Rasulullah seperti itu, Pak. Ya. Coba bagaimana Rasulullah ketika hijrah. Ya kan? Dihadang suatu ketika. Dia ancam, hadangi Nabi tak lewat Nabi, sendiri Nabi, tiba-tiba dari belakang dia ancam pedang. Muhammad, kalau saya tebas batang lehermu hari ini, siapa yang bisa tolong kamu? Dia bilang, tidak ada, kecuali Allah. Bayangkan dikasih di sini lehernya, pedang. Siapa yang, kalau saya tebar lehermu, siapa yang tolong kau? Kita cuma berdoa.

0: coba bayangkan. Itulah yang menyebabkan Rasulullah dicintai bukan saja oleh umatnya, tapi juga oleh musuh-musuhnya. Ah, selesai mi kita berpuasa, tapi kalau masih kita pendendam, berarti puasa yang kita lakukan selama 30 hari belum mampu memperbaiki akhlak dan perilaku kita. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Saya memang sengaja tidak memberitahukan. Jadi tadi malam saya ada komunitas namanya Suling, Subuh Keliling. Subuh Keliling, ya. Kita pindah-pindah masjid. Dari masjid ada yang bilang, dibilang Kompleks Unhas, Tamalan Rea. Ada yang bilang bahaya musim hujan. Padahal ku tahu hujan najikan alasan, padahal alasannya itu jauhi. Cuma tidak mau bilang jauh. Padahal sanang tomak, ku bilang iya musim hujan ki. Kemudian ada yang bilang mukanya itu kusam, gelisah hidupnya, tidak bisa tenteram, selalu terbayang-bayang sakut mati. Tapi kalau ini salah satu yang menyebabkan umur panjang. Silul arham, sambungkan persaudaraan. Kenapa bisa? Karena di situ ada doa sesama muslim. Ajal itu Allah yang tentukan, ya. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Terima kasih, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Nun wal kalami yomis. Saya tunggu dulu. Siapa tahu ada fitnah, ada lupa. Itu yang 4 Ramadan, Pak. Bukan saya yang tentukan. Tidak pernah saya terima itu jarah. Ya, imim yang pasang namaku. Tidak konfirmasi ke saya. Saya memang kalau Ramadan tidak terima itu acara. Selama Ramadan saya tidak terima acara. Saya kemarin Ramadan di Makassar cuma 2 hari. Imam ini ya, maka jam 11 nanti baru saya ke Gorontalo. Dari Gorontalo saya ke Bangka Belitung. Dari Bangka Belitung kembali ke Jayapura. Itu tiap hari. Jadi bukan karena saya tidak menepati janji yang 4 Ramadan, tapi saya tidak tahu. Saya biasanya kalau ada di Makassar termasuk Jumat, nanti kalau misalnya saya tahu hari Jumat, biasa Jumat Kamis malam atau Jumat pagi baru ku telepon yang berhalangan ustadznya saya di situ. Ya, jangan, karena sekarang mulai ada yang fitnah saya. Ustadz tidak mau menerima pulsa lokal. Sekarang yang menerima pulsa internasional. Fitnah itu. Enggak betul, Pak. Saya kalau dipanggil ke ada acaraku, ada waktuku saya datang. Kalau tadi malam mestinya diminta untuk taksiah sebentar malam di acaranya Bapak almarhum Jenderal Jos Suisuta. Saya bilang mohon maaf, saya mau sekali, saya hormat sama itu jenderal, luar biasa jenderal itu. Tapi apa boleh buat, saya sudah janji di Pemda Gorontalo untuk halal bihalal sebentar malam. Saya bilang insya Allah saya hanya bisa mampu doakan. Demikian, limit dan kurangnya mohon dimaafkan. Nun wal kalam yang misterun, billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum.
1: Terima kasih Anda sudah menikmati Ajang Mutiara Pagi di 104,5 FM Bahana Radio.

0: masih begitu.
1: Kita masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.
2: Samul lewat radio Bahana FM.
3: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.
1: Radio 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante.
0: Tuang kecap sedapnya. Lihat deh, kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam spesial. Looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Kak tuh manis dan juga segar banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada gift perfume lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin.

101.5 FM Bener Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat pagi semuanya. Berjumpa kembali bersama Bila di pagi hari ini di Ajang Kepi Special Edisi hari Jumat tanggal 9 Oktober 2026. Nah, sobatnya di pagi hari ini seperti biasa, Bila akan temui sobatnya semuanya dulu-dulu ya sobatnya di pagi hari gitu ya. Apakah di daerah kamu juga atau di daerah kamu udah sejuk aja nih sobatnya? Kalau di Ngawi Kota belum sih kata Bila. Nah, di pagi hari ini nih sobatnya ngomongin tentang Ngawi gitu ya. Tema hari ini juga mengangkat tentang Ngawi nih sobatnya. Apa tema baru di Ngawi? Apa yang kamu tahu sobatnya? Buat kamu yang sering berwisata atau udah punya rencana weekend ini, bentar lagi, waduh besok udah weekend ya sobatnya. Nah, itu mau rencana udah ada mau liburan gitu ya. Udah ada rencana mau liburan ataupun berwisata. Nah, kamu mau wisata kemana sobatnya? Atau kamu udah punya rekomendasi wisata lokalan di Ngawi aja?

101,5 FM Bener masih ngobrolin tentang yang namanya wisata lokal baru di Kabupaten Ngawi. Nah, gak kerasa sebenarnya banyak sekali wisata-wisata lokal baru gitu ya di Ngawi yang ada aja gitu ya Sobuhena. Bila tuh menjumpai dari beberapa tahun, itu panas gitu ya. Nah, kalau mau berlibur yang adem-adem bisa banget nih di ke Ngawi bagian Jogoroko sana Sobuhena. Ada di sini ada, terus habis itu Jogoroko lurus lah Sobuhena. Nah, itu banyak sekali tempat wisata, bisa banget searching gitu sudah weekend. Itu punya rencana buat berlibur tapi masih bingung berlibur kemana nih Sobuhena sama keluarga. Nah, boleh banget langsung aja di 0856345454545. Nanti kita akan ngobrolin lagi sobat tentang wisata apa aja

0: Irat.
1: Loh, kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 ml udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 ml.
1: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
1: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095. 57
3: Purifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.

0: Hey, bro.
1: Rindu.
0: Sudah lama?
1: 3 bulan. Apa kurang lama?
0: Boleh duduk?

0: tempatnya masih sama ya.
1: Tempatnya sama. Kamu yang berubah.
0: Masa sih?
2: Permisi, Kak. Ini kafe latte-nya ya.
0: Iya. Makasih ya, Mbak.
2: Iya.
1: Gak biasanya. Kamu jutek. Kemudian.
0: Dan soal 3 bulan itu.
1: Kamu menghilang.
0: Ada hal yang gak bisa dikendalikan, Bram.
1: Atau memang kamu yang gak mau kendalikan?
0: Bram, tolong Bram, dengerin aku kali ini aja.
1: Jangan paksa. Rindu ini sudah lama mati.

0: News, radio informasi dan hiburan.
1: Menjadi teman setia kala pagi kala senja, nyanyikan curah rasamu lewat radio.
2: Mulai dari tadi jam 6 gitu ya. Nah, di pagi hari ini, bila tadi udah tanya-tanya nih Sobana, apa aja sih tempat wisata lokal di Melon kalau gak salah Sobana? Petik strawberry gak di situ. Terus apalagi ya Sobana, banyak sekali gitu ya. Ya pastinya itu semua adalah usaha ataupun perjuangan juga dari warga sekitar yang udah memberdayakan gitu ya, mengembangkan juga bagaimana kita bisa memanfaatkan sumber daya alam gitu. Tapi itu semua Sobana harus diimbangin dengan yang namanya promosi juga Sobana. Gak mungkin warga-warga sekitar Ngawi Kota dan luar Ngawi itu bisa tahu berbagai macam tempat wisata kalau gak ada yang namanya promosi. Nah, menurut kamu Sobana, untuk mempromosikan ini semua gitu ya, perlu promosi yang seperti apa gitu ya, apalagi sekarang tuh udah masuk di era digital ya Sobana. Pastinya promosi-promosi seperti itu harus lewat yang namanya dunia digital. Gak hanya we komen ya Sobana di nomor 0856345445, biar jadi referensi buat Sobana yang lain yang weekend besok gitu ya. Udah weekend aja nih, perasaan kemarin bila baru menyambut minggu kedua bulan Oktober ini, udah weekend aja.

0: gue punya yang baru nih buat kamu.
1: Apa, Mama?
0: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
1: Wow.
0: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
1: Rasa susu coklat.
0: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
2: Dari Wings Food.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

1.5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Bahana, masih bersama Pikla di pagi hari ini. Dan ternyata sesi pertama pada pagi hari itu udah selesai Sobat Bahana. Bilangin gue lagi nanti di sesi kedua. Jadi buat kamu yang udah gabung dari jam 6 tadi, jangan kemana-mana Sobat Bahana, nanti bilang. Nah boleh banget langsung aja buat yang tahu gitu ya, langsung aja komen-komen di 0856345454.

0: Gila ya, udah lama banget.
1: 10 tahun ya.
0: 10 tahun. Aku masih nyimpen kartu pedes kamu.
1: Masih ada?
0: Gila gak sih? Punya aku mana? Ada gak?
1: Kamu udah hilang deh, gak tau gimana.
0: Ya.
1: Aku juga mau balikin ini sebenarnya.
0: Ya ampun. Gila. Kamu baca habis gak?
1: Siap.
0: Kelihatan sih, bukunya udah jelek.
1: Kamu gimana sekarang? Are you happy?
0: Yeah, I'm happy. I actually just got engaged 2 weeks ago.
1: Congratulations.
0: Thank you.
1: When is the big day?
0: Belum ada rencana sih, tapi kayaknya akhir tahun.
1: I'm happy for you.
0: Are you dating? Are you seeing anybody?
1: Not at the moment.
0: But you're happy.
1: I'm happy if you're happy.
0: Well, makasih ya kecapnya.